0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu lagu
3: untuk semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Kita bernyanyi satu lagu.
4: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Reklan Rai Kantoring FM 106,4 MHz, selan AM 1206 kHz, sarang titian gongnya Sintia ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, ya. Sapa Sanggra Dumun, Ike Sumaton, Reklan Rai, sane presiden nyarengin berkomentar ring Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar. Wenton Pak Oko Meliarto, Padang Sambian, sapa nyarengin, apa wesel sampelangan, Ike Gianyar, stato nyarengin, ya. Pak Warsekolik, Antiga, sapa hadir, Atu Haji, nggih, ada Bagus Widiantara, sudah bener Bangli sama nyarengin, Pak Sunarta Lara, Widangan Gianyar, Rahajeng Mali, niki Pak Sunarta, nggih. Rekelan Rai, semeton titian sareng sami beberapa niki informasi cara alami sareng sampun kebedar oleh Rekelan Rai kentan nggih. Bangga juga setuju karena niki tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata pun sangat bertumpu pada keseimbangan alami lan pencegahan sehari-hari. Sekadi terapi daun sirih wau kentan nggih. Konsumsi vitamin alami niki nalar semeton. Asupan makanan kaya vitamin A nge. Dari sayuran sekali niki wortel, bayam, melan pepaya, serta niki ikan laut untuk kesehatan retina. Membatasi waktu membaca. Sane seneng napi wastane memace kentangnya Raklan Res kadini ita minap niki karena berjam-jam. Nah mungkin bisa dibatasi nge, untuk membaca buku hanya pada siang hari kemantan dengan pencahayaan cukup untuk mencegah mata lelah berlebih nge. Kompres dengan air hangat lan kompres dengan air dingin digunakan untuk merilekskan otot mata sane tegang setelah seharian beraktivitas. Napi malih ten boleh sirup-sirup nih gengnya Raklan Rai. Nah dianjurkan sekali untuk kompres air hangat ataupun air dingin nge. Hindari manis iki mengucak mata. Kebiasaan niki biasanya gongge atau nak alit-alit kentangnya semeton nge. Yang nak sampun uning kentangnya yang dijaga kesehatan mata pastikan dijaga dengan baik tanpa mengucak mata. Nah biasanya yang genit kentangnya tidak sengaja tangan niki ikut berperan kentangnya untuk mengucak mata. Nah nika biasanya dihindari dumun nge Raklan Rai karena membawa kebiasaan mengucek mata. Rakelan Rai niki bisa menyebabkan gangguan medis talar kentan nge. Memang niki minap mengucek mata untuk mencegah masuknya debu dan bakteri. Tapi kentan uning ya, Rakelan Rai tiba-tiba tangan wusan ngambil sana kotor-kotor, tiba-tiba kemasukan debu, kentan nge ring margi, tiba-tiba diucek penyingaan. Nah, nika juga menimbulkan ketidaksengajaan bakteri dari tangan nge tersalurkan ke mata. Jadi untuk perawatannya nge, harus benar-benar nge Rakelan Rai tidak hanya perawatan, tapi pencegahannya pun harus benar-benar diperhatikan sehari-hari konsisten dengan cara-cara secara alami nggih. Nika dumun semonton titian sareng sami nggih rakalan rai malah jiwa sungai informasi yang malih. Jika mengucek mata apakah Nika memicu kerusakan dari mata ataupun berbahaya malah jiwa sungai rakalan rai sane mungkin ka terbang dumun.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, Rakelan Rai, Gonge Sinti, kantonnya Rengen Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wentan, informasi, Niki Nge, sharing, Ring Aji Putu Widya, Om Swastiastu, Aji Sapuna Pigatre, bagi Aji Putu Widya, Stata Kena, Nge. Yening Titiang, saking nak lingsir, medui resep, Niki dari daun asem, lan kelor, diseduh air hangat kuku, Nika angin raup muka. Lan daun sirih nge ambil 5 bidang, lalu lap-lap, dinginkan angin raup muka. Nika harus rutin astengkara sehat. Nah, Nika bisa dicoba, Rakelan Rai nge resep ring nak lingsir Aji Putu Widya. Suksema dehat tiki Aji nge. Semataan titian sarang sami kanton galahnyane, angin mablik bak ring ambare, dur sharing ring 0361-223361. Nge Rakelan Rai sapun api cara alami untuk mencegah atau mengobati sakit penyengat kantan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Nge, Om Swastiastu, sarang sire niki.
2: Siang, mamangku aja pagi saking pemenang nge.
1: Oh, mamangku, sapun api mamangku sehat.
2: Astungkaro, gongga sapun api sehat.
1: Gongga satu sehat mamangku. Sapun pole penyemang niki.
2: Ampun, usang yang maturan.
1: Oh, nggih, mangkin kajeng kliyon. Berarti sampun mesanakan iki galah ne.
2: Ampun.
1: Oke, entan nggih.
2: Haliban kenciang dumun.
1: Oke. Oke, entan nggih. Mamangku mangkin kemawasang indi tata cara alami niki anggen jaga kesehatan mata niki mamangku. Sapun api mamangku.
2: Nggih nika nggih. Yen mamangku sampun saking suwit, mamangku mesugi kan ya base kong ge.
1: Ya base patah base barak nih ke mamangku.
2: Ya base awak-awakan iki base biasa.
1: Oh, base biasa maksudnya. Oke.
2: Ya ampun mesugi kan nih ke kong ge.
1: Pun api rasanya mungkin lebih sehat menyingak mamangku.
2: Astung karo, kan kiang makaco kong ge.
1: Astung karo bi becek berarti peninggal mamangku nih ke astung karo. Berapa lembar daun nih ke ambil mamangku?
2: 3 biji kadang-kadang 5 biji pang tunggal nih ke kenten.
1: Oh, 3 sampai 5 daun kenten berarti nge.
2: Setiap hari tiang.
1: Setiap hari berarti nanem nih ke nandor apa mangku pang pulis setiap hari. Oh kenten berarti dangan nih nge kalap mah mangku nge.
2: Terus tiang pun gading-gading wayah-wayah nih ke terus.
1: Oh sane wayah berarti itan sane muda.
2: Bertahun-tahun dia ampun mesugi niki kongge.
1: Oke, okay. Dan pun api cara pengolahannya niki mamangku dados keuningin niki.
2: Tiang, mungkin 3 hari lalu ganti tiang. Tiap pagi tiang rutin mesugi niki.
1: Oke, okay. Dan ganti toyone napi ganti base niki mbah.
2: Mengganti base 3 hari.
1: Oh, berarti digunakan selama 3 hari, nampun 3 hari ganti kentan nge.
2: Iya, astung karot yang aturin ke kongge.
1: Oke, entan gak astung kare nyingain HP nomor nike sana alit-alit bece kenten gak?
2: Memacot yang boleh yang kereng kenten on air napi udah nike guguritan kan yang makacoh nike kongge.
1: Oke, entan. Oh, manggihin huruf nike aman berarti memajang ya?
2: Astung karo mamangku nyingain yang tadi.
1: Oke, entan. Ian mungkin berarti ampun niki mesugi yang gen don base biasa nih kah?
2: Kayang kaya yang ya base mesti yang gen tiang.
1: Oke, entan ring awa. Nih. Oke, entan.
2: Ingin coyo anget pagi-pagi lu nggak?
1: Inge. Iya. Berarti wosan bangun bu, napi wasane bangun tidur kentan ge, mamangku ge, nika pun napi wasane ambil 5.
2: Dumun-dumun nak siang hari ngangisang, kan duit kan coyo anget
1: lu nge. Nge, oh.
2: Nyakan ngangus sang tiang.
1: Nyakan angin sang, ngarinin toyo anget angin sang, ngantan dadosnya ya? Oke, entan. Inggih sate kena mah mangku sampun konsisten iki ngangen don base mesugi nggih. Inggih, astung karo sate kena mah mangku suksema informasinya nggih. Durus dumun mayatnya sese.
2: Ireng Ciang Pak Mang Pandu.
1: Nggih, Pak Mang Pandu nika kanton berjuang niki. Semangatin Pak Mang Pandu mamangku, bagde konsisten.
2: Kenten tikang batuk ragana.
1: Nggih, serak.
2: Ngan. Sampai dari ketok malam dulu.
1: Astongkara niki.
2: Rutin siang kencana hidup angap radio tiap petang nanti jam 10 jam 11 lu nggak?
1: Oh kentan dibi kantos jam 11 berarti niki wengine.
2: Rutin.
1: Hingga sengkara niki menghibur mamangku suksema dahat niki mamangku nge bang depoli sanilianan.
2: Mang siang sehat nih.
1: Hingga sengkara status sehat. Tante dok.
2: Mang siang gonjang bin puan ki.
1: Hingga siap mamangku. Durus mamangku lantaran saudara menyane suksema dahat sang penyarangin nge.
2: Terus bang banyak kirang langkung ancuk kitiange yang inat puro.
1: Tahan.
2: Kirang langkung.
1: Hingga.
2: Inge wali yang tiang galah.
1: Inge tunas gonge galah mamangku suksema.
2: Santi santi.
1: Inge suksema mamangku sampun nyaringin gonge Cynthia Wenton Taler Pak Nyoman Sunarte peguyangan kangen niki sampun nyaringin ge. Riungkur mamangku Prajapati sirapuniki sampun api cara alami selain base minap nikilan napi was don kelor Wenton sanelianan wau gonge mirang leing bu lo sekar Wenton mitir damuhne Wenton sanelianan Lianan tan kira-kira dandangan diperoleh kentan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rajang Semanggung nge.
1: Rahajang Mawali, Tubiang Yoga, Gunung Karang, Sapunapi, Gatrane.
3: Yang kena wawur oleh Mekaryo, jam 4 pagi wawur ampun Mekaryo.
1: Oke, entan mungkin lanjut maturan niki Kajang Klion.
3: Nge, masih rang dumun wawur sanrawuh niki gongge.
1: Oke, entan nge lantaran.
3: Bu, entan ngangaryane nasir si Pujano, sekimpal di
1: oh kentan inge salam ajeng Sewitra Sami tetep kenak berkegiatan mangkin nge
3: ini merauh gongge
1: inge merauh penyingae mangde becean iki Tubiang selain don base don kelor napi malih Tubiang
3: Tubiang netesan penyingaan ngangin daun sendok-sendok gongge
1: daun sendok gongge uningnya daun mangkok manten niki wenten daun mangkok
3: oke niko gampang re daun bunguan bintang niko gongge
1: daun bunguan bintang
3: kan putih-putih ring bete niko
1: oh uning
3: manteng saja niko menti niko tetes-tetesin titiang makano kari asong karo jernih titiang gongge
1: kuda bunga bintang niko kak anggen
3: timang biji direndam niko kentan pun tetesin, angin merauh.
1: Oh, direndam berapa lama nih ke Tubiang?
3: Satu jam, sampun cukup gongge.
1: Oh, satu jam, yang sampun nih ke, terus airnya digunakan meraup.
3: Angin netesin penyingaan,
1: oh, merauh
3: nih ke gongge.
1: Berapa tetes nih ke baiknya Tubiang pantan berlebihan?
3: Tiga tetes nih ke, angin terus ke kapas gongge.
1: Oh, angin kapas berarti sekali obat tetes nih kenge tapi niki digunakan angin kapas.
3: Inge niko bantu pangtan tetes manten dan mempan talar tetes gongge. Mengurangi niko keluar air niko.
1: Tapi mana?
3: Yang selalu rutin ya agak kesehatan gengge asong karo tubuh di tiang kari.
1: Inge asong karo.
3: Kari bece.
1: Tan bece. Yeah. Gigi kari becek untuk kanton becek sinyalnya tan becek niki. Aduh becek endumun sinyal tuh ya minap niki energinya ampun telas kanton nge. Sampun ngawit keginannya nih ringgala jam 4 subuh nge. Astengkara samian becek sinyalnya tan becek tan kenapi malih jebos wanin maling nge. Rakalan rai napi wastane bungan bintang dados don sendok kanton nge. Don sendok agak asing gue nge mirang kanton nge don bangkok biasanya. Uning gue nge ring sekolah waktu nikah ring SD gue nge kantun niki wenten nandura don mangkok kentan nge di seputaran halaman sekolah gue nge makanya gue nge uning yang don sendok tan uning gue nge sapu napi visual nge kentan nge rekelan rais kadi janji gue nge dumun kentan nge ini kebiasaan mengucak mata sirap uniki kebiasaan mengucak mata padahal gue nge nikah nge sayu mengucak mata kentan nge ternyata gue nge wau menemukan fakta niki rekelan rai beberapa informasinya nih dari rumah sakit kentan nge. Ternyata niki sampun kan dianjurkan tidak boleh atau dihindari untuk mengucak mata karena berisiko niki memicu kerusakan kornea iritasi hingga infeksi bakteri. Yang sampun sekali nika sangat berbahaya bisa dikatakan nge kategorinya nih. Jadi tindakan nika juga bisa menyebabkan pembuluh darah pecah utawi mata merah penyingak bara nge memperbarah alergi sane medue alergi penyingak niki, dan dalam jangka panjang niki bisa memicu kelainan bentuk kornea utawi wastan medisne niki keratokonus ngenten nge, yang mengganggu penglihatan. Jadi untuk mengatasi rasa gatal atau debu di mata pun hindari mengucaknya kenten nge. Nah, dilansir ringalodokter.com, niki disarankan untuk menggunakan obat tetes mata steril, membilas mata dengan air bersih atau berkedip kenten nge beberapa kali agar air mata alami membersihkan kotoran tersebut atau debu-debu sane ngeranjing ring penyingak mangde ical mangde napi wastane medal kenten nge rakelan raing nge. Nah, segera minap niki kunjungi fasilitas kesehatan terdekat atau dokter langganan Rakelan Rai tapi dokter spesialis mata kentennya terdekat jika keluhan penglihatan atau iritasi tidak kunjung membaik. Selain informasi sampun solusi gongge berikan nge gongge Icen majeng semeton sami mangde selalu sehat ya Rakelan Rai melejebas gongge lantra male sapa sanggra semeton sane makin misane kandumun.

0: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Sintia, Muali Nyarengin, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rangnya cara Rahajong Bali, informasi lan teman-teman Bali. Ibu Vera Tobana Niki, Muali Nyarengin, selamat pagi Ibu. Salam sehat, semangat, mantap, terus merdeka. Sik sama Ibu Vera, status semangat, Niki, talar Gongnya semangat. Muali menginformasikan, ini bantang puniki tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata, sampun ake ke informasi yang ya. Talar puniki tidak kalah pentingnya kantannya Rakelan Rai. Pasti ke semeton nikinya tidak bisa lepas dari HP utawi niki sane bekerja angin laptop, komputer sekali gongge kantannya. Nah jadi niki mecingaan layar HP nge Rakelan Rai utawi manggihin layar HP utawi laptop terlalu lama, ternyata niki menyebabkan sindrom penglihatan. Kondisi niki memicu berbagai gangguan sekali mata lelah, kering, perih, iritasi, pandangan kabur sementara, lan sakit kepala. Jadi dalam jangka panjang kebiasaan niki dapat memicu atau memperparah rabun jauh utawi miopi ya. Nah untuk mencegahnya, terapkan metode 20 banding 20 banding 20. Setiap menatap layar selama 20 menit, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik nge. Selalu jaga jarak pandang minimal 30 hingga 40 cm dan gunakan obat tetes mata jika mata mulai terasa kering. Ening sani alami sampun api Rakelan Rai jika mata terasa kering. Ening sampun mencecinga utawi manggihin layar HP nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi bundaku. Wau je tengahi saja niki Bu.
1: Wis kok banten niki.
0: Oh, pantes.
1: Wau lukar busano sing keto.
0: Oke, enten. Beh. Busana adat wau berarti mungkin busana sana biasa kata.
1: Yang ngono kamarnya ngajak berani.
0: Mimi ratu seksi sajan Bunda Titiana. Duh. Awas pisagen lo Bu Eka lantang tas leher nih.
1: Oke numu nambe lape sira nyolek.
0: Sira nyolek sira nyolek sira.
1: Dapur menang gongge. Mungkin demun ke dalam suitro biasanya Jero Chandra, Miss Call, Bu Janura, paling malu biasanya.
0: Nge.
1: Jero Made Sutirto, Kak Mangku Sedani, Ayu Mani Wangi, Niko ke dalam.
0: Oke, enten nge.
1: Nah, suitro Sartio, saya Niko. Wenten Mang Pandu, Bu Jero Chandra kan ampun Megatro, Dora Hadang. Napi topiknya tuh.
0: Niki ngomong-ngomong indik tradisi zaman dulu jaga kesehatan mata. Nah ketika Bu Eka Niki memanggihin atau memanggihin layar HP kan lami-lami Niki berjam-jam minap. Nah kering bisa. Nah Niki solusinya supaya supaya tan kering pun napi cara mengatasinya nih.
1: Ibu pun Niki nih kalau memang sudah tidak enak mata, ampunnya malih nonton muka layar HP.
0: Yen wenton berita penting saja pun napi Bu Eka.
1: Ya lanjutkan lagi sedikit.
0: Aduh.
1: Dan gosip-gosip yang viral yang terus. Ini zaman jani marah nawang viral nih. Niki ampun syukurnya tuh dong gak. Walaupun kita lahir di zaman dulu masih channel bernapas sampai saat ini kita bisa menikmati HP Android, HP colek, komputer, laptop, magenap tuh nih.
0: Ingat device kantan bahasa bahasa asing.
1: Termasuk layar kaca makin sabun berwarna. Dan demun kan hitam putih. Benten ring balik banyak. Kadang-kadang ring rumah pisago. Kadang-kadang amanten mau duit. Dikumpul mau kumpul. Nah untung orang tuan rumahnya baik dong gak. Kalau nggak baik dimatiin TV-nya loh.
0: Oh kentan. Tan bisa nyingain.
1: Ada teman yang begitu.
0: Oh, tapi ya. Cara alaminya sampun napi naake sampun semeton iki don basing angen don kelor damuh mitire don sendok bungan bintang yen Bu Eka biasane angen napi jaga kesehatan mata.
1: Aneke yuk manik wangi nyareng. Aman ibu biasane muncuk dadap niku aja kereng angen.
0: Muncuk dadap.
1: Kan mau daging getah gede niko.
0: Nggih.
1: Kok ne alami napi ge malih siki nggih wenten sancek pipe perih kan penyengakne bener. Muncuk napi itu nggih sapi bu.
0: Yen ngaper ih wau ni ita nikang don kelor kenten.
1: Ah kelor niko perih mesti bener ken kelor eh. Perih ben mesti niko untuk mata nge. Yen lumun kan jarang nak ngangen tetes mata dunge.
0: Nggih.
1: Sekali mangkin ngadol asane ten wenten lumun kecuali seorang dokter mungkin dia punya nge gonggek nge.
0: Nggih resep untuk tetes mata
1: nih. Nggih untuk anu mata niki nini tu nini nyarangen. Mugi jasane uning-uning nge ibu niko kan ampun ngerti dadak sareng kelor kan. Ya,
0: tapi biasanya ibu nanin nganggen skadinike.
1: Nanin.
0: Oh nanin, yen mangkin pun api.
1: Nah, yen zaman dulu nak mosan wenten peninggalan putih-putih niko napi itu.
0: Putih-putih lat pecah napi engken niko.
1: Putih-putih cara pecah di peninggalan niko. Niko katanya dumun nak mosan tumuan wastane kene.
0: Oke.
1: Niko ampun nggih tumuan kelor niko ampun nanggen itu.
0: Oh, tumuan kelor nika.
1: Muncul kelor nika ampun nanggena. Tumuan, yang tumun penyakitnya ngena tuh yang mangke nak mosen vertigo,
0: kan? Vertigo.
1: Yang nak mosen belan.
0: Belan.
1: Belan nak mosen cekok kocap sirah tuh tumun tembelam pun ya orang.

0: jati niko. Nah, kis barak api malih peninggalan barak niko. Pok-pok kerahang ko toyo ko tirto bulan mandus pok-pok niko. Cuman dan akeh nak nyakit-nyakitan penyingaan aduh merah-merah niko.
1: Nggih. Aduh, mungkin karena nyingain nak len masih ten. Nak len misalnya sakit penyingaan ragone manggihin.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Bukan dia matone ledat.
1: Ada, dado seledat, kan kentan maksudnya.
0: Enggak pikir ibu kan mana pengobatan mata, pengobatan cuci mata. Kentan perawat deh, dek. Cuci mata itu ada dua dek ya. Maksud ibu, kaget ya.
1: Yeah.
0: Ibu pertama cuci mata untuk bersih, kedua cuci mata untuk lihat-lihat.
1: Ada lihat-lihat napi, manggil napi Bu Eka.
0: Nek, ya. Kan ada gendeng dangdut gitu. Saluran cuci mata itu hobinya pria.
1: Pria nak nikang ten aja gongge berarti ya salah sasar niki Bu Eka.
0: Ada warna gongge.
1: Napi.
0: Bersolek di depan kaca. Itu hobinya wanita.
1: Oh, kenten. Wenten telur sasarannya wanita gendeng berarti Bu.
0: Mas nggak mau suluh di cermin bening nggak kacau bening.
1: Oh, bakat atur-atur kacau nge.
0: Ben kejit nggak kacau bening nggak.
1: Aduh, banyak gaya berarti nika Bu Eka.
0: Nggak lo nika nak istri nika.
1: Ingin sok sama ibu.
0: Raja, gak mangku sedan nih munggah main dira kabarnya pun api enak mah. Taler Bu Jerman iki nggih. Iki semeton tiang aja durung ya nanti yang nak senam wale tiangen.
1: Oke.
0: Kok man muncuk kelor ngono bat peningal ke
1: kamu nyaminan. Iya tergantung topi.
0: Sarang bayang kawi. Sok sama jeng ge.
1: Sok sama wali.
0: Om santi santi santi om.
1: Ingin sok sama Ibu Eka wenten taler saran cara alami ring Ibu Eka ternyata akeh nggih rakelan rai tidak bisa dihitung dengan jari. Nah, sane cocok dipakai secara konsisten, sane nenten gongge anjurkan konsultasi kembali dengan dokter spesialis mata nggih. Nah, tanpa disadari kebiasaan hidup zaman dulu pun niki bentuk senam mata terbaik. Sekali napi, nah niki memandang hijauan ring pagi hari, tradisi bangun subuh pastikan niki semeton sampun serahina nggih. Lan langsung melihat dedaunan hijau yang masih berembun niki nggih dipercaya bisa menyegarkan saraf mata. Secara ilmiah, warna hijau memang paling mudah sekali diproses oleh mata manusia dan memberikan efek rileks. Yang terakhir niki membatasi jarak pandang dekat karena zaman dulu belum wenten sanes kadi pernikahan Bu Eka mungkin kan zaman sampun canggih, rago uning HP Android, laptop, komputer berbanding terbalik zaman dulu tidak wenten. Nenten wenten gawai utawi gadget atau televisi. Jadi aktivitas mata lebih banyak digunakan untuk melihat jarak jauh, bertani, berburu, atau melihat alam terbuka. Jadi hal niki secara alami mencegah otot mata menegang akibat computer vision syndrome sekadi mangkin. Nggih. Jadi rakelan rai bijak-bijaklah menggunakan gadget, tidak hanya bijak untuk berkomentar bersosial media, tapi bijaklah perhatikan mata kita. Kanten nggih sampun melihat berjam-jam istirahatkan sejenak nggih. Nika demun sementara titi yang sereng sami samun akeh kebedar informasi ring gongge sane gongge sana kutip beberapa informasinya nih ring website pasti ke terjamin nggih rakelan rai informasinya nih akurat. Taler puniki ring Ibu EKBB, taler puniki wenten Pak Mang Pandu Tubiang Yoga Bu Lusekar Satung Niita kenten nggih sampun akeh sementon sane nyarengin nggih. Mamangku Prajapati Malesiki sampun nyarengin wawung nggih. Taler sementon sane durung presiden nyarengin gongge nenton ketapi kanton galahnya neka anggen mali jebol sering acara sanilianan ya. Talar puniki wentan ring Kak Naira lot tunduh ubut niki sampun nyarangin rahayu info becik kesehatan niki suksema niki nge Kak Naira kanton nge sampun nyarangin gongge Cynthia. Talar puniki suksema dahat ring semeton sanin nyarangin ring WhatsApp Pro 4 nenten napi wasane Nanin sepi kenten nggih serahina pasti ke rame niki semeton sane megatra-gatra utawi ngete informasi kenten nggih Icen ring rakelan rai sane durung preside on air mangkin ring Facebook teler sampun akeh sane nyarengin suksema dahat. Mogi-mogi informasi indik bantang datangnya nih tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata niki mepikeun omah.

0: Jeng semeton sami, elengan tidak hanya mata mantan dijaga, tapi seluruh organ sanesampun ke Ican reng ide sang yang udiwasan ya. Raka lantre dijaga kesehatannya nih, tetap utamakan kesehatan. Mogi-mogi rayu sarang sami, mali jebas gongge lantrang maling ya. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Rakerdan Rai, Pemprov Bali menyiapkan aturan lebih ketat bagi penyelenggaraan event internasional di Pulau Dewata. Selain wajib menampilkan identitas budaya Bali, kegiatan meetings, insentif, conference, and exhibitions juga diarahkan menggunakan pelaku usaha lokal dan menerapkan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Bali Convention and Exhibition Bu Riau dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jaya Saba Denpasar kemarin. Kelompok ahli Gubernur Bali Agung Rai Surya Wijaya mengatakan Pemprov Bali tengah menyiapkan standar operasional prosedur SOP penyelenggaraan event berbasis budaya Bali yang nantinya diperkuat melalui surat edaran Gubernur Bali. Selain mendorong penggunaan jasa IO dan PCO lokal, konsep green MECE juga menjadi perhatian melalui pengurangan plastik sekali pakai, penggunaan produk lokal hingga target penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan pariwisata mulai 2028. Rakanan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggla derai
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Kosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Selamat pagi, Rakelan Rai Gongye Cynthia, kantun nyaringin punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nggih. Rakelan Rai sane durung sarapan nggih utawi ngajeng semeng. Nah, niki wonten kuliner tradisional yang tidak boleh dilewatkan di tengah gempuran makanan modern ring Bali. Salah satu kuliner khas ring wilayah timur Pulau Dewata. Nah, ngangin-ngangin niki Kabupaten Napi Semeton. Niki jeron gongke drike kenten nggih wonten ring Kabupaten Karangasem. Nah, hidangan utawi kuliner khas Karangasem niki dengan cita rasa gurih, pedas serta penyajian unik menggunakan ketupat berbentuk memanjang yang dibungkus daun aren. Pasti keuning ya Rakelan Rai, tipat belayak. Jadi niki ring sejumlah kawasan Karangasem, tipat belayak, kantun dangan nggih Rakelan Rai ditemukan terutama pada pagi hingga siang hari. Makanan niki utawi ajengan niki umumnya dijajakan di warung tradisional ran peken rakyat kentangnya dengan harga terjangkau mulai utawi ngawit molas ribu niki Rakelan Rai. Teler duang desa tali kentangnya per porsinya nih. Tipat belayak terdiri atas potongan tipat utawi ketupat khas Bali sana disiram kuah santan berbumbu basa genap. Biantan misi basa hambar nih Rakelan Rai, lidah nak Bali harus mendaging basa genap. Sajian nike dilengkapi suwiran ayam, telur pindang, kacang kedelai, taburan serundeng saling memperkaya rasa serta sate serapan ya. Aroma rempas, kadi kunyit, lengkuas, jahe, lan bawang niki menjadi ciri kuat kuliner utawi ring hidangan khas tipat belayak. Selain niki hidangan khas, rasanya pasti khas. Jadi proses pembuatan tipat belayak niki memerlukan ketelatenan. Ketupat belayak niki direbus selama beberapa jam agar teksturnya padat namun tetap lembut. Dan sementara kuah santan niki dimasak perlahan supaya bumbu meresap sempurna. Jadi di tengah perkembangan tren makanan utawi kuliner kekinian, tipat belayak niki kantun menjadi primadona, membuktikan bahwa cita rasa tradisional kantun Madue genah ring hati masyarakat utawi manah Semeton Sami kantangnya lan wisatawan sane berkunjung ke Karangasem utawi sane melancaran ke Kabupaten Karangasem nggih. Sane durung nanin mencoba puniki tipat belayak, nah sane mungkin kan perai tanggal bara durus niki melancaran ke Karangasem mencoba niki nggih Rakelan Rai tipat belayak khas Karangasem. Informasi puniki sane gue nggih sedekutip saking RRI.co.id.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh. Mai
0: iya, sajo.
2: Salamnya mau dogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ragelan Ray FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Kanton Sarang Titiang Gongga Sinti, ring acara Rahajeng Bali ya. Selain informasi wow warisan kuliner ring Karangasem, sane mungkin mengenal dumun desa adat sane wenten ring kecamatan Selat Karangasem, dados warisan budaya. Ingin pun ika wenten desa adat Padang Aji ya. Salah satu desa adat sane megenah ring Karangasem, dikenal niki sebagai wilayah sane kantun nyage kuat nggih rakelan rai tradisi leluhur, adat istiadat lan nilai-nilai budaya Bali sane diwariskan secara turun-temurun nggih. Megenah ring kawasan lereng pegunungan dengan suasana puniki pedesaan sane asri, desa adat Padang Aji meduwe kehidupan masyarakat sane erat dengan budaya gotong royong lan kegiatan keagamaan Hindu Bali nggih. Berbagai upacara adat rutin niki digelar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, lan spiritual. Nah, megenah puniki ring Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, nggih di tengah pesatnya perkembangan modernisasi Desa Adat Pangadang Aji niki Selat Karangasem kantun menjaga keaslian budaya sebagai representasi masyarakat tradisional mengikat diri pada adat istiadat setempat nggih. Sekadi niki masyarakat kehidupannya menonjolkan berbasis pertanian, perdagangan nggih rakelan rai guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Adat Padang Aji niki mengenah ring sebelah selatan kantongnya rakelan rai dajan Gunung Agung nggih, gunung tertinggi lan paling suci sane wenten ring Bali. Ring warse 1963, Desa Padang Aji niki mengalami dampak erupsi Gunung Agung sane mengakibatkan aliran lahar panas turun menuju Desa Adat Padang Aji. Meskipun demikian, niki Desa Adat Padang Aji tetap teguh mempertahankan tradisi lan kearifan lokalnya nih. Jadi Desa Adat Padang Aji niki dibagi menjadi 3 banjar, wenten Banjar Padang Aji Kangin, Banjar Padang Aji Tengah, lan Banjar Padang Aji Kawan. Informasi puniki sane gongga Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Selamat pagi, Rakalan Rai, Gonge Sintia, kantun nyaringin poni kiring acara Rahajang Bali, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Jaring sampun melancaran ke ngangin-nganginang, Karangasem, Ring Karangasem, ngau-ngauhang dumun, Wenten, Ring Kabupaten Klungkung. Ya. Wenten informasi menarik seputaran perkuat potensi kerajinan Ring Klungkung, niki jalin kolaborasi dengan Sentra Tenun. Jadi dalam upaya niki memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas produk lokal, Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra mengunjungi sentra kerajinan tenun di Desa Wisata Kerajinan Tenun Gamplong, Kabupaten Sleman, Ring Rahine Sukre, sanes sampun lintang. Jadi kunjungan Ring Wakil Bupati Cok Surya niki nggih kedampingin oleh Sekda Anak Agung Gede Lesmana lan Kabak Protokol lan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klungkung, Cokorda Gede Romi Tanaya, sanes disambut hangat para pengelola desa wisata. Niki menetujuan ngelaksana yang studi banding, bertukar inovasi serta mempelajari strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah berbasis kearifan lokal, ya. Jadi secara singkat, kerajinan tenun niki sampun berdiri sejak tahun 1930. Kerajinan lahir dari kreativitas para perajin lokal Ring Sleman, Klungkung, angin memanfaatkan limbah sisa potongan kain perca dari konveksi utawi penjahit. Selain itu, kain-kain perca tersebut dikumpulkan, dipotong memanjang, lalu ditenun kembali menggunakan alat tenun, bukan mesin ATBM. Pada saat ini, tenun gamplong tidak lagi hanya menjadi kasat kaki, tapi mulai dikembangkan menjadi berbagai produk fungsional lan estetis seperti tas, asbak, taplak meja, tirai hingga komponen dekorasi interior rumah utawi home decor. Ya. Rakalan Rai, pastikan beberapa dari produk ring napi wastane tenun gamplong kentan ge khas Klungkung sampun ketumbas kentan ge atau sampun meduwe produknya ne. Nah, ini ke suatu rasa syukur dan sampun boleh ngewantu para perajin lokal kita kentan ge yang memanfaatkan beberapa sisa kain perca atau sisa potongan kain ring konveksi atau penjahit menjadi produk fungsional dan estetis sekadi home decor, tas, asbak, taplak meja hingga tirai. Selain Nike, Rakelan Rai, produk yang dihasilkan Nike juga sampun sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara sekadi Eropa, Amerika Serikat, Jepang pada akhir tahun 1990-an hingga medio 2000-an. Luar biasa Nike nge Rakelan Rai, dari dukungan pemerintah setempat pasti kenyane, semoga para perajin lokal semakin wenton kreativitas untuk membangun usahanya nih dan juga mampu mengembangkan produk-produk hingga menyebabkan bar ke dure negara. Sampun wentan nggih buktinya ne wau sampun sukses menembus pasar ekspor. Rakalan Rai semono titi yang sareng sami nika dumun informasi luar biasa dan bahagia kantange wentan warisan budaya warisan kuliner.

kuliner hingga puniki produk lokal khas Bali menembus pasar ekspor sampun sukses nggih. Bagi-bagi mepikeno rakelan rai santekan mangken sampun kebandan togala rau iri kidumun gongge Sintia nyarengin sematan sami ring acara Rahajeng Bali. Ampura dumo durung presiden margi mablik bakan santekan durung wenten arawakian nggih. Mangken tanggal bara prai dumun ring aktivitas serahinange rakelan rai sane mangken melancara dumun refresh sejenak nggih sambil mirangan perompat RRI dan pasar kantos jam noras wengi mali jebos. Rakelan rewasan gue ngesin tiap uniki wentan Bu Gung Titiang Bu Gung Krisna sana nyarengin gawe teringkala jam dasa kantos jam 3 sanja mali jebos. Jadi wentan atur gue ngedurung manut gue ngesin yang lusur genggeran pengampura ring margi ayam urup hitung dasa dan pasar maka wasana ning atur pupetan gue ngesin tiap untuk ngecarang para mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Rekanan Rai, penyaluran bantuan sosial di Bali mulai diarahkan berbasis sistem digital untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembenahan data penerima menjadi hal penting agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Sebanyak 8.416 agen digitalisasi bansos disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan. Menurut Koster, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang dijadikan percontohan nasional dalam penerapan pemerintahan berbasis digital untuk penyaluran bansos. Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan untuk Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN, Bappenas, Tirta Sutejo, mengapresiasi kesiapan Bali karena seluruh kabupaten kota terlibat dalam program uji coba tersebut. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
6: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tiastu. Rajang Ratu Idanane Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gerasa gar kita mana titiang Agung Krisna. Namanya Rainane makin beraspati ululikur mei warse kali tali namlikur sidi nyarengin ide dane kantos puputnya melayu bos yang bertugas ring jam 3 sore. Sus maring mana turang titiang rakalan rai sane kantun satia mesegian iriki reng FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar. Nah sore makin rakalan rai acara dagang antal pacang dagingin dumun niki antuk tabu-tabu ngirim biar sang sarang-sarang sinale tugel tabu sanes pun sampun siagi yang titiang iya punika tabu pasal.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantong Desaranya Titi Agung Krisna Rekelan Rai Reng Acara Degang Gantal Sani Kedagingin Antuk Tabu-Tabu Ge Kantong Kepiarsang Samar-Samar Niki Tabu Pesel. Nah ini mau sang ngeninin Indik Pulau Dewata Utawi Pulau Bali. Ya pastikan nenten wantah medue keindahan destinasi wisata yang menarik hati ge. Nah Pulau Dewata taler melahirkan karya gamelan nggih, karya-karya seni karawitan salah satunya niki inggih punika gamelan pesel sane pinake gamelan yang napi wasane banyak digemari oleh anak-anak muda lan para lingsir-lingsir nggih. Napi male gamelan pesel puniki taler diperkenalkan secara luas pada dunia melalui berbagai platform online oleh periset lan musisi Amerika Kanada Jonathan Adams sinali tunggil pendiri Institut Record kenten nggih. Nah, Iwayan Arik Wirawan nggih menciptakan gamelan pesel puniki di akhir masa studinya di ISI Denpasar pada tahun 2013 lintang nggih. Ia membentuk kelompok musisi yang juga diberi nama Gamelan Pesel dan memimpin kawan-kawan sepermainannya di Banjar Kehen Desa Kesiman Denpasar untuk menggeluti nggih. Nah niki rekelan rai gamelan pesel utawi pegulingan dan selonding. Nah niki menggabungkan konsep gamelan semar pegulingan dan selonding dimainkan dengan 19 alat musik inggih punika trompong, kendang, gangse, suling, kecek, kajar, jublak, jegogan, lan gong.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna kato nyerengin ide dane ring sesi acara dagangan tal katur tabu-tabu sinali tunggil nene ingge punika tabu pesel sekadi sane bawa sang titiang wawu nikingge tabu pesel puniki gamelan pesel pegulingan dan selonding menggabungkan konsep gamelan semar pegulingan lan selonding dimainkan antuk 19 alat musik kengge punika wenten trompong kendang, gangse, suling, kecek, kajar, jeblag, jegogan, langgong. Napi naka, napi wasane sebagian besar nge alat musik gamelan puniki terbuat saking besi lan perunggu nge, yang dikerjakan oleh pengrajin besi lan perunggu ring mekudang-kudang daerah ring Bali kenten nge. Nah niki rakalan rai nge mau sangen ini gamelan pesel puniki nge. Nah pastikan niki digemari oleh generasi muda, anak-anak muda talar penglingsir sami duaning memang melodinya niki menyenangkan kenten nge, pokoknya menarik hati nge. Majara ide danit sane favorit serang gamelan puniki dumugi sampun sida terhibur ring siang nipun niki nggih sane sedang monitor perempat RRI Denpasar. Ingge rekalan rai melibas pasti kelantoran titiang antuk tabu-tabu sane tiosan sane mangkin nggih sedurung katur tabu muli ngiring numpi sarang sarang-sarang sane ngelintang puniki.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge Ratu Ida Danera Kelandrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Samar-samar ke piar sayang tabo sekatian klasik. Kenten ge nama usah ngeninin indik tabo sekatian puniki. Tabo sekatian puniki identik lan berkembang subur ring Kabupaten Buleleng pamekasan ring daerah Skadi Banjar Paketan lan desa adat Tejekuloya diaston berakar niki saking tradisi Buleleng. Tabo sekatian niki sering dimainkan oleh sekegong di berbagai wilayah Bali tiosan sebagai bentuk pelestarian. Nah, gendeng-gendeng tabo sekatian puniki umumnya

Harakalan raya yang masang ini inik tabu-tabu sekatian puniki. Nah, tabu sekatian puniki telah sering disajikan secara instrumental ki mandiri tanpa tarian nggih dados gending petega. Fungsinya niki untuk membangkitkan suasana religius selain menjadi pertanda dimulainya suatu prosesi utawi pertunjukan.

0: sarangnya.
1: Dogma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampah berserakan, udara semakin panas.
4: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
5: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
6: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
7: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
8: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
6: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakenan Rai Pemerintah Provinsi Bali menyoroti maraknya villa ilegal atau villa bodong di sejumlah wilayah Bali. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga menaruh perhatian pada alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan villa yang dinilai semakin masif dan perlu dikendalikan sesuai tata ruang yang berlaku. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah Cokorda Bagus Pemayun mengatakan Pemprov Bali telah membentuk tim percepatan untuk menginventarisasi villa ilegal dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan secara bertahap. Tim tersebut juga melibatkan unsur swasta sebagai bentuk kolaborasi dalam penataan sektor pariwisata dan penggunaan lahan di Bali. Demikian Gaterbali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama leloh cem-cem yang dijual oleh masyarakat lokal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun kesarayuti tiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane ring cara dagang gantal sane kedagingin antuk tabu-tabu. Saremangkin lantorang titiang antuk tabu pat lelambatan serong sanggar genta manik gianyar.
2: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pendengar setia Pro 4 Budaya Radio Republik Indonesia di mana duta

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kan Gresari Titia Agung Krista Rekalan Rai nyarangin ide dan nereng sesi acara dagang gantal kedagingin antuk tabu-tabu pat lambatan. Mau sangeninin inik tabu pat lambatan Rekalan Rai niki pindah ke bentuk komposisi instrumental klasik Bali yang dimainkan dengan tempo lambat, biasanya menggunakan instrumen gong gede utawi gong kebiar. Nah, kata pat puniki menunjukkan struktur gending yang memiliki siklus melodi berjumlah 4 pukulan gong per putaran, nggih, satuan waktu kenong utawi kempul. Nah, secara umum gending lelambatan niki berfungsi sebagai pengiring upacara keagamaan dewayatnya utawi tabuh pembuka acara sakral. Nah, strukturnya niki dikenal kental dengan nuansa magis, megah lan agung. Komposisinya terbagi menjadi beberapa bagian. Inggih punika pengawit, nggih, bagian awal yang berfungsi pindah ke pengantar melodi, pengawak bagian inti yang memiliki struktur metrik paling panjang didominasi oleh ritme yang mengalun lambat lan megah, kemudian pengecet niki bagian akhir yang umumnya berdurasi lebih singkat lan mengarah pada penutupan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge Ratu Dananera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantun nyarangin ide dane ring sesi acara dagang gantal. Nge katur tabu-tabu pat lelambatan. Masangan ini nik tabu pat sekali sane sampun udar titik yang diwawu niki wenten medue bagian struktur pokok kentan ge pengawet utawi pembuka pengawa utawi badan gending pengecat utawi percepatan tempo utawi akhir lan niki terkadang diselingi bagian pengisap. Nah, ciri khas pat angka pat puniki angka pat puniki mengacu pada pola pukulan dasar utawi jumlah nada pokok dalam satu siklus kalimat gending mikingge. Nah, rekalan rai ring Bali tabu pat lelambatan puniki sering dimainkan untuk mengiringi persembahan utawi karya yatnya dewa yatnya gesane bernuansa agung lan spiritual. Taler sering dibawakan dalam festival perlombaan utawi loka karya gongkebiar pinake wujud pelestarian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang akan saya tekan.
3: Aduh, copot jantung dia yang beli.
2: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
3: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
2: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
3: Untuk apa beli?
2: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
3: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
4: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun nguncarang puje trisadya.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaring matinus dharma ring di jejep panemagena dumugi ide sang yang udiwasa stato mepaice krayuan lan kerajengan reiraga sarang sami jagat lan sedagingnya nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Walik Sari Titia Agung Krisna Rekalan Rai Sane Bangken Titia Nyarangin Ide Dane Ring Sesi Acara Teras UMKM. Nah, ring acara teras UMKM puniki ditiang nyarengin ide dana untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kantos tampakin jam sekis siang malah coba sneakingnya. Niki sampun galah nih ngajeng siang. Durusang pesanakan dumun rakelan raing ya. Ngajeng dumun. Mangdana sudah lebih bertenaga memputang pekaryan malah coba ngerainan ya mangkin. Majar Ida Daniel luangkan waktu talar beristirahat siang. Kenangnya sampun dipaksakan mekarya. Niki penting menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jangan sampai melewatkan makan siang. Terus sang ajeng dumun napi jam menune puniki. Ini penting seimbang. Kenangnya karbohidrat, sayuran, protein, hewani, nabati. Tahu, tempe, telur cukup. Kenten nggih, ya diasun cerana sake wantan yang penting sideng wargang lan pastikan sideng berdampak baik untuk kesehatan lan kebugaran tubuh nggih. Rajang majara ide dane sane sedak mesanakan sane makin diberitia ide dane untuk teman-teman pebali puniki.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Menyidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Nyidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, nyidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan nyidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kandung Desarinya Titi yang Agung Krisna Rekalan Rai nyarangin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Nah, Rekalan Rai pelaku UMKM ring Kabupaten Buleleng Nikingge didorong untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital pina kesarana memperluas pemasaran produk. Nah, Nike kebawasang oleh Gede Arlan Indrayana nge kebawasang niki penggunaan media sosial pungkuran puniki dados kebutuhan penting pisan duaning masyarakat pemakasane generasi muda akeh sane menghabiskan waktu ling platform digital kenten nggih. Nah, kecontohan niki produk kopi lokal nggih yang bisa dipromosikan melarapan untuk cerita ngeninin indik petani, proses pemilihan biji kopi, taler kualitas bahan baku sane kaangge. Strategi puniki nggih dinilai lebih efektif yening bandingan sarang promosi Sani Wanta berfokus pada penjualan langsung. Nah, kebawasan diferensiasi utawi ciri khas produk niki pasti kepindah ke kunci mangdane UMKM lokal sida bersaing dengan produk luar daerah nggih. Lan pastikan niki diajak niki nggih pelaku UMKM samian niki mangdane aktif membuat konten kreatif ring media sosial duaning niki pasti ke sida dados langkah sani membuat pisan dados cara sani membuat pisan memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Informasi puniki ditang kutip saking laman berita rri.co.id.
1: Om Swastiastu Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben niki simpang.
1: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
0: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Kandung Kesarang. Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Blasius saking pokalene Yudi Krisna sambut ke piarsang sarang-sarang. Kantong kesarangnya Titiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM kantos nampakin jam siki siang malu jebos. Nah, Rekelan Rai peluang usaha ring era digital pasti kesayan berkembang lan side dados alternatif ritat kalau meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk melarapan bisnis rumahan. Nggih, sane pasti ke fleksibel landangan dikembangkan kenten nggih. Nah, Rekelan Rai nggih ke manut pelaku bisnis asal Buleleng Lumeri Tria Agustini nggih kebawasan nggih memanfaatkan peluang punika peluang di era digital puniki melarapan untuk mengembangkan usaha kerajinan berbahan dasar kain flanel. Sane pungkeran puniki sayan kesenengin oleh pasar niki nggih. Nah, Rekelan Rai usaha sane dirintis ngawit masa sekolah puniki berkembang bae jo wantas sekedar hobi kemanten saking wantan pasti ke ternyata side dados sumber penghasilan nggih seiring kemajuan teknologi pemasaran produk taler dilakukan melalapan antuk platform digital sekadi media sosial dan fitur afiliasi. Nah, kebawasan Rekelan Rai konsistensi niki pastika dados faktor utama ritat kalau menjaga keberlangsungan usaha napi malih niki banyak niki pesaing-pesaing sanitiosan ring sentra UMKM dengan berbagai produk dan inovasi nggih. Kuncinya pastika konsisten dan sabar kenten nggih. Nah, tiosan punika pelaku usaha telah dituntut untuk terus mengikuti tren lan berinovasi mengenai produk side relevan dengan kebutuhan pasar, melarapan strategi sane becik kenten ge bisnis berbasis digital pastika side dado solusi ekonomi yang menjanjikan. Informasi puniki ritang kutip saking laman berita rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
4: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

Raka dan Rai, kasus demam berdarah dengue di Bali masih menunjukkan tren tinggi pada awal 2026. Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali per 15 Mei 2026 mencatat sebanyak 1.167 kasus DBD dengan 2 kasus kematian. Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yakni 285 kasus, disusul Badung 232 kasus, dan Karangasem 148 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penguatan pengendalian terus dilakukan melalui surat kewaspadaan dini, penguatan surveillance dengue, hingga edukasi gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+. Dinas Kesehatan Bali juga menggandeng BMKG untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini berbasis iklim guna memprediksi potensi peningkatan kasus DBD di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Ingi Ratuida dan Nene, Ratuida dan Nene, Rakelan Rai Pemirsa, Program 4, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Muali, kesarai titia Agung Krisna, Rakelan Rai. Sore mangkin titiang ngibur Rakelan Rai, reng sesi acara ngelila ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, kantos puputnya jam kali siang mali jebas. Sekali biasa, majar ide dan Nene, sani arsa nyarengin durusang ringgala on air 0361223361. Utawi reng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988222420. Nggih, elinga yen ing sampun megatre kangge dumun ngarsang tembang, ening sampun ngarsang tembang kangge dumun temegatre nggih. Sedemake sampun buka titik ngala on air ring lan telepon 0361223361. Penelpon ka pertama sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Oh. Swastiastu, Bungge Krisna.
0: Inggi, selamat siang. Sanang sirereng titiang niki.
1: Titiang widangan cukup pekusiung kertaubut,
0: Bungge. Oh, Pak Murdayang ye.
1: Pak Pandai Wayan
0: Tama. Oh, Pak Pandai Tama. Punapi gatra, Pak Pandai.
1: Gatran titiang kena lahayu, Bungge.
0: Inggi, punapi cuaca riken niki.
1: Niki cuaca. Rem-rem niki, Bungge.
0: Oh, rem-rem. Waduh, dan pasar nak menyala niki, Dok.
1: Niki rem-rem niki.
0: Nggih, sampun ngajang niki.
1: Sampun ping kalih niki.
0: Nggih, nggih, nggih. Terus nak niki jagi megatra utawi menawi teng arsang tembang niki.
1: Yen megatra dan boleh tembang kan,
0: Bungge. Nggih, pilih salah satu manten, nggih.
1: Kentan yang temang pilih yang niki.
0: Temang napi.
1: Beli kejur niki geboh enggak.
0: Beli kejur sana geboh enggak jantas ge.
1: Aye semua tu galak enggak.
0: Inge. Inge. Matur susama niki majareng Pak Pandai Tamereng Singa Karta Ubud. Ge sana sampun nyarengin. Sana tiosan durusang muali ring lan telepon 0361223361 utawi tala ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inge.
2: Oh, ragu-ragu nih yang wau. Kita masih jadi nasios
0: mas. Inge. Nih yang kesawan nih kinge. Inge
2: pastor tuh.
0: Punapi gatra tegalalang nih kinge.
2: Nike genam ampun tuh.
0: Oh, kenten wi matiosan dan pasar jek galang meglanaran nih gitu.
2: Niki ngerinam tuh.
0: Nggih, sampun boleh ngwedang niki Om Niang.
2: Ampun tuh, ampun aja ngampun. Wih,
0: mantap. Napi menune niki ne?
2: Iki menu niange tempe tahu tuh. Jangane bayam.
0: Wih, sehat sekali niki.
2: Niko mantan ampun.
0: Nggih, niko kan cak ampun wareg niken ya. Nggih. Nggih, deres sak niki.
2: Nggih, Niang ngatur ngatur tuh nggih.
0: Nggih.
2: Ring unik kelor niki Matuini Mimi Agus Maegi Gombiang Sri Ampun Kentang Bu Bu Kebo Iwa Ampun Kentang Nini Ita Nini Ayona Mah Indira
0: Mah Indira nggih.
2: Mang Nebelis ni kok kena. Ibu perang eh ni lucu ni ke tu.
0: Nggih, saking tabanan ni ke.
2: Ampun kenten Pak Wayan Arbo.
0: Pak Naya Wayan Arbo.
2: Arbo. Pak Tut Mancung. Pak Man Panu nge rajang kenal. Gung Biang Yoga tu. Ampun kenten Niang Kirana. Ibu Eka Bebe Ampun Kencang Siro Malek Tugongge
0: Inge
2: Pekak Mangku Niko Siro Peseng Niko Reng Silo Madab Tunge Ampun Kencang Riki Reng Tegalalang Niang Dadong Cantik Dadong Jana Ingin ring jero mangku desa yang dikiring tegalala matur suksema. Ngidro mangkon titiang riki ring tegalalang mangne kena tu sarang samingi.
0: Nggih.
2: Nggih dong nggih.
0: Nggih.
2: Menika yang lungsur mepami.
0: Ngiring.
2: Ring nggih rajang tugas. Om santi santi santi om.
0: Nggih, matur suksema niki majareng gongniang, regongniang kesawa niki ring tegalalang niki nggih. Sare mangke sanggra titiang malisik menelpon dumun ring lan telepon 223361 nggih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, rajang siang, gongnya Krishna Kenti.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang niki.
3: Siang sakian plage.
0: Plage. Kak Eka niki.
3: Iya.
0: Punapi gatre Kak Eka, kena nge.
3: Kena niko, cuaca rem-rem dalam niki.
0: Kebanyakan rem-rem niki cuacanya nge.
3: Iya, aku gongga kantun taktiko talor kena nge.
0: Nge, niki kantun juga tuk pilok malah kede niki nge.
3: Jomobu kena, lang-lang. Dia nunak tembang gongga.
0: Nge, tembang napi niki?
3: Jegek nyelolet nih.
0: Jegek nyelolet.
3: Deulik.
0: Saking deulik nih.
3: Nih, deket sarang sami. Mangga kena rayu.
0: Nih.
3: Jengjeng ge, rajang tegak.
0: Seksama.
3: Menikut imun dong ge. Nih. Kena dalam siap gede nih menikut imun. Om santi santi santi om.
0: Inge, matur suksema niki kae kareng plage sanes sampun nyareng niki nggih. Rakelan rai mali mas mali sanggra titiang nggih ring lan telepon 0361223361 nggih sare mangkin temang duman ngiring biar sang sareng.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Bu Ketut. Aduh, ramai banget di pasar ya.
1: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
0: Iya, Bu Komang. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
1: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat pintu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
0: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
1: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
0: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
2: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu mang, saking vokal yang mau diuli. Untuk temang ini, sani menjudul Jegengnya Lolet. Sambut ke piarsang sarang-sarang. Agung Krisna akan nyarangin ide dane, ring sesi acara Ngelila Ulangun. Selamat siang, Niki Wenten, Pak Ketut Sumarja, Reng Banjar Bengkel, Sarang Agung Ayu Chandra. Suksema Niki sampun nyarangin, Niki nge. Ngelantur, sani makin ring ngala on air. Nge ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayang Siang, Gongga Krisna.
0: Inggi, selamat siang Niki Kak Daniang nge.
1: Inggi, Pater Bisa
0: Inggi, pernah pigater Kak
1: Gadot yang pasti ke kena Gongga, salah kena nge.
0: Inggi, kari Niki agak batuk pilek Niki.
1: Inggi, cuaca cerah bisa Niki, sampun mendukung sami niki ya. Dia ngarsan tembang siki kok nggih.
0: Nggih, tembang napa niki?
1: Tembang ni saking Rudiawan nggih.
0: Rudiawan.
1: Bes sangat percaya.
0: Kenten nggih.
1: Nggih.
0: Coba cingat titian niki dumun. Saking Rudiawan nggih. Rudiawan coba bungan hati utawi ngalih ubi mansele. Pesu api ni kemanten.
1: Oh, sana pesu api mantan.
0: Pesu api ni.
1: Menikah mantan rumah dong ye. Panjang dong ye. Krisna, suksema untuk galat yang pamit. Om santi.
0: Inge, matur suksema Kak Dania ring sanur. Inge, sampun nyarengin. Inge, sana tiap sanur sang moli. Ring lan telepon 0361223361. Inge, selamat siang Bapak Gusti Putu Widya. Suksema Diki sampun nyarengin. Inge, sana makin moli ring 223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Gengge.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi, sarang
2: Nini Santa ring sanur.
0: Oh, Nini Santa ring sanur. Punapi gatra Nini.
2: Sare, yang sehat-sehat.
0: Inggi, sampun ngedang niki.
2: Sehat
0: nggih. Inggi kari batuk pilek malih kedek niki.
2: Nggih, geus kena, pokoknya besok pasti sehat.
0: Astekare nggih.
2: Nunas tembang dong ge.
0: Nggih, tembang napi niki.
2: Kalau super traktor kan lagu lama
0: niki. Ah, makin dumun, titian cingak dumun super traktor nggih. Super traktor saking beli Widi Widiana.
2: Itu nunjung sap yang
0: ada. Niki wentannya saking beli Widi Widiana kaya. Nge, suksema Nini Santa sampun nyarengin. Nge, kena ya, ayo.
2: Pamit Om Santi Om.
0: Nge, matur suksema Nini Santa ring sanur sani sampun nyarengin. Kenten nge, kena rahayu sarang sami niki. Rekelan rai nge, mau sang ngeninin indek kuliner khas Bali. Kenten nge, pasti ke kaya pisan tiap daerah. Pasti ke wenten keunikan kuliner masing-masing tiap daerah ring Bali. Sekadi sane wentan ring buleleng nggih, sane kebawasang tipat belayak. Tipat belayak puniki dados sinali tunggil kuliner tradisional sane kantun bertahan. Ya diaston niki pungkuran puniki sayan akeh makanan modern ring Bali. Hidangan khas nggih saking napi wastane wilayah Bali puniki tipat belayak ring Karangasem niki nggih. Kok buleleng sih, ingatnya buleleng mantan niki. Hidangan khas saking wilayah timur Bali puniki nggih, dikenal dengan cita rasa gurih pedas telur penyajian unik nganggen ketupat berbentuk memanjang yang dibungkus daun aren. Nah, dari sejumlah kawasan ring Karangasem, tipat belayak puniki kantun gampanglah ditemukan. Pemakasannya dari pagi hingga siang hari. Nah, ajangan-ajangan puniki umumnya dijajakan di warung tradisional ran pasar rakyat sane. Pastikah harganya terjangkau, genten nggih. Tipat belayak puniki nggih wentan potongan tipat utawi ketupat khas Bali yang disiram kuah santan berbumbu basa genep. Sajian puniki biasanya dilengkapi suwiran ayam, telur pindang, kacang kedelai goreng, taburan serundeng, sane pastika sida memperkaya rasa taler medaging sate serapah kenten nggih. Nah, aroma rempah-rempah pastika terasa, kunyit, lengkuas, jahe, bawang niki dados ciri kuat kuliner puniki nggih. Tiosan rasanya yang khas, proses pembuatan tipat belayak puniki taler memerlukan ketelatenan nggih. Ketupat belayak puniki direbus selama beberapa jam mangdene teksturnya padat sake wonten tetap lemuh kenten nggih. Ngelantur kuah santan niki dimasak perlahan mangnane bumbu meresap sempurna. Hediaston pungkuran puniki reng zaman modern berkembang ajang-ajangan kekinian lah. Kenten nggih tipat belayak puniki sudah membuktikan bahwa cita rasa tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat lan wisatawan sane pemekasane berkunjung ke wilayah Karangasem. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu bulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Rari Kiduma titik nyarengin ide dane reng acara ngelilo langun ge malah jebas reng jam kali siang pasti ke titik muali nyarengin ide dane susan gak terbali ge titik muali nyarengin ide dane reng sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali tetap reng perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakyat Rai, layanan kesehatan pemerintah kini didukung dengan sistem administrasi dan fasilitas yang semakin lengkap. Pendaftaran layanan kesehatan juga mulai dilakukan secara online guna mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan. Di tengah kemudahan tersebut, antrean layanan kesehatan serta proses administrasi BPJS masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Ana Ayu Sriwayuni SPKJ kepada RRI di Denpasar mengatakan, anggapan administrasi yang rumit membuat sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sriwayuni menambahkan, masyarakat perlu memahami prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, termasuk sistem antrean dan jadwal layanan yang telah diatur melalui pendaftaran online. Pemahaman tersebut dinilai penting agar fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Muali kesarangin titia Agung Krisna Rekelan Rai Sare bangkin titia nyarangin ide dan ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Seki jam kantas nampakin jam 3 sore malih jebas nge Nah raja menjarangin ide dan sani sampun pole masandekan sampun pole ngajeng wedang sampun pole bubu taler Hingga sare bangkin ke ibu ring perempat RRI Denpasar pasar atau teman-teman pop Bali nge dumogi ide dane sida napi wasane gargita ring sejarah ni pekayanan terhibur langi melarapan acara-acara ring perempat RRI Denpasar nah rekelan rai tiwasan titiang ibu rekelan rai untuk teman-teman pop Bali taler titiang pacang wedar ngeninin indek tradisi muayon ring cempage sane pastika dadas warisan pendidikan budaya generasi muda nge nah tradisi upacara muayon sane kanten lestari ring desa adat cempage kecamatan Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng puniki pasti ke terus dados bagian penting mikiring kehidupan masyarakat irikangge. Nah upacara sane diwariskan secara turun-temurun puniki nenten wantah dimaknai pinake ritual keagamaan, taler pinake media pendidikan budaya, majareng generasi muda, mangdane sida tetep napi wasane eling serang identitas lan tradisi leluhur budaya irikangge. Nah, mau sang ngeninin ini upacara muayon ring cempage napi wasane Karangasem Buleleng puniki. Nggih, nah sejangkepnya ne malah jebas cek lantaran titiang informasinya nih.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kantun Kesarang. Homa, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Rakyat Lantrai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Nusarai Titia Agung Krisna Rakyat Lantrai nyarengin ide dane ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantas nampakin jam 3 sore malah jebas. Kita ngatun ngodar nganinin indik upacara muayon ring cempage Kabupaten Buleleng. Ye. Nah manut kalian adat cempage putu karya Darmes kadisane titian kutip saking Bali Express.com niki mausang ini upacara muayon punika pinaka tradisi sane sampun nguni pisan ya sampun lami sane ditradisikan secara turun temurun kantos mangkin dilanjutkan oleh masyarakat warga Irikangi. Nah manut putu karya Dharma tradisi puniki dado simbol kebersamaan warga sepisanan taler nguntuk penghormatan rasa bakti kenten nge cina rasa bakti majareng leluhur sane sampun mewariskan tata kehidupan adat lan spiritual masyarakat cempage. Nah dosa ini kira kalan rai upacara muayon puniki bojo wantas sekadar upacara yatnya kenten nge sake wanten taler pinake piteket pengiling kenten nge majaring masyarakat pemakasane warga Irike mangnane sida tetap menjaga nilai kebersamaan gotong royong lan rasa bakti majaring ide sang yang widiwaso taler para leluhur yang uni. Nah ring pelaksanaannya puniki rakelan rai upacara muayon puniki pasti ke seluruh krama desa nyarengin samian tahapan pelaksanaan upacara muayon puniki nge ngawit saking parum utawi sangke perapat adat nge ngelantur ngaturang ayah-ayahan melasti kantos persembayangan sinarengan utawi persembayangan bersama. Nah tradisi puniki pasti ke tiosan dadas pelestarian budaya sani sampun ketami saking dumun kenten nge taler pastika dadas ruang belajar pemekasnya nih generasi muda mangdane sine sida uning lan sida eling nganinin indik tata upacara adat sani sampun diwariskan turun temurun.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya Thomas Saking Beli Margi Suratan Hasim sampun piar sang sarang sarangi kanton ring acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali kesarangnya titiang kantos popot nih jam 3 sore melaju bos titiang kanton wadar informasi ngenin ini indik tradisi utai upacara muayon ring cempage Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Informasi puniki ditang kutip saking sumber baliexpress.com. Darakalan raing nggih manut kalian adat cempage putu karya dharma. Nah niki keterlibatan alit-alit utawi anak-anak muda niki nggih ring kegiatan adat pasti kepenting pisan mangdene tradisi puniki nenten ical sangkaning perkembangan zaman nggih. Nah niki pungkuran puniki ring zaman modern pasti ke tantangan terbesar inggih punika sapunapi untuk menjaga minat generasi muda mangdene sida tetap eling sida tetap peduli sarang budaya lokal ya diaston niki pengaruh modernisasi lan perkembangan teknologi sayan maju nggih sayan pesat kenten nggih. Nah tiyosan bernilai religius rekalan rai upacara muayan puniki taler napi wastane niki wenten nilai-nilai pendidikan sosial. Tradisi puniki mengajarkan masyarakat ngeninin indik kerjasama disiplin taler rasa saling menghormati antar warga. Nah nilai-nilai puniki pasti kepenting pisan mangdene sida menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat adat ring desa Cempage. Nah upacara muayan puniki tiosan punika memiliki nilai pendidikan berbasis budaya lokal. Tradisi puniki dadosne sida menanamkan nilai religius solidaritas sosial pelestarian budaya kantos pengembangan keterampilan masyarakat nge. Nah niki penting pisan rekalan raing nge mangdane generasi muda puniki uning tradisi adat istiadat budaya ring genah utawi tempat tinggalnya masing masing saya sinali tunggilnya nih puniki upacara muayon ring cempage Buleleng. Nah rekalan rai pelestarian tradisi puniki kenten nge sida tetap diharapkan kenten nge dijaga lan diwariskan kepada generasi muda pinaka upaya kenten nge menjaga identitas budaya masyarakat Bali pemekasannya Bali Age ring desa Cempage nge pelestarian adat lan budaya pastikan nenten sida kelaksanayang melarapan antuk menjalankan kewajiban seremonial utawi pacara adat kemantan nge saking mantan perlu melalui pemahaman makna sane napi wastane nggih sane perlu dipahami tidak hanya oleh generasi muda sakiwantan oleh irage sarang sami mangdane tetap bisa menanamkan pemahaman ngeninin indik tradisi utawi adat istiadat sane wenten ring genah soang-soang.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

bertujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

Rakelan Rai Rauh Riki Duman Titi yang nyarangin ide dane Reng Rai Nade Mangkin Ge Mali Jebos Wentan Beli Gede Duta Sani Pacang Lanterang Acara-acara Reng Prompat Lantas Puputnya Jam Kutusonggi Menawi Tau Wentan Iwatur Titi Hari Kalang Yang Terang Acara Reng Prompat Rai Nade Mangkin Tenlali Titi Nunas Kerana Pengampura Sada Bagai Langsung Mantas Sake Winaan Margi Hamuruk Nomor Pitung Desa Denpasar Bali Titi Agung Krisna Lumsur Mau Pamit Puputang Titi Untuk Para Mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat sore, Rakan Rai. Kebun Raya Bali terus melakukan upaya konservasi berbagai tanaman langka, salah satunya cemara panda yang kini populasinya mulai berkurang di alam. Tanaman khas Bali tersebut diperbanyak sebagai langkah menjaga kelestarian flora endemik agar tidak mengalami kepunahan. Staf Edukasi Kebun Raya Bali, Komang Sandiase, mengatakan pihaknya bersama BRIN terus berkolaborasi melakukan konservasi tanaman langka. Menurutnya, Kebun Raya Bali berfokus menjaga tanaman yang sudah ada sekaligus memperbanyak spesies yang terancam punah. Komang Sandiase menyebut penentuan status tanaman langka dilakukan berdasarkan data International Union for Conservation of Nature. Jika populasi tanaman berada di bawah jumlah tertentu, maka konservasi dan perbanyakan segera dilakukan. Demikian Gatra Bali, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semangat yang menyala. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, halo, halo, kalian Rai, kembali lagi bersama saya Deduta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya hari ini kalian Rai? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu bahagia dan dilancarkan rezekinya ye. Nah, Pro Dangdut hadir lagi nih di edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026. Seperti biasa, Deduta sore hari ini akan mengajak Akaden Rai untuk berdendang dan bergoyang dengan deretan lagu dangdut-dangdut yang asyik. Nah, untuk kalian Rai yang nanti ingin request lagu, mendengarkan lagu dangdut favoritnya, bisa nanti hubungi langsung di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa kalian Rai bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, biar sore hari ini makin semangat, mari kenari kita pemanasan dulu. Kita buka acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Deduta nih. Judulnya Konco Mesa dari Nela Karisma. Selamat mendengarkan.

0: Konco Mesra dari Nela Karisma nggih. Ya, Rakan Rai, lagu Konco Mesra merupakan salah satu lagu dangdut koplo berbahasa Jawa yang cukup populer yang dirilis pada tahun 2017. Nah, lagu Konco Mesra ini menceritakan tentang perasaan cinta sepihak yang harus dipendam karena sang orang yang mencintai tersebut merupakan teman. Jadi takut nih untuk mengungkapkan rasa karena mereka berdua adalah teman. Yeah. Nanti takutnya kalau ditolak langsung selesai pertemanannya, kan sedih. Ya, itu dia tadi sebuah lagu dari Dea Duta. Kok dari Dea Duta? Sebuah lagu pilihan dari Dea Duta maksudnya. Oke, sekarang saatnya Dea Duta buka line telepon nih. Silahkan kalian Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 ya. Ini sudah ada penelpon. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Nini Ita.
1: Iya betul.
0: Gimana kabarnya ini Nini Ita?
1: Baik-baik, sehat.
0: Sehat ye.
1: Cuacanya cerah sekarang.
0: Ye, cerah di Tabanan ye.
1: Ya, tadi pagi baru mendung-mendung.
0: Mendung tapi nggak hujan kan?
1: Nggak hujan.
0: Ini tumben nih. Tumben ini Ita dapat pertama ini ya.
1: Siapa nih kutang?
0: Siapa yang nyolek tuh ini?
1: Kiranya Gumbiang Yoga ini.
0: Oh, Gumbiang Yoga. Nah, ya, nanti di Gumbiang.
1: Ya, Kak Gumbiang.
0: Belum kayaknya ini, belum jam setengah lima. Biasanya kan jalannya jam setengah lima Gumbiangnya.
1: Oh, lagi ada yang ikutan tuh.
0: Siapa, Nike? Siapa yang nyolek-nyolek tuh? Kok ramai yang nyolek? Ya.
1: Baik, sudah.
0: Jerawangku
1: sudah nih,
0: sudah
1: ini.
0: Oke, naik-naik jerawangku.
1: Iya, naik-naik nanti ya. Mailin di kota.
0: Oh, Mailin naik nanti.
1: Naik-naik, sebentar lagi Mailin. Minta lagunya ya.
0: Ya, ini kita mau lagu apa nih?
1: Ini maunya meluncur ini ke rumahnya Duka.
0: Oh, mau melayat ini?
1: Ya, 5 menit aja ya.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Ya, jam 4 nih meluncur.
0: Oke.
1: Iya, salam dikit ya.
0: Lagunya apa ini?
1: Oh, 5 menit saja.
0: Oh, 5 menit saja? Dea Duta, ya. Dea Duta kira ininya 5 menit
1: ini
0: mau meluncurnya. Oke.
1: Saya pergi lagi 5 menit.
0: Okay.
1: Punya 5 menit aja.
0: Oke.
1: Okay. Ayah supaya denger ya.
0: Oke, okay, ini.
1: Iya, ada Mbak Tunini, ada Kak Ciato, Pak Pedes, Remokonya Manasi. Ini Ayuna, Pak Putu Yaso. Apa kabar Putu Yaso? Nenek apa tuh? Aduh, mobilnya. Iya, ada Bu Maharani Payet, Bu Putu Kebo Iwo, ada lagi Nenek Dania, sama Kak Supaya sehat-sehat selalu ya, dua-dua sejauh ini ya. Selalu apa nih, seperti parangko tuh.
0: Nempel terus.
1: Mana-mana itu berdua aja ya. Iya, memang begitu ya. Iya, ada Pak Yanar Bu, terus Mancung. Ada Lusekar satu, Nenek Lusekar, ada Gekmas, ada siapa ini, Agus Bawo, Reskane, Nenek Reskane, yang Dek Mama, Dek Raden, Dek Likul, ada ini, Bu Vera ini, Nenek Bu Vera.
0: Iya, Nenek Bu Vera.
1: Ya, yang Lesin, ada Bu KBB, Bu Kasempidi, ada lagi nih yang Kiranan, yang Kesawa, Bu Janura, Bu Yan Suartini, ada Bu Yang Sri, Daigi, naik Daigi. Kak Daul nih ikutan ya, naik Kak Daul.
0: Iya, naik Kak Daul.
1: Iya, nostalgia ya, pernah naik ya.
0: Iya, sempat.
1: Kemarin kiranya itu. Oh ya, ada lagi Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayu, ada Pak Pandi Wayan Tamo, Pak Pandi Made Ngabo. Supaya semua sehat ya, Di.
0: Iya, yes, sekarang.
1: Di sudah? Ya, supaya semua sehat selalu ya.
0: Iya, yes, sekarang.
1: Yang ikutan pro dangdut ini.
0: Iya, yes, sekarang.
1: Di sudah? Sehat selalu ya.
0: Ini juga ya.
1: Nah, yang belum senggol ya, maha ya, itu aja ingatan ini ya.
0: Oke, Nini.
1: Iya, makasih atas waktunya, Dek Duta.
0: Oke, Nini. Dadah, bye-bye, Nini Ita. Nini Ita, hati-hati di jalan ya, walaupun 5 menit lagi baru jalan, tapi tetap harus hati-hati. Ya, sebelum Nini Ita putarkan nih lagunya Nini Ita, Nini Ita buka lagi line teleponnya. Silakan kembali yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa langsung di 0312233361. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Nini Ita.
0: Inge.
2: Gimana kabarnya?
0: Sehat. Sebentar lu, ini dari daerah mana dulu ini?
2: Daerah dekat ini.
0: Oh, aduh kok lupa deh itu ya, Oda
2: Indonesia.
0: Indonesia ya.
2: Katerangan.
0: Ye, Oda.
2: Bagaimana kabar ini?
0: Sehat ya, Oda. Oda gimana kabarnya ini?
2: Juga baik-baik.
0: Oda, ya. Ini kan cerah sekali nih cuacanya.
2: Ya.
0: Mau ditemenin lagu apa nih biar makin semangat?
2: Lagunya Hatiku Bukan Batu.
0: Hatiku Bukan Batu. Oke, kita cari itu ya lagunya ya. Odah mau salam-salam kan?
2: Iya, salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
2: Tadi Nik Daya. Serahat dulu Nik Da. Ini Pak Depi. Pak Tut Mancung. Pak Yan Narbo. Pak Man Pandu nih.
0: Ini.
2: Ke Sanur nih Nini Dania Sarang Peka. Ini. Belum naik dia ya?
0: Dereng. Belum
2: biasa,
0: nih.
2: Biasa dapat bolam kaper ya.
0: Iya, biasanya pertama terus sudah. Jadi tumen dia nih kalah.
2: Iya, tumen dia nih. Nih Agus, nih Bagas nih. Pak De Gunawan. Pak De Polos. Plus Jaya, Jero Manuraga, siapa itu Ibu Eka BB di Batu Bulan, sehat lalu ya. Ini Agus dah, ini Bagas sudah, ini Twini di Danalot, Kak Tiak Top. Ya semua aja Dek Duta.
0: Oke, dibungkus ya udah ya.
2: Iya, yang seneng sama lagu dangdut naik-naik aja.
0: Iya, naik-naik semua.
2: Iya, naik-naik semua nih. Masih ada waktu.
0: Masih banyak waktunya.
2: Banyak waktunya.
0: Iya.
2: Ya, selamat bertugas Dek Duta.
0: Iya udah.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye udah. Desya dari Katerangan. Ya, terima kasih sudah menemani Dek Duta di sore hari ini ya. Oke, sebelum lanjut nih mutar lagu, Dek Duta baca dikit deh yang udah nyenggol nih di Facebook. Kita mulai dari Klungkung ya, yang paling jauh dulu nih. Ada Bli Ari Dinamika yang ikutan hadir dan bergoyang. Yesus semua Bli Ari. Kemudian berpindah ke Gianyar, ada Ibu Agung dari Guang Sukawati. Katanya salam kompak selalu semuanya. Yesus semua Ibu Agung. Nah, kemudian ini ada Bapak Nyoman Suardeng dari Peguyangan Kangin yang hadir dan ikutan bergoyang. Yesus semua Bapak Nyoman. Nah, ini ada dari Padang Sambean nih, ada Oka Mulyarte yang ikutan hadir dan bergoyang. Oke, Kang Rai, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol di Facebook. Kemudian ini ada yang nyenggol nih di WhatsApp, ada Bu Wayan Suartini sedang yang ikutan Podangdut katanya, yang ikutan goyang. Yesus semua, Bu Wayan. Kemudian ada Pak Ketut Sumarje Banjar Bengkel Sarang Agung Ayu Chandra yang ikutan goyang Niki berdua. Yesus semua. Nah, ini ada Peka yang paling top. Ini Peka Cia Top yang hadir ya, yang ikutan goyang. Salam katanya Niki, ke salam kembali maksudnya Dutang ya, salam kembali sama Odah Desya, Nini Ita, Butu Kebo Iwo, Mbah Tunindi. Katanya kompak selalu. Yeah. Nah, ini ada Gung Biang Sri dari Kekeran nih. Alo-alo Prodangdut. Ya, kita ikutan goyang katanya dari Gung Biang Sri Kekeran. Guys, semua Gung Biang Sri. Dan ini ada Bu Pera. Ayo naik-naik Bu Pera. Jangan sedih, nanti pasti dapat kesempatan naik. Nggih, dicoba lagi yuk. Oke, itu dia yang nyenggol-nyenggol di Facebook maupun di WhatsApp. Sekarang dari putar-putar nih lagunya Nini Ita nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih bersama dengan Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Itu dia tadi dua lagu requestan dari Kak dan Rai. Dan sekarang Gede Duta akan kembali nih buka line telepon. Dan Kak dan Rai, silahkan nih langsung saja di 0312233361 bagi yang ingin request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baru habis nyolek di WhatsApp langsung bisa naik
1: lagi. Siapa yang tidak genit kalau sudah apa? Kalau sudah dicolek-colek, sudah di-calling, tangan kaknya jadi genit.
0: Iya benar. Iya Kak Cia. Dari tadi ya. Semua nyolek-nyolek ini. Nyolek-nyolek Kak Cia dari tadi nih.
1: Iya. Terima kasih rekan-rekan Pro Dangdut semuanya yang sudah nyolek-nyolek Kak Cia. Sementara Kak Cia banyak punya utang itu ya.
0: Sekarang dibayar yuk.
1: Karena mau bayar utang, taunya apa? Lupa siapa
0: paten. Harusnya dicatat besok-besok Kak Cia. Iya. Sebelum Kak Cia salam-salam nih, mau request lagu apa dulu nih?
1: Request lagu Nini Kenangan yang betul luar biasa nih, Suara Hati.
0: Suara Hati.
1: Dari Ida Laila.
0: Oke, lagunya sudah siap nih Kak Cia, silakan bayar utangnya dulu.
1: Kalau pengen tahu, lagu ini lagu yang sangat-sangat berkesan.
0: Wih, kenapa tuh?
1: Ketika mau ngelamar mimahnya neneknya. Aduh, teringat sekali tuh.
0: Oh.
1: Itu di tahun 80.
0: 80 nggih.
1: Yeah. 80. Sedang naksir. Ini lah berkumandang.
0: Wis.
1: Sementara dulu. Ya deh ya. Dah Suara Hati siap.
0: Nggih, yeah, sampun siaga niki lagunya.
1: Oke. Okay. Mau cerita dulu nih.
0: Silakan dibayar utangnya Kak Cia.
1: Ada Kakek Dania dan ini Dania biasanya. Mereka berdua ini pasti alam kaper
0: ya, bener.
1: Pertama nih Kakek Dania dan ini Danianya.
0: Bener.
1: Kalau Ninita tadi bilang kayak perangku.
0: Nempel terus.
1: Kalau kagak kayak perangku.
0: Nah, kayak apa itu Kak?
1: Kayak matra.
0: Nempel juga
1: kayak matra nih.
0: Kayak matra bener.
1: Kakak Dania, Nini Dania di Sanur, salam kompak selalu. Ada Nini Santa juga di Sanur. Sama kakeknya, salam sehat selalu nih. Ada Pak Yanarbo. Ini yang pintar nih, Dim. Bisa ngomong cewek, bisa ngomong nenek, kakek-kakek
0: benar Kak Cia.
1: Ya, Pak Yanarbonya ini kemungkinan beliau ini masih di kantor nih.
0: Iya, lagi kerja kayak ini Pak Yanya.
1: Lagi kerja nih. Ada Tut Mancung juga di sana.
0: Nggih.
1: Pak Tut Mancung, salam Pak Tut. Bagaimana nih? Apakah tidak gatal juga tangannya untuk nyolek di duta?
0: Benar-benar, ayo naik Pak Tut.
1: Ya Tut, angking Pak Yanarbe. Ada buktunya nih, buktu kebewonya ini juga yang sering calling kakek nih. Buktu kebewo. Cuman deh sayangnya deh.
0: Kenapa itu Kak?
1: Uruh-uruh ngaran dan uruh-uruh rupo kata.
0: Oh, belum pernah ketemu ya?
1: Ya belum pernah. Ya kapan-kapan pasti bisa ketemu ya.
0: Ya, setengah.
1: Ada Bu Yan Suartini juga dari Sedang, yang sering ke Sedang.
0: Oh, sering Cuman, Kak?
1: Iya, sering ke Sedang.
0: Ngapain tuh?
1: Malam-malam tuh. Rahasia dong.
0: Wis, rahasia negara nih.
1: Ada waktu ini Ninita dan Kak Pedes. Di daerah Tanah Lot ya. Batu Mindi Tanah Lot. Ada di Nita nya Pejaten. Ada Kak Pedesnya juga di Perputaran Tanah Lot.
0: Yeah.
1: Ada Nini Agus Mengwi, apa kabar nih? Si jago jatuh nih, biasanya nih si jago menggelukup nih.
0: Jago jatuh, gini, benar.
1: Kasian sekali sama Nini Agusnya. Ya nyantap sekali naiknya lalu menggelubung.
0: Nggih.
1: Ya, ulang ini, jangan putus asa nih.
0: Nggih benar ke.
1: Ada ada Desya, salam kenal nih Kak Jadi Tanah Lot. Namun Kak Jadinya sudah stop nih. Tua, ompong pikun gitu dah.
0: Oh, itu kepanjangan topnya.
1: Nah, topnya itu tua, ompong pikun. Gitu.
0: Keren.
1: Topnya lain. Giginya udah pawai katanya.
0: Pawai
1: jadinya. Ada ini tuh Ade di Pelihatan Ubud, apa kabar nih tuh Ade? Ada ini Ayuna juga di Kediri, ada Pak De Gunawan. Ada Cipata di Taran Penebel, ada Niang Kirana, selamat sorenya, Raja Ngesandakannya, ada Niang Mesin di Kerambitan juga, Mbak Indira, kabar Mbak Indira, Mbak Nenek, Mbak. Ah, maksud ininya nih nyolek.
0: Ya, langsung dicolek.
1: Kalau cepet ya nih, maksud ininya. Sabar, Pak, sabar. Pasti bisa nanti di session kedua mungkin nanti ini sudah. Yeah. Ada Pak Depinya juga. Ada Bu EKBB. Sombong sekali Bu EKBB. Nggak pernah calling Kak Cia nih. Kak Cia top. Ayo nanti Bu Eka, kita sama-sama. Mesekaralit, Mesekaragung, Kak Cia juga suka. Ada Kak Eka Plage, ada Bu Eka Sempidi juga. Siapa nih, Dip? Kita colek nih, Dip.
0: Bu Pera lagi satu.
1: Oh, ya. Bu Pera, my love, Bu Pera, Merdeka. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, ya. Yeah, dah. Yeah. Apa nih kakaknya menyita waktu. Okay, kaca dadah bye.
0: Dadah mama.
1: Mekecos,
0: mantap sekali emang top nih Kak Cianya. Ya akhirnya hutang-hutangnya Kak Cia sudah dibayarkan gitu. Oke, Kang Rai, karena ini mepet ya, mepet waktunya, nanti di season kedua baru akan Deduta buka lagi ya request lagunya. Untuk sekarang Deduta akan baca nih yang udah nyolek-nyolek nih dari tadi. Kita mulai dari Facebook dulu ya. Ini ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Kemudian kita ke WhatsApp. Ini ada Nini Hayuna yang ikutan goyang susuman ini. Kemudian ada Kak Gaul dari Keramas nih yang ikutan goyang. Kemudian ada Ibu Wisnu dari Tohpati Klungkung yang ikutan goyang. Yeh, suksemo Ibu Wisnu. Dan ini ada Pekak Naira nih dari Lotunduh Ubud nih. Suksemo Pekak Naira udah ikutan bergabung dan bergoyang. Kemudian ini ada Pak Arya Astre dari Tabanan yang ikutan goyang. Katanya untuk semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yes, tungkara. Kemudian ini ada Mah Mangku Prajapati yang nyenggol. Nah ini dia nih yang nyolek nih dari tadi ditanyain sama Kak Cia. Ini ada Nini Dania yang nyolek di dudang. Naik-naik nanti ini. Kemudian ada Pak Astre Prayoga yang ikutan goyang. Yeh, semua Pak Astre.

Kakaran Rai, insiden menegangkan sekaligus menggelitik mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Jemrane, Bali pada Rabu 27 Mei 2026. Seekor sapi kurban berbobot hampir 500 kilo mengamuk, memutuskan tali pengikatnya dan kabur ke jalan raya sesaat sebelum disembelih. Peristiwa yang sempat terekam kamera amatir warga ini terjadi di Musolah Min Hajud Tolap, Gang 2 Lingkungan Arum Barat, Kelurahan Gilimanuk. Sapi yang sedianya akan dipotong bersama dengan 4 ekor kambing untuk dibagikan kepada sekitar 200 jemaah tersebut mendadak berontak saat hendak dipindahkan dari tempat penampungan. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Ketua Takmir Musolah Min Hajud Tolap Muhammad Abdullah menuturkan kronologis insiden tersebut. Sapi itu memang mau dipotong, rencananya dibawa ke rumahnya dulu untuk mengganti talinya. Ternyata sapi tersebut berontak lalu memutuskan tali dan langsung kabur ke jalan raya ke arah pelabuhan. Terjadi aksi kejar-kejaran antara sapi dengan jemaah. Demi mengamankan situasi, pihak pengurus musola mengerahkan 10 orang jemaah dibantu warga sekitar untuk mengejar sang sapi. Setelah sempat membuat heboh pengguna jalan, pelarian hewan kurban tersebut akhirnya berhenti setelah berhasil dikepung dan ditangkap kembali di kawasan Terminal Baru Gilimanuk dekat area pelabuhan. Akan mulai demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo, halo, halo, rekan Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja masih bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, rekan Rai, kita ada di sesi kedua nih, yang nantinya akan mengudara dari jam 4 sampai jam 5 sore ya. Nah, Kang Rai, untuk mengawali sesi ini, mari kita buka line teleponnya. Siapakah ini yang beruntung dapat kesempatan request lagu dan salam-salam? Nah, ini sudah ada penelpon. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Gede Duta.
0: Asik.
1: Asik.
0: Dari daerah mana ini?
1: Sanur.
0: Nini Daniel.
1: Iya,
0: beruntung sekali. Baru aja di koleng-koleng.
1: Baru dicolek,
0: ya. Iya, baru dicolek-colek sama Kak Cia.
1: Karena semangat, saking semangatnya dapat jadinya naik ya.
0: Iya, benar. Nini lagi di mana ini?
1: Di warung.
0: Oh, lagi di warung.
1: Kakek di sini.
0: Oh, lagi berduaan. Beneran ya, kayak perang tuh.
1: Tunggu orang belanja.
0: Nini sama kakek udah ngeteh itu?
1: Eh, udah jam 2 itu. Sekarang
0: santai
1: nih, on air dulu.
0: Oke, on air dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Nini mau lagu apa nih?
1: Gimana kabarnya Dede Duta dulu?
0: Oh, Dede Duta kabarnya sehat ini, Nini.
1: Ya, Nini. Semoga sehat selalu ya.
0: Eh, sukses mau Nini dan kakek gimana ini? Sehat,
1: sehat kan? Juga.
0: Mas Tungkar, sehat selalu, Nge.
1: Ya, makasih.
2: Ada salam dari bahan kapal Dede Duta.
0: Oke, salam balik ya, peka ya.
1: Apa lagunya ya? Mas Antaran kata kakek nih.
0: Maaf, ini
1: Mas Antaran gitu.
0: Mas Antaran, gitu. Antaran, coba kita cari dulu ya. Ini ya.
1: Mas salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada siapa sih salam Kak Cian ya?
0: Tapi?
1: Yang tadi udah naik Kak Ciatop, selamat sore juga. Mm-hmm. Ada Mak Indira, Ani Kapal, ada Pandevi, Budek Kemang Merte. Ada Gek Mas Payangan, Nini Ita, Nini Mika, Liken Aro, ada Beka Batu Bulan, ada Nini Ayuna, Gung Niang Yoga, ada Bu Anna juga, Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo, ada Pak Tut Mancung, Pak Tut Mudaya, Pak Man Pandu ya, ada Mbak Sunini juga, ada Mbak Sekar, ada Oda Winnie, Oda Desa, ada siapa lagi ya? Ini Tuade ya. Ada Yoga Saputra juga. Bunga Yoga sudah. Siapa lagi Bu Eka Pengembungan? Ada siapa lagi ya? Bu Ayu Tuban ya. Ada Pak siapa namanya? Bu Lodro juga ya. Mopelin juga. Pak Nade Landa gitu ya. Ada Bu Sinta juga. Ada lagunya ini Deduka?
0: Ini lagunya nggak ada, belum masuk playlist ini, Nini. Mohon maaf.
1: Yang lainnya gini aja ya. Cintaku tak terbatas waktu aja ya.
0: Cintaku tak terbatas waktu. Oke, lagunya sudah siap ini.
1: Ya, pokoknya sisanya bungkus dulu jadi satu ya Deduka ya. Okay. Pakai daun pisang aja ya.
0: Dibungkus pakai daun pisang, semaknya 4.
1: Iya, biasa tuh.
0: Oke, Nini Dani.
1: Buat Dede Duta, selamat tugas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Nini. Dan juga Pekak Dania. Akhirnya nih langsung naik nih Nini dan Pekak. Dari tadi dicolek-colek. Ya, keren lagi, itu dia tadi, Nini dan Pekak Danian ya. Sekarang kembali nih, Dede Duta buka line teleponnya. Silakan keren lagi yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa langsung di 0361-222-3361. Oke. Ini sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo, Pro Dangdut. Aduh, terputus. Oke, diulangi ya. Keren lagi ya. Nah, halo, Pro Dangdut.
1: Halo Perang Nuda, sudah dari Sabang sampai Merauke.
0: Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu naik juga Bu Pera.
1: Aduh, sakit hatiku tidak dapat on air.
0: Kan ini udah dapat, Ibu. Siapa tadi Bu Pera tarik tuh?
1: Siapa tadi ulung-ulung-ulung-ulung
0: tadi penelponnya? Bu Pera ya. Dah lengkap tuh.
1: Iya, ini udah cepat-cepat dia dapat.
0: Benar. Nge Bu Pera. Mana nih ketawanya dulu, ketawa dulu nak ya.
1: Apa? Apa namanya? Dari pagi. dari pagi dah dapat on air
0: dah. Oh, enggak dapat. Kok bisa?
1: Iya kan disalin-salin sama teman, orang-orang gerak cepat-cepat gak dapat. Ini kan rebutan
0: silahnya. Benar-benar.
1: Iya, rebutan sama Kak Jatol, sama Nek Dania. Sama Nini Ita. Mau kemana tuh Nini Ita?
0: Mau melayat katanya.
1: Oh melayat, oh ya hati-hati jalan nih.
0: Bu Pera kalah cepat terus nih dari pagi artinya.
1: Dari kemarin Pak, ya namanya mencari hiburan atau apa namanya supaya kita pemikiran tuh plong gitu guys. Pemikiran tuh plong gitu, ketawa tuh plong gitu, tidak tersendat-sendat. Ini udah tersendat-sendat udah dapat ini, jadinya saya sakit tadi beli pil ke apotek jadinya.
0: Aduh, kok beli pil.
1: Benar, semua teman-teman pasti pangan on air gitu.
0: Aduh, langsung beli pil.
1: Benar kok, ini malin beli pil akhirnya tadi, beli 20.000. Enak beli pulsa.
0: Pil gini ya, pil kesakit kepala.
1: Iya, beli pil 20.000, dapat uang berapa? 40.000, beli pil 20.000.
0: Aduh, gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Sekarang kan udah, ini udah dapat on air nih.
1: Iya bisa Gus, iya bisa itu. Yang gara-gara dari pikiran kita tuh, jadi urat-urat kita itu jadinya kurang.
0: Iya benar.
1: Iya, kalau sudah kita dapat on air itu, walaupun kita beli pulsa gitu, ini kan nah kita cepet-cepet dia dapat, ya gak apa. Itu kan karena pikiran tersenat itu, bersama kita seperti punya utang gak bisa bayar, tersenat tuh pikiran gitu modelnya.
0: Benar Ibu, kalau utangnya ya, banyak gak bisa bayar.
1: Walaupun punya utang, yang penting kita bisa mengeluarkan unek-unek pemikiran yang baik demi teman-teman mendengar itu ya, senang bisa tawa gitu kan. Iya benar. Iya benar. Seperti nyanyian guys, jatuh bangun aku mengejar perempat RRI.
0: Jatuh bangun aku
1: mengejar deduta.
0: Mengejar Bu Pera.
1: Sampai aku sakit kepala. Aduh, sampai kawin kepala, aku mau jalan beli pil.
0: Aduh, sampai beli pil dia dong, Bu Pera dong. Aduh.
1: Coba aja mikir, siapa nih ngoleng-ngoleng?
0: Siapa nyolek dulu?
1: Oh, Kang Biang Mesen Rayung.
0: Iya, Rayung.
1: Haji Rayung, pokoknya salam pendengar perempat RRI dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Salam juga teman-teman yang ada dalam pasar tabanan. Salam sehat, salam semangat. Bagaimanapun kita menjadi pedagang, suka duka pasti ada.
0: Benar.
1: Dapat, tak dapat. Yang penting kita bisa ketawa, bisa beli pulsa gitu, Gus.
0: Benar.
1: Kalau utang itu masalah, semua orang punya utang.
0: Semua orang punya utang, benar. Benar, Bu.
1: Kalau enggak punya utang, enggak bisa semangat kita bekerja, Gus.
0: Iya, benar.
1: Iya. Bagi yang banyak punya uang, ya sini pasar sabana belanja, beli emas, beli baju, sini.
0: Iya, beli. Ayo, iya. Dibeli.
1: Ya, Gus, ya. Ini, pendengar perempuan RI, yang banyak punya uang, ya pasar sabanan, beli emas, beli baju.
0: Iya, mampir ke tempatnya Bu Pera.
1: Ya, sambil nonton tempat Bu Pera, kasih oleh-oleh.
0: Bu Pera.
1: Ada duda.
0: Ya
1: itu aja, sekian dari Bu Pera ya. Perempat RRI tetap jaya di udara. Sekali udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka Bu Pera. Dadah bye bye Bu Pera dari Tabanan. Ternyata benar gak bisa on air ini ke bisa bikin sakit kepala ya Bu Pera ya. Sampai Bu Pera harus beli obat katanya karena gak dapat on air. Ya nggak apa-apa Bu Pera, yang penting tadi hari ini sudah dapat on air dan kita ketawa-ketawa. Semoga Bu Pera bahagia selalu ya, bisa terus ketawa-ketawa dan semangat, karena kita di 24 juga ingin dengar ketawa-ketawanya Bu Pera dan juga ketawa-ketawanya Raka dan Rai lainnya. Oke, itu dia tadi Bu Pera. Dan ini ada yang nyolek nih, ada Dewan Yang Kirana. Yesus, semua Dewan Yang. Kemudian di Facebook ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan ikutan goyang. Yesus, semua. Dan kemudian ada De Apong dari Tegak Klungkung yang hadir. Dan Niki Wenten Nang Oman dari Abian Base yang ikutan goyang. Yesus, semua Nang Oman. Ya, akan Rai, itu dia tadi yang nyolek-nyolek dari Duta di WhatsApp dan juga di Facebook. Sekarang mari kita putarkan nih lagu requestan dari Nini dan Pekak Dania, Cinta Tak Terbatas.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tari Panyembrahme merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari.

Penyembrahmu berasal dari kata sembrahmu yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Brate pada awal tahun 70-an.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, masih di acara Pedangdut, Dangdut Alah Kira. Iya, itu dia dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Sekarang kembali nih, dia duta buka line teleponnya. Untuk akan Rai, silahkan bisa langsung hubungi di 0361-223361. Nah, ini udah ada penelpon. Halo, Pedangdut.
1: Halo, Pedangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, siap. Om Swastiastu. Niki dari kapal kah?
2: Hei, duta.
0: Inge.
2: Selamat dong.
0: Oh, selamat dong, Niki. Kak Waku sudah nih.
2: Pantain, masih kita terpaknya narko.
0: Oh, kena tipu dah duta nih. Berhasil, Pak Wangku. Kak Wangku, berhasil, Niki.
2: Selamat sore, duta.
0: Selamat sore, Kak Wangku.
2: Ya, sebonyo nak ngeliat Kak Usang.
0: Iya, semuanya nguling-nguling tadi.
2: Ah. Kenyak berano bersahabat di duta.
0: Okey, dan
2: lagu malu bang undung kaknya.
0: Okey. Lagu apa nih? Cintaku
2: si jamu merah.
0: Cintaku si jamu merah, kan? Okay.
2: Merah jamu apa merah jamu merah?
0: Cintaku merah jamu, kan?
2: Iya, cintaku merah jamu.
0: Coba kita cari ya. Kak Wangku, salam dulu.
2: Salam. Kak Daniel, Nindanya sama istirahat, Maelin, Bu Simca.

0: mbok ya suwi ini. Ku wayah lo trao.
1: Iya nggih.
0: Naik-naik.
1: Naik-naik kula tra. Iki.
0: Tak sadung minaku. Bali pulang yayo. Pak Mantanu. Ah kada-kada sudah tadi. Matun ini kapedet pandepi ini tak sudah mahangi ini ayuna jero mangko majapati ibu kompiang di duta dia ke ibu kompiang wadungan temedak timur kak Arwin dan Indra siapa itu ibu Ana bang ayo gede ayo data ibu kira sudah main dira apalagi Patun Mancung, Payan Harbo, Bayi Kasem Pidi, Buku Tuka Boyiwo, Mayrin Suda, apalagi itu, Gong Jiang Sri, Kekeran, Mahang, Maidi Kekeran, Bukomang Buduk, Ibu Noni, siapa lagi itu ah, Bu, siapa itu nyedah lagi, lupa ada itu. Pak Mar, Bu Mar, ya siapa lagi bungkus jadi satu yang belum.
1: Iya, Kak Mangku, ampura niki lagunya belum masuk playlist ini.
0: Belum masuk pak, damah denger kanu mengerpeto kita.
1: Mau yang lain kah?
0: Yang lain, pandangan pertama.
1: Oke, pandangan pertama ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kemarin sudah. Setelah cinta pertama, sekarang pandangan pertama.
1: Oke, sama-sama pertama ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nanti malam siapa di duta?
1: Nanti malam Mbok Putri, Kak Mangku.
0: Ya, mudah-mudahan apa naik.
1: Astaga.
0: Belum anu sampai putus anunya dulu.
1: Iya, kisahnya Kak Mangku putus
0: iya.
1: Ya.
0: Nih. Agak. Kemarin sore Pak Mat Primus tidak dapat naik.
1: Oke, entar.
0: Rebutan ya, rebutan.
1: Direbut. Nggih, kalau besok di duta malam Kak Mangku, moga-moga Kak Mangku bisa naik nggih.
0: Ya, koling-koling Kak besok ya.
1: Nggih, besok di koling-koling Kak.
0: Semuanya bungkus jadi satu yang belum.
1: Nggih.
0: Di duta selamat tugas. Terima kasih Om Santi, Santi Om.
1: Inge, dadah bye-bye Kak Mangku Sedani dari Selamadag Dabanan. Iya, itu dia tadi Kak Mangku Sedani. Dan sekarang Deduta kembali nih buka line teleponnya. Rekan Rai silakan bisa langsung di 0312233361. Nah, sudah ada penelpon ini, mari kita sambut. Halo Pedangdut.
2: Halo, para dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ah, siap.
2: Sekasih, siapa ya saya?
1: Aduh, iya. Nah, coba kasih clue dong. Dari daerah mana?
2: Ceceran.
1: Oh, Gong Biang Sri.
2: Iya, Duduta.
1: Gong Biang Sri.
2: Baru, Duduta. Tadi kan di jero bajang ya, nunggu-nunggu pejat-pejat gak mau masuk ya, baru sampai di rumah ini mau.
1: Baru mau ya?
2: Saya.
1: Artinya jodohnya sekarang.
2: Baru duduk ini coba mencet gitu.
1: Iya langsung masuk.
2: Iya langsung masuk dia ya. Gimana kabarnya deh?
1: Sehat ya, Gung Biang. Gung Biang pun api niki.
2: Gak kena deh. Cuaca cetar deh ya.
1: Cetar, membahana, panas-panas nih.
2: Ingat.
1: Ah siapa? Ini colek-colek tuh.
2: Oh ini ada dah Yuda nih. Sebentar dulu dah.
1: Iya, Gung Biang.
2: Banyak tadi dua lagunya ya, nah ya. Lagu apa yang belum dek?
1: Nah,
2: ada yang milih lagu ya?
1: Deduta yang milih nih?
2: Ya, Deduta ya, soalnya saya tidur tadi di judul.
1: Oke, entar. Gong Biang mau penyanyinya siapa nih? Nanti Deduta yang milihin judulnya.
2: Udah nah ya.
1: Udah tadi.
2: Oh yang belum lah itu Deduta milih ya.
1: Oh bebas.
2: Bebas.
1: Oke okay, nanti Deduta pilihin ya.
2: Iya salam deh.
1: Silakan Gung Biang.
2: Kak Mangku sudah nih udah baru naik ya.
1: Sampun.
2: Ini ayunan.

0: Ibu Putu Keboiwa, siapa dia, Buk Manbuduk, siapa lagi, Nini Ayu, siapa? Nini Sanur itu deh.
1: Ini Dania.
0: Nini Dania, siapa Peka, Nini Santa, siapa lagi ya, Buk Loh Sekar. Buluh Sekar
1: Kadung Payangan.
0: Bu Vera sudah naik ya.
1: Iya, sampun agak naik.
0: Bu Ana. Siapa lagi ya? Ya Bungkus. Ini kenal Lord.
1: Ini Tun Nindi.
0: Tun Nindi ya. Siapa ya? Jero Cito Arce. Mahegi.
1: Munggah Mahegi.
0: Kak. Kak siapa ke Kak Dawuh ya?
1: Kak Dawuh,
0: Pak KDKD. Ya, derita. Bungkusnya satu deh ya.
1: Oke, dibungkus ya.
0: Biar sehat selalu ya.
1: Iya, hastung karang. Iya, kumbian. Dadah, bye-bye. Nah, itu dia tadi Gong Biang Sri dari Kekeran.

Sekarang coba kita cek dulu ya nih Facebook dan juga WhatsAppnya. Adakah yang nyolek-nyolek ini? Apakah ada yang tertinggal? Oke, sudah aman semua ya. Semuanya sudah diduta bacakan ya, Kadang Rai. Oke, untuk itu saatnya diduta putarkan nih lagu requestan dari Kak Mangku Sedani.

Kadang Rai tambah semangat ya. Okey, Deduta tutup acara Perdangdut, tapi Deduta akan tetap nih menemani Kadang Rai dari jam 5 nanti sampai jam 7. Yeah. Okey, Kadang Rai tetap jaga kesehatan dan selalu semangat serta bahagia. Yeah. Sampai jumpa di acara Perdangdut edisi berikutnya. Semuanya terima kasih dan dadah, bye-bye.

Rakyat Rai, perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung terus menunjukkan arah yang lebih berkelanjutan melalui penguatan identitas budaya lokal sebagai pondasi utama pembangunan destinasi. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI menyampaikan, pendekatan tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian warisan budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat. Agung Prayuda menambahkan Klungkung dikenal sebagai salah satu wilayah di Bali yang memiliki nilai historis dan kebudayaan yang kuat. Mulai dari seni lukis klasik Kamasan, tradisi kerajaan hingga keberadaan situs budaya dan pura bersejarah yang masih terjaga hingga kini. Penguatan pariwisata berbasis budaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Klungkung tidak hanya sebagai destinasi wisata tetapi juga sebagai ruang pelestarian nilai tradisi, edukasi budaya dan pengembangan ekonomi kreatif yang tetap berpijak pada kearifan lokal masyarakat Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu, Rakyat dan Rakyat, Pemirsa Serang Sami, Sane, Kantun Meskiang, Ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Muali kecunduk Serang Titiang, Gede Duta, Ring Acara Lingsir Sanje, Sane Pacang, menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata, Sane Wenten Ring Bali, lan keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, dari Duta Pacang nyarangin iki rekan rai ngawe jam 5 kantos jam 7 nggih ring kahina Respati tanggal 28 Mei 2026 nggih. Ingin rekan rai pinaka pengawet duta niki asiki tembang kadorene duta.

Hinggirkan kembali Kantor Serang Info 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, kantor ring acara Lingsir Sanja sana makin pacang deduta dagingin ini rekomendasi destinasi wisata ring Bali Timur. Nah, kan rai niki masih suasana libur panjang ye, mulai dari tanggal 27 sampai 31 nanti. Oh, mohon maaf, sampai 1 Juni. Nggih, 1 Juni itu adalah masa-masa libur panjang. Nah, niki untuk akan rai yang bingung niki mau kemana di libur panjang niki, ayo-ayo diduta kasih rekomendasi tempat untuk wisata.

Yang akan kita rekomendasikan niki adalah kembali niki daerah laut utawi pantai nggih. Nah, niki adalah nama tempatnya adalah Dermaga Tanah Ampo. Yang terletak di Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Karangasem. Nah, kenrai Dermaga Tanah Ampo puniki awalnya dirancang dan dibangun sebagai proyek pelabuhan pariwisata internasional untuk tempat bersandarnya kapal pesiar. Meski sempat mengalami mangkrak, mengalami kendala, struktur proyek ini tetap berdiri kokoh nih. Lokasinya terintegrasi dengan keindahan alam pesisir pantai yang indah. Nah, kembali di sini sangat indah karena ada dermaganya dan garis pantai yang sangat indah dan cantik nih. Selain Nike, di pesisir-pesisir pantainya Nike, wenten beton pemecah ombak utawi tetrapod nggih. Nah, kemarin Deduta sempat ke sana dan berapa kali foto-fotoan. Ternyata di sana sangat bagus sekali Rai, karena foto Deduta cukup estetik dan juga bagus. Nah, lokasi dermaga niki yang terletak di Desa Ulakan, Kecamatan Mangis niki sangat mudah nggih dicapai karena jalannya niki sudah aspal keren rai. Jadi keren rai yang ingin melancong ke sini bisa menggunakan motor ataupun mobil. Nah, untuk waktu tempuhnya sendiri berjarak sekitar 1,5 sampai 2 jam kendaraan nggih jika kalian rai berangkat dari kawasan Denpasar. Mungkin bisa juga nih sampai sana sekitar sejam kalau kalian rai pembalap. Ya, ini udah bercanda ya. Oke, untuk daya tariknya sendiri rekan rai, di sini ada dermaga beton panjang yang menjorok ke tengah laut. Jadi rekan rai jika berfoto di sana akan sangat bagus karena rekan rai dikelilingi oleh laut dan juga pegunungan. Selain itu, seperti yang Deduta sebut tadi, ada beton pemecah ombak utawi tetrapod, di mana beton-beton ini sangat estetik, apalagi dipadu-padakan dengan warna biru laut dan juga langit rekan rai. Nah, pemandangannya seperti yang kita sebutkan tadi, laut biru, langit biru, minim awan dan juga perbukitan hijau nggih di Bali Timur. Nah, Kang Rai, kenapa tempat ini Deduta rekomendasikan untuk Kang Rai sekalian? Karena seperti biasa pantai niki utawi Dermaga Tanah Ampo puniki sangat tenang nggih. Karena lokasi niki tidak padat aktivitas kapal komersial harian nggih. Arealnya sangat tenang dan damai. Jadi niki bisa menjadi tempat untuk rekan rai bengong kenten nggih. Iki akan rai masyarakat umum selanturnya ini di Duta Pacang bahas kembali niki tentang Dermaga Tanah Ampo. Tetap setia 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aria.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

104 MHz Akademi Rai Kanton Sangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Akademi Rai mewali ini kim bawasan Inde Dermaga Tanah Ampu Senewen Tenling Desa Ulakan Mangis Karang Asem. Nah, waktu ini Deduta sempat melancaran ke sini ya, melalui ke Dermaga Puniki. Selain tempatnya yang indah ke Rai, pas sesampainya Deduta di sana, ternyata tempatnya bisa digunakan untuk mancing. Karena di sana Deduta kurang lebih lihat ada 10-an nih orang yang mancing. Nah, jadi rekan Rai yang suka mancing nih bisa dicoba ilmunya ngiring, bisa mancing di Dermaga Tanah Ampu. Nah, rekan Rai, Dermaga Tanah Ampu niki secara geografis dan struktur niki cocok dan populer juga nggih sebagai tempat mancing di Bali Timur. Nah, jadi rekan Rai, selain rekan Rai bisa ajak keluarganya liburan iki, untuk lanang-lanang bisa nih sambil bawa pancing ya. Siapa tahu kan pulang-pulang dari liburan bawa oleh-oleh berupa ikan tongkol. Nah, walaupun Dermaga Tanah Ampu niki cocok dan sering digunakan untuk spot mancing, namun perlu diketahui rekan Rai, niki ada regulasi nih, regulasi setempat niki yang berlaku. Nah, regulasi tersebut jadi niki dari pemancing lokal dan pengelola otoritas pelabuhan niki menghimbau nggih untuk aktivitas mancing dilarang nggih di areal beton dermaganya niki nggih yang menjorok ke laut. Tapi rekan Rai masih bisa mancing di sekitaran pinggir pesisir pantainya. Nah, rekan Rai bisa nih duduk di atas tetrapod atau beton pemecah ombak nikel sambil mancing. Nah, selain bisa di pinggir-pinggir pantai dan juga di tetrapod nih, di atas tetrapod, Akademi Rai juga bisa menyewa perahu nih, perahu dukung niki untuk memancing ke tengah lebih sedikit nih. Nah, kan Rai, karena di sekitaran pesisir pantai niki wenten beton pemecah ombak utawi tetrapod. Ya, jadi tetrapod niki kan Rai berfungsi sebagai terumbu karang buatan nggih. Jadi di tetrapod puniki, kumpulan tetrapod niki akan menjadi rumah dan tempat berkumpulnya ikan. Jadi rekan Rai tinggal duduk di atas tetrapod dan memancing. Ingat rekan Rai, situ dulu informasinya tentang memancing di Dermaga Tanah Ampu. Melepas dari utama camu hal ini, nyarangin rekan Rai tetap 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Mapepada Wewalungan. Mapepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mapepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepideh wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepideh wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catus pate sebanyak 3 kali. Makna Mapepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kan rai dermaga Tanah Ampung nggih merupakan destinasi wisata sane anti mainstream nggih yang ada di Karangasem. Nah, dermaga niki merupakan perpaduan sisa infrastruktur megah yaitu berupa pelabuhan dan juga tetrapod dengan kecantikan alam pantai yang tenang, biru-biru dan indah. Nah, selain memiliki keindahan yang luar biasa, Kadun Rai, Dermaga Tanah Ampung niki merupakan spot mancing yang sangat ramai nggih. Karena niki wonten tetrapod dan juga struktur beton yang memikat ikan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai rumah dan tempat berkumpul tentunya. Nah, jadi jika akan meraih datang berkunjung ke Dermaga Tanah Ampung niki, selain bisa mengajak keluarga healing, akan meraih bisa juga mancing. Gimana akan meraih, adakah yang tertarik nih ingin mengunjungi Dermaga Tanah Ampung sanewenten ring Desa Ulakan Mangis Karangasem puniki? Jika ada yang berkunjung niki, Kadun Rai, jangan lupa buat foto-fotoan ya, karena di sana sangatlah indah. Inggih Kadun Rai, masandakan dumun melalui bos Duta Pacang Muali niki nyarangin Kadun Rai. Tetap setia 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan mulai Kantun Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sane mangkin akan rai ngiring mesandakan dumun taki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisan dia mali bos ringgalah jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah. Hingga akan rai tetap satir ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu-kite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

beri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang ineke punike.

0: Ya, kerana ai, sahabat budaya wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisan ya. Demogi akan rai boleh kerahiwan lan kerajengan ge stada dalam perlindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, akan rai tepat pada pukul 18 lebih 10 WITA, mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantun ke sarang. Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Inggih, Rekan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Rekan Rai selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World. Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gih kerang rai Kantun Serangin Deduta ring acara Lingsir Sanje. Sane wawu kita sudah membahas tentang memancing ye. Nah sane mungkin Deduta akan bahas niki sama-sama ini sih berhubungan dengan ikan. Ini adalah sebuah alat perangkap ikan tradisional nggih, yaitu bubu. Nah, bubu merupakan alat perangkap ikan tradisional nggih, yang digunakan untuk menangkap ikan karang, lobster hingga kepiting. Nah, desain dari bubu puniki memanfaatkan celah khusus berbentuk corong terbalik nggih, sehingga biota laut yang masuk terpikat umpan namun tidak akan bisa keluar untuk meloloskan diri. Nah, bubu niki selain digunakan untuk menangkap komoditas ikan yang bernilai jual tinggi seperti kerapu, kakap merah, lobster dan juga kepiting bakau, bubu ini juga berfungsi sebagai alat tangkap biota laut yang sangat eco-friendly atau ramah lingkungan. Karena bubu sama sekali tidak merusak terumbu karang yang ada di Bali, berbeda dengan penggunaan pukat harimau dan juga bom ikan. Jangan pernah dipakai ya, Kadon Rai. Apalagi bom ikan nike, jangan. Karena itu bisa merusak terumbu karang. Nah, Kadon Rai, niki secara umum untuk penggunaannya. Biasanya sebelum digunakan, bagian dalam bubu akan diisikan umpan nggih yang beraroma menyengat seperti potongan ikan untuk memikat target. Lalu kemudian bubu tersebut akan dibawa ke area terumbu karang atau celah batuan laut dengan kedalaman 5 hingga 20 meter. Nah, kan Rai, karena bubu niki terbuat dari bambu, maka untuk menaruhnya dan untuk membiarkan niki agar bubu ini tetap pada tempatnya, maka bubu ini akan diikatkan pada batu karang atau diberikan pemberat nggih di dalamnya. Nah, setelah bubu terpasang, Raka dan Rai jangan lupa untuk memberikan tanda nggih, berupa bisa pelampung atau tali yang panjang bisa juga. Karena kan laut itu sangat luas dan bentuknya sama dari mata kita nih yang ada di atas air. Jadinya akan sangat sulit kalau kita tidak memberikan tanda pada bubu yang kita sudah pasang. Nah, setelah bubu dipasang, maka bubu tersebut akan didiamkan selama 1-3 hari sebelum diangkat nge. Nah, Kenrai, itu dia tadi informasi umum nih tentang bubu yang merupakan alat perangkap ikan tradisional. Nggih, Kenrai, mesandakan dumun selanturnya nih Deduta Pacang Wali niki membahas tentang bubu puniki nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Antun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz sekarang lagi kantun sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, wawu sampun kita bahas tentang bubung eh. Bubung punika merupakan warisan turun-temurun eh masyarakat maritim Nusantara termasuk juga di Bali. Dan di era modern sekarang terjadi pergeseran nggih, di mana bubu yang awalnya dibuat dengan bambu kini sudah beralih nggih, beralih menggunakan kawat baja atau jaring nilon lipat. Namun dikasih ini dilakukan karena materialnya lebih tahan lama dan tidak mudah lapuk oleh air laut. Serta proses pembuatannya pun lebih cepat dibandingkan dengan menganyam bambu manual. Ya kan Rai, segitu saja informasi yang bisa Deduta sampaikan untuk hari ini. Nah kan Rai, nonton terasa niki, sampun telah galah Deduta nyarangin kan Rai ring rahina mangkin. Ya sekemaon sampunan duka utawi sedih ya duaning malebo, sakaran Rai pacang sarangin oleh Mbok Putri ngawit jam pit. Tu kantos puput wong ini makin jam 12 nggih. Inggih kan Rai dari Utana segang pengampuran iki duaning selami bertugas meduwe kekirangan utawi kesalahan saniten manut ring arse semeton sareng sami. Inggih dari Utang lungsur mau pamit Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Dadane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur, minakadinyane. Hari libur Idul Adha 1447 Hijriah sane memargi kantos pengawit sasih Juni micayang ia becik majang baga pariwisata Ring Bali. Panglima penyungkan DBD, kantun ring rapi sane kirang becik kantor sering pengawit sasih puniki. Inggih pamirsa sane makin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarejaya, ngodarang hari libur Idul Adha 1447 Hijriah, sane memargi kantos pengawit sasih Juni micayang ius becik mangjeng baga pariwisata Ring Bali. Katarke wenten dasa kantos 15% penyincapan sepengaruh turise ring masan liburan puniki. Saihang ring hari biasane. Makudang wisata inggihan nalar widangan akomodasi lan ekonomi kreatif mulihang ius sane becik. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini ngudarang, kubandane nguah tata pidap-dap panglima pariwisata, angin menjaga-jaga ring kawentenan kahanan global sane nenten pastike. Sitalih tunggil sane kemargiang inggih punika nyujur pasar Asia Timur majarang pariwisata kebugaran utawi wellness tourism antuk mencapang kawentenan holistik nyane sekadi yoga, meditasi lan pengobatan tradisional.
1: Gatre Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Managing Director Bali Wellness and Beauty BWB Expo Dr. Diah Permana Tirtawati ring sanur ngwedarang tata pidap-dap puniki karma antuk libang kementerian mangne kawentenan wellness tourism utawi pariwisata kebugaran prasida membagi antar. Kata terang sekian karma antuk kementerian BWB Expo ngancerang molehang pikoleh ageng wasane puniki menjelarang promosi nasional lan internasional. Gatra Kapinguntat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Gusti Ayu Raka Susanti ngudarang panglima penyungkan DBD kantun ring rapi sane kirang becik kantos ring pengawit sasih puniki. Pawilangan pasien DBD ring sasih puniki ngelangkungin situ 106 dasa pitung diri lan pasien saking Buleleng nalar dan pasar kelaporang sampun wenten sane seda. Ingih pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih, santih, santih, om.
1: Asapunika wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mek, lo belanja dong.
5: Meriki, sini.
6: Mek, lo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat anak-anak ya.
5: Ini ki.
4: Sama ini, snack, sama minuman
6: apa lagi?
4: Dingin.
6: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
5: Oh, itu? Niki.
6: Coklatnya juga, 10 kayaknya cukup ya.
5: Sama lagi.
4: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
5: Sudah.
6: Banyak kayaknya.
4: Udah. Mek lo, tolong dong dikantongin.
6: Plastik dong.
5: Maaf, saya lagi diet.
4: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
6: Iya, pakai plastik.
4: Kok diet sih padahal?
6: Hubungannya apa?
5: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi,
6: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
4: Ya deh, iya, bawa kantong.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rasa paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
4: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
5: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
4: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
5: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
4: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
6: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dewi Ayu, Dewi.
5: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan telegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
1: suara. Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga yang menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang melarikan.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekalan Rai, Reng Rahina Sendai Becek Puniki, Putri Pacangnya Rengin Rekalan Rai, Nyantos Puput Melih Jebo Sering Galah Jamro Rasuengi. Sana Mangkin Rekalan Rai, Niki Ireng Titiang, Reng Rahina Latri, Niki Kelanguan, ye. Program Kelanguan, Reng Wengi Ini Mangkin, Niki Kabuka Antuk Drama Legenda, ye. Reng Wengi Ini Mangkin, Sambun Siaga, Niki Drama Legendanya, Neng, ye. Kewentanan Drama Legenda, Sane Mamurda, Padau Tujuh Dulung, ye. Ireng piarsa yang dumun sareng-sareng wosan puniki Putri Mawali Malih nggih pacang buka line telepon. Malih jebos ngiring sarangin Putri ring 0361223361. Ring kelanguan palatan ke pertama puniki nggih ring galah jam sia nyantos jam dasa. Kada dasa niki rekalan rai bergabung nggih niki anto request tembang utawi megatreng nggih Kang yang niki pilih salah satu ke mantan dumun. Santokan malah jebos ring galah jam dasa nyantos jam solas wawun niki iring titiang ring kelanguan program bernostalgia kenten ye. Rosalia malah jebos sarangin Putri niki mang darame ye malam hari puniki nika dados berbagi cerita pastikan niki ye majang ring lakaran raisan elianan mang dasinami niki pinakem yarsayan cerita duene kenten ye. Sane mangke rekalan rais santokan sapun galang iring niki piarsayang dumun kawentenan drama legenda padau tujuh dulung.
2: Di sebuah desa nelayan, sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
3: Alamak ina, nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
4: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
3: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
4: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
3: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
4: Jelas tidak bisa ya, Mak.
3: Oh.
4: Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
3: Ya sudah, Ina. Tunggu saja. Bapak coba cari cara lain ya.
4: Iya, Pak.
2: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan karena cuaca buruk.
3: Aduh, bagaimana ini Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
5: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai melaju karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
2: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai dan ia bergegas memanggilnya.
6: Delaki! Sini kau!
5: Ya, Yama, ada apa?
6: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit, bagaimana?
5: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
3: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
5: Iya, Yama. Maafkan Delaki ya, Yama.
3: Ya sudah, mari kita pulang.
2: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
7: Enda ini, Yama. Istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
3: Alamak, Baik sekali istrimu, Bah. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
7: Iya, ya, Ma.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, Delaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, Delaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, Delaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau Delaki, pergi buatkan Ujang Musana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik, Yama.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu, Yama. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina. Akhirnya cuaca kembali baik. Yama bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, Nak. Akhirnya Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu?
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Hei, Delaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya Mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Pado Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Pado Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu Ujang kemarin mengatakan kalau kapal ini dilepaskan ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum. Dan di sana ada kayu canggih, di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo. Ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan dan nasi ketan dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan lelaki pun pergi ke bibir pantai dan banyak warga desa pesisir yang sudah bersiap-siap mulai dari pembawa panji hingga Lingkuda, yaitu pemimpin prosesi ritual ini.
1: Wipa, banyaknya sesaji nih.
2: Iya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi jangan diperhitungkan jumlah yang sudah kita berikan.
1: Kita aja tidak pernah beli ayam panggang, Pak. Kenapa sekarang Bapak beli ayam panggang?
2: Iya, karena ayam panggang itu adalah salah satu syarat untuk upacara Pado Tujuh Dulung, nak.

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan padu tujuh dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut Pak?
1: Tunggu saja dulu, warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Eh itu Ujang ya Pak, boleh kasih sana Pak?
1: Iya boleh, kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal padau tujuh dulung.
0: Eh Ujang, adakah yang bisa aku bantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: Iyalah nak, ia akan menuju ke Antabranta dan ada pusaran air besar di sana.
1: Wow, itu kejang. Menakjubkan sekali ya.
0: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
1: Eh Jang, acaranya mau dimulai tuh.
0: Ayolah, kita pergi ke dekat ring kuda. Eh nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
2: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat ring kuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Padau Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
0: Weh nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
1: Baik pak.
3: Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
2: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa lagi di drama legenda selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rayu Wau Sampun Piarsa Yang Sarang-Sarang Kementeran Drama Legenda Ring Kelangguan ya palatan ka pertama pun iki Senin Manggen Rekelan Rayu Pacang Buka Putri Niki lain teleponnya nih Ring 0361-223361 Larisan Niki Rekelan Rayu Sane Arse Nyarengin ya Pacang request tembang Utawi Megatre Larisan pilih salah satu ya Ring wengine Manggen Mangda Presiden Niki menemani istirahat duene Ring wengi pun Niki kentan ye Larisan Niki sampun wenten sane bergabung Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Rahajang wengi
0: Inge Rahajang wengi Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: Niki dari Slamadeg nggih.
1: Jalan Bagus Mantro.
0: Bypass langsung KMKS. Wis karcis nomor 1 mangkin niki.
1: Sarang niki si kecil.
0: Ten Praragan mangkin niki. Rainan pedalem Kak.
1: Kiduni kakon angkat pendek bisa.
0: Nggih.
1: Kak. Ya putri ya nang ya.
0: Ampun berjanji ampun pentas kak monitor terus niki nggih.
1: Dikar sesep tiap malam.
0: Oh nggih sesep.
1: Ya hari Selasa. Uring jam 7. Iya sing hari Selasa uring jam 7.
0: Oke, enten dadas kenten berubah jamnya hari Selasa.
1: Anu kan kan gini dengan hari Selasa kan enten agak gurita.
0: Oh, nyarengin ye.
1: Hari Kamis cara mulaan pada wakil. Kita hari Sabtu tetap di jam itu, yang lain kan jam siho.
0: Geng.
1: Ah, yang ini pangsang kak Megatro sih kita. Ah, yang ini mungkin nulis lagu yang.
0: Ah, kenta. Ah,
1: Megatro yang dek ni ke pring malu ni ke anu mana kalau Megatro.
0: Geng.
1: Boh, jadi dia di bayangan. Kan sejerman baik KBB baik KMPD bagus kebibu Pak Man Pandu baik ke Mama baik ke apa dan lagu bawa yang suat ini bawa yang dulu mengayak
0: irari
1: kalau kita kacung minakum pari pula jayo haji tatak besa hari kanjung Ya kan bu anak anak wang gede
0: mulai gede
1: patut mancung bayan albu ninita pandepi mahangi matu nindi kaca top kua pedas main dira terus kena lah
0: astung kare
1: boleh kesernya kebing Sapi buka aja baru muntuk, kan? Oh, ini tuh adik. Apa dong yang nuna? Abu Gumbiang Sri kekeran, baik di Gumbiang Yoga. Pandunya kak Anon yang asing saya berkali yang mengkak buku
0: katanya. Jak ratang mungkin
1: kuling. Ya, kagak. Nah, setelah lu sebarangan tuh. Gumbiang Rai, Gumbiang Sri, Gumbiang Yoga tetap sama puluh.
0: Gumbiang-gumbiang ya samian munggah.
1: Gumbiang Yoga. Mending kari-kari meter penapinya.
0: Astung kare kari ye. Ada PR sayang.
1: Pangan Pandu, munggah-munggah. Lu gak sungkan gak tau sebuah munggahnya.
0: Oh iya. Sungkan belimang nih kak.
1: Nona tenggorokan.
0: Oke, okay, entuk kayaknya makin musim kak Niki samian ampun kena ring studio.
1: Ini kene gung nggih kita persidangan sampun siaran.
0: Tapi kenten ampun kari pucat saja muka nih.
1: Gung gung kena.
0: Nggih, kan guys Niki ge Cynthia pertama.
1: Minum teh bungkah ge.
0: Mogi-mogi je benjang ampun kenten ge.
1: Ampun kenten. Kene gung ge Cynthia. Kak, sekumo ini bawa sekedang nganona
0: gak gitu. Iya kan kayak Cynthia pertama kita orang tiang pun ibu nih seorang kak mangku kita. Mungkin ampun asteng karena sehat mbok geng mungkin wau deduta ampun rada-rada kenten masih sakit kolongan.
1: Ya niko gulung batu nih biasa nukutur kak nukinik nak kan jampi panas dalam.
0: Iya.
1: Kau pak yang ku panas dalam nak Ya sih, orang ke dalam nak di lambung atau panas ke?
0: Ya waduknya berarti ke?
1: Di kau sampai nak nuna, nak jumpa ya kalian panas, nuna bau tengkol anu na mulut nak tiwas anu na
0: ge. Ge betul betul betul. Pernah tiang merasakan nih ke?
1: Ya si ke ge.
0: Ge.
1: Ih, cutatnya teman-teman kami pandokan gawi mereka bibi sampun san.
0: Sampun, bau di sole.
1: Among ngari ya bos,
0: mampuin beli mas kode,
1: among ngari dang long di sini, muka sih anu gatro, anu gatro cuaca culur.
0: Inge, pokoknya ditunggu nge, langsung karo
1: poli. Buat di budalnya, wah batu di margi.
0: Inge kak,
1: sekarang lainan mungkin.
0: Inge, inge.
1: Sepanlah yang layung kecunduk, yang kecil-kecil.
0: Langsung karo.
1: Gala wali yang peka, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Kak Mangku sudah nih, rengwa widangan selamadak. Seksama sampun nyarengin malih sikin iki rengungkur Kak Mangkur hari sang sane arsa nyarengin. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Waduh, jak setelan niki, bagus-bagus Bali niki. Pak Ian nggih.
2: Inggih. Catut mau ada ingko.
0: Napi niko, catut mau ada ingko.
2: Sampun niko.
0: Aduh, janganlah kan istilah-istilah baru niki, ada pantun kan terus. Pun api gatro niki Pak Ian.
2: Astungkara kena ge putri, ge putri pun api niki.
0: Astungkara becek talar Pak Ian.
2: Nggih, niki Kak Daung pun nyolek ge putri.
0: Nggih, ngiring sarangin Kak.
2: Monggo amle bos ber nostalgia.
0: Nggih, biasanya seneng regane nggih.
2: Nggih, akeh Kak Daung muduwe kenten.
0: Iya. Cerita nostalgia. Ditunggu malah jebos Kak.
2: Monggo Kak jatah yang bojuang Kak.
0: Pak Ian mau mundur. Nah, sudah nih ke.
2: Omang muduk nyarang ya putri.
0: Oh, iya raja, ngiring sarangin. Iya,
2: munga bebas koma.
0: Sarangin Riki.
2: Iya, yang ngiring kantor niki ya putri.
0: Oh, kari ring kantor?
2: Iya.
0: Iya, sampai jam berapa nih ke Pak Ian?
2: Sampai jam 11-an, mampu nostalgia, kaitannya.
0: Iya. Berarti durinan tiang budal niki, iya?
2: Inge, jam sholat kan sampun yang OTW.
0: Inge.
2: Ini Ita nyarang ya putri.
0: Inge gaya kan ini Ita nyolek-nyolek bareng-bareng nih, munga.
2: Jatah yang bojuang nih.
0: Adi telah nak oken yang di bang jatah adi Pak Ian.
2: Inge.
0: Pak Ian mundur. No toh Ben,
2: nyolek. Awal ya putri.
0: Oh inge lah aja.
2: Inge. Nggih, lantar Megatro ya tiang ini.
0: Oh jadi Megatro, nggih, raris Pak Ian.
2: Megatro,
0: nggih. Untuk kadung colek,
2: nggih. KBB tiang munga malibot, Bu Jerman, Tazan. Kak Tiara, tiang Kak Bro, Kak Prekele. Wentan niki Bapul Yong S, sekarang nggih. Wentan Najik Dua Mia, Gumbiang Yoga. Bu Maharani, Bu Ana, Wang Yo Gede, Pak Daniel. Pak De Karjo, Pak De Polas Jaya, Pak De Gunawan, Patut Murdaya, Pak De Beke, Wendan Jero Mangku Nyomanasi, Jero Mangku kali kalau yang kelompok niki bunga, niki patua, niki rewiskin ya niki yang maduwenge. Inge, Wendan Dalar Gek Mas yang Wendan Bu Swastini, Bu Sinta, Bu Jero Susi, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro kali majagro niki Bu munga, Nini Galuh yang Nini Janger munga,
0: Nini Galuh harus Nini Galuh.
2: Niki 42 rahayu enggak ngaran duwene.
0: Sira niki 42 ayo
2: monggo. Kak Prado ka Mambal. Bu Nonik kalah niki Bu Ekasem.
0: Bu Ekasem.
2: Patet Mancung 42 42 monggo monggo.
0: Inggih. Di 42.
2: Dan Patet Mancung yang Bu Ayu Tuban. Bu Mar, Pak Mar, Jidda, Nini Ita, Bu Ekangka, Kak Jakob, Kak Pedes, Iro Mangkustani, Abu Masanda, Nama Kak Angku, Nini Ayuna, Bu Pera, mau enggak Bu Pera? Tetap merdeka.
0: Selalu semangat.
2: Mbah Indira, mungkin jagelis kena, Niki, malah situ nyarang, Niki. Wenten Mbah Hegi, yang Mbah Tuwindi, Kak Dau, mungga niki, Gombiang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Kak Angga, Dalar niki, Limang Pandu, mungga.
0: Inggir,
2: Ari. Wenten, siro jadi kenyarangan jero atik yang marga buk nindakum buk jero geras lundin buk lo sekar sateng kalau niki nyinik janurang siro ring nyinik siro ada aneh nika ngelali gendiang ini nyinik nikah niki nyinik nikah mungan nih ini Agus yang nih Bagas adalah cutak sarang sami gak putri.
0: Iya Pak Yan.
2: Iya semua mulai jebos. Enggak bernostalgia.
0: Iya ramaikan mulai jebos.
2: Iya cuk semua untuk galah. Santi.
0: Suk semua telur Pak Yan. Ring wabidangan kapal. Kali ring kantor katanya niki nggih semangat nggih Pak Yan nggih. Halon-halon mulai jebos telur ring margi nggih. Hampir sama niki jam pulangnya sedang putri nggih. Maluan ben bedik Pak Yan pol istirahat niki nggih. Suk semua sampai nyarengi wenten Kak Mangku telur wenten nika Pak Yan nggih ring seputaran kapal Pak Yan Arbo tiang. Sane mangkin ngirim piarsa yang dumun tembang sane pacang munggah wusan puniki pacang sarangin titiang malih nggih sane arsa nyaringin malih dados marih jebos nggih ring lain telepon 0361223361.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara dagang gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai ini wawu sampun niki putri buka line telepon kinten nggih sampun taler wenten niki Kak Mangku Sudani taler Pak Yan Arbo sane bergabung kinten nggih sane mangken Mangda Adil niki nggih putri pacang buka dumun niki WhatsApp nggih WhatsApp ring Pro 4 RRI Denpasar pastikan niki ring nomor 0878-9882-2420. Aing yereng wong ini mangken sampun wenten Ibu Agung ring seputaran Guang. Om Swastiastu Putri, Ibu Agung Guang Sekawati hadir seksama, seksama mewali. Yeah. Taler niki wenten Bli Roy Skane, sampun wenten bergabung ring kawasan Swiss pastikan nggih seputaran wilayah Sekawati. Sampunan kutangem mok ge Putri Cantik rahajang tugas ke manten ngantos puput. Seksama peng banget Bli bagus titiang niki ring Sekawati nggih. Yeah. Ngelantur malih niki tetangga ring Banjar Bengkel nggih sampun nyarengi niki wenten Pak Tut Sumarje nggih seksema sareng Agung Ayu Chandra nyarengi nggih nah, putri rahajang tugas rahajang wengi nggih Pak Tut seksema sampun nyarengin. Ngelantur malih wenten Bu Eka Sempidi seni sampun colak-colek niki nggih Om Swastiastu rahajang wengi nggih putri Bu Eka Sempidi nyarengin tiang tan presiden munggah nunas tembang PPC mekade bagus saking adik kencana majang nggih putri seksama rahajang tugas aing nggih seksama Bu Eka nggih asteng karo wenten tembangnya malih jebos munggah nggih. Nalar niki wentan jero mangku nyoman kutawaringin talar nyarengin nggih seksama niki jero mangku sampun nyarengin. Awasan pun iki atit yang mewali malih nggih rekalan rai pastikan buka line teleponnya nih yening sampun dikiring galah jam dasa berarti langsung dikiring galah bernostalgia nggih sane mungkin biar siang dumun iki tembang sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rekalan rai nenten kerasa sampun nampak renggalah jam dasa. Senin mangkin gering mesanakan dumun aja bos. Wasan penika renggalah jam dasa. Iring titiang malih niki nyarangin program kelaguan bernostalgia. Nge, malih aja bos. Senin arsa nyarangin. Minap mendui cerita. Kenten nge pacang dibagikan niki majang reng rekalan rai sanelianan. Lianan. Dadah saringin titiang reng lain telepon duene reng 0361 223361.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kelan rais durung kelantor ring kelanguan program bernostalgia pun iki niki titian pacang ngunggahin asiki tembang kentan ge saking Atika Pagraki kawentenan tembang idaman hati wesan pun iki titian mewalir kelan rai rarisang nika diramaikan bernostalgia duene dados bergabung ring 0361223366.

0: Idaman hati saking Tika sampun membuka niki nggih acara duene niki ring kelanguan bernostalgia nggih. Niki sira senenggil program sane ditunggu-tunggu santokan niki ring bernostalgia rekalan rai presiden niki nggih bercerita kenten nggih minap wonten kejadian-kejadian sane sampun terjadi sampun berlalu kenten nggih. Tapi kariman bekas ring ingatan kenten nggih minap wonten adegan lucu, adegan serem utawi adegan sane maduen nilai ya kenten ya dadasnya nih kantun keinget nyentos mangkin. Nah mangkin sampun galahnya niki ya rekalan rai mangkin galahnya niki angin berbagi cerita punika ring 0361223361 inggih sampun wenten niki sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajang wengi.
1: Rahajang wengi.
0: Sira niki nggih ireng titiang.
1: Aduh tiang nembe niki gek.
0: Oh nggih
1: nembe seragamun
0: inggih sarang sira niki
1: tiang Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi. Oh nggih Rahajeng wengi
1: tiang Tabanan.
0: Oh Tabanan juga wih akeh semeton Tabanannya niki bertambah malih nggih
1: inggih sira ge
0: tiang Putri nika Mbah
1: sira ge
0: Putri.
1: Putri
0: inggih
1: Putri saking
0: tiang saking singa padu gianyar.
1: Iya, singa padu. Inge. Salam kenal nge.
0: Inge, salam kenal mewali mbah. Magi-magi sering boleh munggah nih nge.
1: Nge. Suka asan nge.
0: Oh kentan, megarang. Sarang ake.
1: Mungkin tiang tapi mungkin wenten gak?
0: Niki galah bernostalgia nggih. Wenten mbah niki cerita minap jagi bercerita sarang semeton senelianan dados mangkin galahnya niki. Nggih, mbah. Halo, Mbah Anggi. Waduh, hilang niki teleponnya nih. Coba rerah malih satu penelpon utawi Mbah Anggi. Wawanin malih niki nggih. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu.
0: Yah, jek nunggu glebogan gen, Kak.
2: Aget niki mas yang yang udah gitu ragana engel aja lah dulu.
0: Oke, entar padahal becek lo suaranya jernih nggih.
2: Mangi niki. Heeh. Semeton pandepi.
0: Oh, kenten. Nggih, niki nembe sarang gek Putri soalnya.
2: Pandepi.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Eh, lawane lho jupan, Mak.
0: Nggih, astengkara boleh malih nggih, Mbah nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, pun api, Kak.
2: Ini lagi utang ane tahun 70.
0: Nggih.
2: Ugus sena aduh mapoyas mani.
0: Nah, nih kampun kan ngancang tuh ceritanya bersambung, guys niki. Nggih, lanturang malih, Kak.
2: Kalau ke kampun, Kak. Nyambung jaga deduta.
0: Oh, boleh ampun nggih.
2: Ke di Tabanan gini, Kak. Boleh di Margolano to.
0: Nggih.
2: Bu jam sio, jam setengah sio busur matan. Sing ada motor ge.
0: Kan ampun malam kenten.
2: Nggih. Ya ni meli entah tu ngalang ikut dayo. Saya kita ni Jerman kak minat dayo.
0: Kena
2: jaga kena jaga kalau jawab yang dah dua tu. Asal meli jadi kacang asin pada bungkus nanti ciu jadi kan jadi 5,000 tu.
0: Ada mah kojong ni kan ge.
2: Kacang rebus beli pada berapa mah bungkus. Lokon kak pada nu lokon meli bin bungkus ni kan. Apo kengkeng bencaran lagu di jalan ane takut kengkini demo ane curang ya. Jadi beli kak minuman asin lagi orang merah kan kita.
0: Minuman tit.
2: Pada kita minuman ane kucing ane kaca dari belanda ya.
0: Oh gih.
2: Aji siu. Pada kita kalang kucing ane beli itu 1,500. Bang, dia orang asin, meli pada orang meladuo. Ini, pada itu, muli kan sampai jalan, ada yang ni kan, muli Tabanan tu.
0: Wih, majalan, payung ke, karena terbentar mobil malah ni.
2: Nang bu jam setengah siok ke. Jalan, tekel, segi persiapan, kacang rebus kan telah. Aduh, polisi, dia kan ada polisi tu. Bapak, lakon, siapa tu? Tu, sebutan tu ke.
0: jam petang yang soalnya nggih lewat.
2: Yang gitu yang klim lari di Margo sing mana nu motor. Dari mana? Dari Semada, Pak. Oh. Ya hati-hati ini, Pak. Nyaksing sing anu adena bahasa Indonesia bare.
0: Tetap bahasa Bali Kak nggih.
2: Sokan bengang aja nang tuh nggih. Heeh. Ini mangke kan mantan patung sampi itu.
0: Oh, nggih patung sampi nika, heeh.
2: Ya cuma nang kajo kan gawe iko kan bengang. Di jembatan tuh mang ade tinggalin nah.
0: Oh, nggih.
2: Boleh keso. Itu rokok, kacang sih enggak jang. Minuman pun bisa. Heeh. Iya, ngono atem ka ono nyapa ada perlu. Ane lo ngabone mempuk tu, kira lo ngabone mempuk. Tengah dia ni seroko menyita pengaman tu, yang kakek orang ini pun nana ni cewek cewek tu, yang kakek ada nak mencoknya nama ada demo, jiwa apa wang, cakap cerdasan mata anak dia ni.
0: Oh, makannya buka kak leng malungi,
2: boleh berjalan, kadang-kadang ketinggalan. Aman. Buat laro konyitin. Jadi itu kan joh jadin juga. Tapi ada jumatan jani ngerti. Menang kajo, menang kau, menang kelor, lewat jumatan, menang kajo.
0: Oh keliling dah dosnya nggih karena udah ada jembatan keliling berarti jalannya nggih.
2: Oh keliling satu satu kilo setengah tuh ya.
0: Wah lumayan saja nih.
2: Benten benten ani tuh benten setro atau kuburan nggak ada.
0: Oh.
2: Oh berjalan itu. Pah ya lewat tegak jembatan tuh deh. Itu kan yang pidana mana mau kubur lah tuh nu dan cak kaji na mencolong ke kasur tuh kayak bola antas keso ya yang ni orang cicing sing ya orang sing aku keren tuh yang kita cok mecepet tuh di anu tuh di cak kaji tuh kayak
0: tiba-tiba aja kan tanda
2: oh tiba-tiba ngajak kencang deh pegas jalan kan jalannya dari kuburan tuh dari jalan lagu menang kajo ojok bisa jadi bulus tentang kan bisa dikuka dulu enggak mak awnyo ini liga cewek punya terkejut padahal lagu busan gede-gede yang hanya bunyiin bang saru gitu sebulan tak kesek ya aja nih cewek-cewek mereka malu jalan jalan terlalu
0: oh maluan menjalan
2: bin meki anu na mutorian kuri bin meleko kita ke
0: batang was
2: Wah, ketawang aja bang. Gustosnya karena kayu gede-gede itu kayak daun-daun itu kan agak rem-rem ya bulan. Bawa kaki rasa memang tahu dekat dan tas sebuah di desa tuh. Nah, hilang nukto kaki na. Oh, bilang kau tuh nanti dia nukto di desa Lumajang. Eh, Santa Madang ya.
0: Okay.
2: Tuan kau dengan tas mereka juga bin bengang ada. Lalu lagi studio mungkin nak cari di rumah pada gaya mencari. Pada kita bin yang kerja sangat di Bandung dengan bin 1.5 kilo tu bengang. Tenang masih tu gaya. Anu tu lama pana galang terang atau bulan yang ada anu kebin.
0: Iya lebih galang.
2: Di Bandung di Pengkol mungkin tu gaya mungkin kan itu. Dan tamat mungkin. Cuma masuk ni aja anu mana. Karena semua hilang anu mana. Lesu semua motor tu kaya jalan. Jam solas tu kaya.
0: Jam solas kan tinggi?
2: Wah pun jam 2, tengah 2 ke di pondok.
0: Oh. Kita perjuangan ni.
2: Tabanan ke situ. Juta madang atas tabanan 15 kilo.
0: Nggih, ngenahnya satu kabupaten gitu kan Kak nggih, tapi sebenarnya jaraknya jauh nggih.
2: Nggih. Kecamatan Slemadag. Subuh landas itu sing itu kan. Mang jalan itu ngaja nong ko si dari muka rumah main di ada mangkin. Jadi ada tikungan, bengau. Daun-daun sayur bin bengang jauh bet. Kali meliling nggih.
0: Nggih.
2: Ah, kumuh macamnya anu tuh botolan yang masalang tuh. Jadi si kerek ini sih ni mesti minuman yang peradun dekat tu jadi tempat dekat kita kita kita.
0: Nih bawa waspada pokok nih.
2: Oh, ceng ada siapa? Dekat dia nun tak gak di bagian mayung kau jok wis padu tu tikungan tu gak? Bengang badan bengang ke rumah. Boi jam tengah rorat tu. Di kuat pas dan pucuk tu dia di anu tu baru bengkol keluar Ingat yang mesti ngongkong tau yang apa anu tu apa lu apa perlupa. Pasti lagu babar ge. Nak nak segah tau ge segah. Hitung meter lah segah apa nu paras. Taswat dengan tukar dengan jalanan udung ya. Oh, kita terus macam manggak masih banyak. Di anu jalannya bin balik-balik di bangkang mayung kita kau tu ngabu batu paling bersih. Ini cewek ni cowok cowok.
0: Mau siap-siap ni kau batu.
2: Kita nggak dengan bayu na. Singkirkan dan tadi kusyuk. Akhirnya aku tunggang berlagu sebut di Selamadak biar ditangin gitu. Eh di pucuk ngali Selamadak bin 6 kilo ya.
0: Mira tu jauh ne.
2: Langsung antara saman langsung dengan awang dan pas setengah dua dekat di pertigaan tu ya. Baca gua cuma.
0: Das lemah marah tekan ni kau.
2: Agak nggak mau pasti nganon orang-orang tua aje.
0: Ye,
2: pas lari. Kata mulia nak tu. Ini dah dua dan yang ukur dan ajakan Adi ya di sana nak tipenya yang opak wani. Kanu melalui ke Margo cuman motor di Margo ke salah sana.
0: Amatnya hati nak tua kentan ke ganti ke lemah.
2: Oh gitu, kita mau tersing aja ngopak ya. Lagu orang melalui. Nah, gue itu kan ada 20 November keputusan Margo. Mau gitu ke?
0: Gitu perjuangannya untuk melalui kak nge
2: Bruno tahun 70 saya kan yang emak kok ya.
0: Masih yang lain ceweknya
2: yang itu paling paling emak emak setelah limo kak.
0: Oh jarak kak jauh aja emak nge
2: ini nak jauh emak emak emak di Bukati ada 3 kilo jarak.
0: Oh kenta
2: paling kak semua yang emak kan tahun 76.
0: Oh, ini sebelum ketemu berarti niki nggih.
2: Ketemu paling-paling pas limo wis cemah.
0: Oke, enten. Nggih. Berarti masih muda mbahnya nggih.
2: Cerita wis nutruno.
0: Nggih, kenten perjuangannya berarti anak-anak sekarang harus bersyukur Kak nggih, kija-kija ampun aluh mungkin.
2: Iya, aluh.
0: Heeh, buat tinggal gas gen motor mungkin nggih.
2: Gitu lah blog.
0: Nggih. Tapi kenten ampun ada ingetan.
2: Tembang kayak apa nanti? Tambah ayun tinggal mah, berdugul tinggal mah, ngatir nawa.
0: Ulian nekat ye.
2: Ulian jahat katen.
0: Aduh jahat nekat Kang Wang.
2: Nyat segelingan ikinin ke. Nyat nanti kita gelingan tu. Buat sakit-sakit kau lu, buat renang-renang sepia.
0: Oh, robai ramang lah nikatan. Lagu dangdut teh.
2: Berakit-rakit
0: ke hulu nih kita tu.
2: Iya, mereka ni.
0: Iya, seksama Kak Mangku sampun berbagi ni. Sampun
2: pengkelu, sampun ke kan cerita.
0: Akhirnya tamat ni. Telung paletan ni ki.
2: Mungkin yang buat yang buat BB mana?
0: Astengkara.
2: Mah, mangi. Jadi kita mohon pun diri. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Kak Mangku sudah nih. Reng wengi ini mungkin sampai menamatkan cerita dua nengge. Ternyata kentan ampun nge perjuangan. Minap niki, wenten, rekelan rai senelianan taler mengalami sekadipun niki nge. Ini yang sekitaran tahun yang sama niki. Kak Mangku wawu kan sekitar tahun 70-an kentan nge. Memang nike durung sekadi mangkin kentan nge. Yang mangkin kan sampun aluh niki samian. Sampun medue kendaraan masing-masing kenten ye napi malih anak-anak alit para yowana niki sampun minimal montor pasti sampun ngelah mangken ye santukan ke sekolah pun niki sampun nganggen montor kenten ye dadasnya ni ening arse melancaran melali kenten sampun aluh mangken ye wenten talur sana presida PP kenten utawi pulang pergi langsung ye sekadi niki semeton-semeton ring Gianyar ring Badung dan pasar ke Bedugul kenten ye ke Singaraja kenten ke Lovina nah nika kadang langsung PP mantan presida satu kan mungkin sampun makte kendaraan sendiri ye yening dumunan kenten sekali Kak Mangku pasti ke lebih sulit kenten ye santukan nganggen kendaraan-kendaraan umum kenten ye dadasnya ini sampun wengi pasti ke sampun kalin mobil.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
4: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
3: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
4: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
5: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
3: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
5: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
3: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
6: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Sir sekali kadang pernah tu melayu boleh mereka nang swarga.

0: Rakyat Lang Raya Usampun Wenten Kak Mangku Sudani Nge Sane mengawali cerita bernostalgia ring wong ini mangkin. Sedurung menikah Sampun Wenten talar Mbah Anggi Nge Sane nyarangin nanging sayang sekali nikah meglebuk ling pertengahan dorong presida bercerita kenten nge bagi-bagi mangkin niki Wenten malih semetot sane nyarangin buka putri malih niki ring 0361223361 larisang sane arse bernostalgia sarangin ring wong ini mangkin. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Kak Putri.
0: Om Swastiastu, sira niki nggih hiring titiang.
1: Titiang widang Tegalalang Mbak Putri.
0: Tegalalang?
1: Nggih.
0: Sampun boleh mekenalan niki?
1: Asan ampun suwe ampun.
0: Ah masa. Malik.
1: Merkiang tangan dumun.
0: Oh kentan kenalan dumun niki ring udara niki. Oh empun kene tangannya niki.
1: Tiang niki tangan tiang pandai mandi ngabo niko.
0: Oh nge pak pandai mandi ngabo kayaknya pernah tapi sekali nge.
1: Nge sekali.
0: Pernah kayaknya mangkin bah, boleh. Nge
1: mewah siang niki.
0: Oh kentan sarang akeh kang yang.
1: Aib yang ngadang nanti jam 12 terus pulih. Jodoh terang aku Putri.
0: Astengkare. Semeton gianya. Tiang gianya asli Singapadu.
1: Singapadu. Iya mano. Beli kejur dia kemarin.
0: Ye, beli kejur ni ke om tiangnya.
1: Oh mana?
0: Ye. Tiang?
1: Tu siapa lari?
0: Ye, tapi sopot ring belakang layar mungkin.
1: Ratu jangan lu saja.
0: Sampun senior ragane mungkin kan ten malih kenten siaran kenten.
1: Men dari penyiar yang penyertai
0: dari wong kita. Nggih, ampun terkenal nggih handphone RRI, enggak tampen sareng Pak Tu kenten nggih.
1: Eh, Pak Man.
0: Oh, pernah ke rumahnya nih ka?
1: Eh.
0: Oh, pernah nih ka ampun nampak rumah tiang Rika sareng Pak Tu.
1: Leh, jangan tengok Pak Tu. Sekarang
0: beli jayo rumun ke kali itu. Oh, iya, iya. Jadi Pak Jai kemarin kan agak dajanan, nge, sehingga padu kaler, nge.
1: Nge, tayin mereka kemarin. Yang ini ampun, lebih ringsir, kan, beli kejur jadi kemarin,
0: nge. Oh, iya.
1: Yang ampun, pekat-pekat.
0: Senior, berarti lebih senior malih, Niki.
1: Iya, ampun, cucu, dia ampun kuliah,
0: nge. Yang penting tetap sehat dan semangat, kan, Tan Kenapi.
1: Yang nge, alinsir, nge.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini yang nah, kentan undang-undang yang di radio uling tahun 85 ini.
0: Fans setia radio ini kini.
1: Ini rumah radio RRI nah, meringgih di kering jalan lati sama 4 mil itu pun.
0: Uling gas zaman nikah pun nyarangin ini.
1: Ini pun kisah yang makin cerita yang ini.
0: Napi-napi nikah.
1: Niki, nungki colek pun Nini Ita.
0: Oh iya, aduh Nini Ita tuh colek-colek kan. Munggah Nini.
1: Tak nyolek, nak tua. Yang dumun Niki bersuasa gue ya, Niki malah lagi ke Bandung.
0: Iya.
1: Awak jadi penggemar nih, Kak.
0: Penggemar
1: dumun tiang, nak kentet dan menduduk sepeda motor.
0: Iya.
1: Umpang tiang sakeng Tegalalang tuun ring renang nur mangatus piah.
0: Oh dulu mangatus piah nge, padahal lumayan nih kejaraknya.
1: Nge, makan wenten demun terminal ring betul bulan dereng wenten.
0: Oh durung.
1: Oh wenten.
0: Nge.
1: Pasar nih ke pasar Bandung dereng metingkat, kami pasar dereng metingkat bagian tahun 85 kan.
0: Oh nge.
1: Kami kan teman pada yang balik ke Pan Bandung ni ke non klon ni ke petit Pan Bandung tu mereka yang saya klon ni ke umuk tu umuk ni mereka petit yang emas gebah kuning gebah ni.
0: Ye kuning.
1: Gerembang ni ke bolong jadi gerembang ni ke magamarang bolong kan kan. Jadi seling gabang salon kan kan.
0: Oh kentan.
1: Meter ni.
0: Oh geng.
1: Kenten umum senang tiang kerdeu radio, yang wah ke bawah bolong kita, ringap bang, membatis dekat, membatis, berdaging kemarin bomo,
0: tetapi
1: dia nak gudang itu semah, tidak kerung ke depan.
0: Oh kenten caranya ada sound, ada sound ye.
1: Makin ampun dia sound makin ada nanti.
0: Tapi sebenarnya fungsinya sama ye.
1: lebih depan di mandumun sebagian itu tuhan radio tuh yang ketika zaman datang nanti dengan radio
0: gie kewah gie
1: ya nyar dereng wenten hampir-hampir itu kalah umpun dereng wenten
0: otan cara mungkin
1: tadi uang kaya mungkin pun dagang TV
0: gie ampun mbak angin
1: mau jalan yang kadang beli kenang ngawak nih kan jadi zaman datang Wenten radio dumun lenggeran Sulawesi dumun nih.
0: Oh, nggih. Kan pusat dagang drika nggih dagang-dagang mula akeh drika nggih.
1: Nek kok dagang mas beten katut. Kendan pojang dumun na anu mas ku pon radio. Mangken alor di penggemar ta.
0: Mangken tinggal kosok-kosok layar menten.
1: Nggih, cuma ampun digalang ngidang ta. Lemeng isi ibu kan ngidang oleh.
0: Nggih. Ja Allah mangken.
1: Yang pidan panjang mas nama di radio dan apa ni? Nomor pun tiang nomor kupon, kebatung kali kupon, sama jauh nak.
0: Aku tiang
1: mulai, tu kerjumah kali tulis tiang ni ke. Kirim tiang malah ke lewat pos.
0: Okey enten, dumunan ye.
1: Kadang-kadang enten pos di jalan itu terlumpung tiang rumah pelangko yang pos itu.
0: Berarti kan suwe berarti jaraknya ngirim nih ke sing langsung hidang ke baca kenten ge.
1: 3 hari tiang tinggal radio maro sama terdah tiang kene menten apa nih mendengar pos siratnya ampun tiba di studio kan dapat penyiaran ampun kesiung jantung mah surat deh kok pengen dong ngirim mau baca deh kok berpuan malah jauh
0: deh kok. Iya, karena lama prosesnya gih.
1: Ya wah nampang sama di radio dong mungkin kan. Kalau proses, mungkin kan langsung kita.
0: Iya, kene mungkin.
1: Foto nya dah nyata nyar
0: kan. Iya, patut.
1: Enten pun, ya wah nih. Ke Bandung numpang tiang, kan be mau kuali nih kok. Oh ini kuali.
0: Kol, oh agak gedenan ben gis gih.
1: Untuk call nih ke Dumun Ring Tegalang atau ke Kerenang call nih ke dan entan susu bereng entan susu call dah waktu itu
0: kentan
1: pun dah sempat yang di Kerenang dah kan ngawon mende 100 ya nih ke numpang bemo nih ke
0: oh kat di Kerenang wawu entan bemo entan
1: bemo rodot lu kentan nang pengentan ngawon mende 100 ya nih ke 600 sampai nyampe di Bandung dah. Makin kudo kan tentawang dia.
0: Makin apa negak motor, makin beli bensin 20 ribu makin.
1: 20 ribu PP yang pun hidang.
0: Iya.
1: Lu lumayan masa 20 ribu PP dari bidan 6 ribu. PP kan 12 ribu.
0: Iya. Nilai uang pun beda. Nilai uang makin. Iya.
1: Nyodong nih kerana dia mendorong tuh. Nyidahan. Sama kenangan nyidahan. Iwasnya kata nih.
0: Betul.
1: Di bemo nih, di mentor nih ke. Biasa nih ke. Kenalan nih ke. Numpang. Ngekentan pun nostalgia. Dungun udah penggemar. Terus hidup kesebut. Lumayan nih. Susah. Macam.
0: Oh berarti. Halo Pak Pandi. Waduh, maglebok niki sekadi Mbah Anggi wawu niki nggih, tapi untung ceritanya sampun wesan niki nggih. Pak Pandi made ngaben niki saking Tegalalang nggih wawu sampun bernostalgia kenten nggih. Ternyata niki fans senior nggih. Sampun suwe niki nyarengen dari zaman masih manual niki nggih. Katakan sampun manual niki nggih. Santokan ngirim salam utawi megatre kenten berkenalan sareng penyiar niki nganggen kupon di wawu nggih sane bawasang Pak Pandi wawu. Kenten nggih. Numpas dumun kupon bakter budal dumun ditulis nggih napi sane jagi disampaikan wawu nika presiden dikirim lewat pos kenten nggih. Kenten perjuangan dumun sane mangken iki patut bersyukur ping banget nggih. Kadi bawa sang Pak Pandi wawu kenten sambil sirap niki ring di jero utawi griya soang-soang iki presiden nyarengin radio kenten nggih. Tanja radio ke mantan ring TV nggih ring sosial media nika samian sampun mangken lebih mudah kenten nggih lebih gampang nyarengin nggih. Astung Jakarta niki karena perkembangan zaman kita nggih rakalan rai dadosnya nih makin terhibur nggih makin sering niki nyarengi nering radio-radio duene utaminya nih niki ring perempat RRI Denpasar nggih. Anda pemalih niki wentan program-program sekali mangkin niki bernostalgia kenten nggih dados nyarengi niki pasti ke becek niki anggen mengenang masa lalu nggih sekali wau niki Pak Pandemade ngabe sampun kenten nggih bercerita. Berarti niki yen piar seyang niki sareng Pak Tukejur sareng wau wenten Jaya Kumara, kenten nggih Pak Jaya Kumara niki pasti ka sampun uning niki sareng Pak Pandemade ngabe nggih. Santokan sampun suwe niki dados fans radio kenten nggih. Mugi-mugi niki talar semeton sane liyana minap sampun suwe talar nggih utawi wenten sane anyar-anyar niki penggemar radio ne preside setata nyarengin kenten nggih.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, Bri.
3: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
3: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, gak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
4: Ih, pinter sekali kamu.
5: Anak adalah peniru yang hebat.
6: Kandung ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
7: Rekelan Rai, senang pisah Niki Putri, presiden nyadangin rahina bernostalgia Rekelan Rai, taler sampun wenten Nika sane berbagi cerita kantan ger yang mengini mangkin. Sik sama peng banget sampun meramaikan nanging sinampura Niki santukan ke Banda untuk galah nostalgia puputang dumun ger yang mengini mangkin. Bagi-bagi sane durung presiden nyadangin, durung presiden munggah ring mengini mangkin, presiden lantur malih benjangan ger sarang penyiar-penyiar sane lianan. Rekelan Rai, titian kantun nyaring Rekelan Rai nyantos puput galah jam roras kenten gih santekan wusan punikir yang galah jam solas pacang kesarengin antok rahina latri niki wentan apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali gih malu jebos ngiring sarengin niki sembari niki menemani istirahat malam Rekelan Rai gih suksema niki saya sampun meramaikan ngiring niki mesanekan dumun aja bos.

Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Repertoar atau lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebodungkul, angklungan, dan lain sebagainya.

0: mana? Lagi borong Nina.
1: Eh Ingrid, iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang Nina? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya,
1: nah. Nah, itu udah pinter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berikam Berikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin gemanten. Raklan Rai Teler Presiden Miar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran Rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Para pamirsa, wantah asapuniku suk semaning sunari. Ring sajroning bulu wentan windu. Windu punika simbol wanane. Ring sajroning windu wentan tapak tara. Maka cino manusane dan luput ring ruwo winedo. Mogi-mogi molorapan antuk mirengan suaran sunari.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Ini Raja Semana Kalarai, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, suara budaya Baling ya. Raja Muali ini kenyarangnya ring frekuensi 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali ring Rahina Nema Angkin. Kenten ge, Rahina Sukre, Sani Becik Mangkin ring tanggal Cilikur, Mei, kali tali 6 likur. Mai jebos, kenten ge Rakarai, ring kalah sami puniki, nyantos ring pupur meja bos, ring kalah jam dasa semeng, titiang, dayu hari, sani pacar nyarangin Rakarai, ring sejirin pegombon suang-suang penikingi, ring DJ pada begena, mogi sami state manggi yang kerahyuan, miwah kerahajangan, naler nenten kekirangan pun apa pun api.

Ingin rekan rai siaran puniki presiden rekan rai pirengang ngering aplikasi RRI digital saya sapu presiden keunduh ring App Store utawi Play Store nale ring streaming rri.co.id. Ngira kala rai da yori mungkin baca aja informasi kedungu niki ring margi hayam urut nomor 17 dan pasar ge gena titi yang bertugas maju bos pacang wenten dan acara sane pacang kemargi maju bos nyantos puput ring gala jam da sesemeng ge di bos sampun katorang nganto adzan subuh niki ge untuk umat muslim ya yang sedang menjalankan ibadah selamat dulu ge rahajang juga niki ge lang mungkin niki kadi bos yang mau edan acara saya pacang kemargi ama je bos niki pasti kesampun regala makin pacang katurang untuk siaran Surya Puja kenten. Ingin untuk siaran Surya Puja seni makin puniki pacang katurang rembere seni memuda panca maya kosong ya lima lapisan badan astral pada badan manusia. Anto busan puniki pacang kedangin oleh Ide Bagus Putra niki yang saking Kementerian Agama Provinsi Bali nge. Ingin susahnya siaran Surya Puja puniki rakerai pacang yang rere enggala jam 6 kenten pasti kesampun katurang rembere puniki anto bisa lontar batur kelawasan yang lantar iki antur renungan nyantos ring puja trisan ye pacang katurang yang bare ring gala jam 6 pas.

Inggih, suwusane puniki antuk aturan titiang riang bare dari Puji Trisani ya, pinten ya. Lantun niki pacak kedagen antuk siaran galang kangen nggih niki bebas saringan kinten ya. Bebasan ringan sehari-hari puniki sani mendaging gegonjakan naler wenten aja-ajahan sani nuwak pisan kinten nggih sani ada presiden dados pengelingi raga sedurunge pacak beraktivitas meja bos naler ring rakraya antuk ngemargiang sugine sukarya duwe kinten. Ngantur menikir akrai Dayori meja bos pacang ngantur-ngantur kantor di program acara duit yang lah jembali kentan gaya Dayori pacang nyobian informasi kedua meniki karinin antu perakiraan cuaca provinsi Bali ngantur yang arus lalu lintas miwa puniki pacang kedagian titiang ngantu gatar-gatar sane terkini kentan gaya sane kutip titiang saking portal rri.co.id melalui jebos. Ngereng kala jam itu peniki nyantos jam sia kentan ke pacang kemargi yang riang bare antuk publik baga interaktif kesarengan akarai sarang sami peniki nge mina baju bos akarai sana presiden nyaringin kentan terus ke manten ngeranjing nening nenten sampun yang lali naler nge menggatre ring WhatsApp kentan niki pacang margi kali paletan kentan nge rakrai. Ingin lantur yang kalah jam siang nyantos jam dasa peniki nge makin Raina Sukre pasti kesampun rutin kentan nge pacang kedagian untuk obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Ingin karya soal peniket titi amatur niki nge ngeninin indi dan acara sandai pacang kemargi yang malah jebos kentan nge madang-madang niki rakerarai sana sami para pendengar setiap perempat ada di Denpasar presiden nyarengin dan acara sandai sampun kau sobian di wagu kentan nge dan niki baju jebos pacang sapa sanggret titi yang kari biasa kentan nge ya nih presiden akan nyarengin untuk publik bagan kentan utawi wentan sani pacang katurang reang bare meja bos durus kemanteng ranjing ring pesawat telpon nge ring 0361-223361 utawi ring whatsapp sampun nang lali untuk menggatera sarang titiang punikin nge meja bos ring 0878-988-22-2420. Ingin rakerai kenten kene entah panjang oleh titi amatur puniki jadwal sumah bareng rahinane mangkin kentennya bagi pada jebos pacang pergi antar tapi jika kekaryani mai jebos kenten rasanya mangkin pacang kater pembuka kedumun puniki mana rakerai sarang sami presiden manggihan energi kenten kene mana semangat male sedurunge pacang beraktivitas male jebos ingin niki menten tembang saking Adi Wisnu sarangin Ayu Windy sane memude campuan lan segera untuk nikah durus biar siang.

Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, sahabat RRI dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Berkembali dengan Tiang Ida Bagus Made Putra, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang akan membawakan sebuah materi, yaitu Panca Maya Kosa atau lima lapisan badan astral pada manusia. Di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia sesungguhnya ada dalam berbagai lapisan badan yang merupakan wahana bagi sang roh di dalam menggeluti siklus reinkarnasi atau Brahmande api astiat kincit tat pide asti sarwatu. Apa yang ada di dalam semesta atau buana agung juga ada dalam diri kita, atau yang disebut dengan buana alit itu sendiri, di mana di dalam buana agung ada bersemayam para dewa, dewata dan segala macamnya. Di dalam tubuh manusia pun sudah barang tentu itu semua ada. Di sini juga bisa dipahami bahwa sesungguhnya diri kita sebagai manusia ini sangat kompleks, tidak sederhana, apa yang hanya bisa dilihat oleh mata biasa, karena sifatnya awidya, ketidaktahuan. Seringkali kita menggelitikan diri kita sebagai aku atau seorang manusia, mengidentikan diri kita sebagai pikiran dan perasaan, serta mengidentikan diri kita sebagai badan fisik ini. Padahal sesungguhnya tidak sesempit dan sedangkal itu. Keseluruhan alam semesta ini adalah purusa dan prakerti, di mana purusa atau istilahnya kita sebagai laki-laki, sebagai buana agung ini sendiri, dan prakerti itu adalah pertiwi itu sendiri. Di dalam konteks manusia juga, di dalam buana alit atau istilahnya prakerti adalah lapisan-lapisan badan yang membungkus kesadaran murni purusa atau roh, di mana perbedaan keduanya membentuk dua jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Di mana semeton RRI pasti sudah mengetahui apa itu pikiran itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pastilah kita berpikir dulu, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala kegiatan atau aktivitas kita, kita sudah barang tentu memikirkan dampak apa yang akan terjadi, sesuatu apa yang bisa dihasilkan dari perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan. Di sini juga jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Badan fisik mudah kita ketahui, tapi badan pikiran kita berada pada alam yang lebih halus. Tidak bisa kita lihat, kita rasakan dengan indriya atau badan fisik kita, sehingga kita memperhatikannya sebagai termuat dalam Taittiriya Upanishad dan buku-buku suci Hindu lainnya. Roh atau kesadaran murni dibungkus oleh lima lapisan badan yang terbentuk dari lima jenis energi atau materi dan energi kesadaran yang disebut dalam Panca Maya Kosa itu sendiri, atau lima lapisan badan ini sebagai wahana roh dalam siklus reinkarnasi. Yang pertama yaitu Ana Maya Kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi sari-sari makanan, terdiri dari dua sub lapisan, stula sarira dan lingga sarira. Maka dari itu, pikiran manusia atau istilahnya di badan manusia itu sendiri. Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu memakan atau istilahnya mengkonsumsi makanan yang memang memiliki saripati yang baik untuk tubuh kita. Dimana saripati tersebut sudah barang tentu kalau makanan-makanan yang kita makan tersebut mengandung zat-zat yang baik, ya, terutama di dalam tubuh kita, kita juga pasti akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik pula. Di sini yang kedua adalah prana maya kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi prana, yaitu samudra besar atau energi terbentuk kehidupan yang ada di semua penjuru alam semesta. Lapisan ini terkait jejaring energi prana terhadap terdapat hal yang dasar perlu dijelaskan terlebih dahulu, yang terdiri dari nadi, cakra, granti dan kundalini. Nah, di sini apabila nadi kita atau istilahnya denyut nadi atau denyut jantung kita masih berdetak, sudah barang tentu kita masih bisa dinyatakan kita masih bisa menikmati atau menghirup udara ini sendiri. Di samping itu, apabila nadi kita sudah berhenti atau istilahnya jantung kita sudah berhenti berdetak, nah di sanalah biasanya orang tersebut disebut dengan meninggal itu sendiri. Maka dari itu keseimbangan ini sangat perlu sekali. Nah, untuk masalah cakra, cakra dalam tubuh manusia itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan bawah, tengah, sehingga akhir sampai dengan lapisan atas. Apabila cakra itu sendiri, cakra yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri sudah bisa dihidupkan, sudah bisa digunakan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik, segala sesuatu pikiran, seruat apapun pikiran tersebut pasti akan mudah kita perbaiki. Di sini juga granti itu juga, dan kundalini, di mana kita tidak hanya melawan atau istilahnya menjalani kehidupan secara nyata, tetapi juga secara tidak kasat mata atau istilahnya kita percaya dengan ide yang dewasa atau kita percaya dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah melihat beliau bentuknya seperti apa. Begitu juga kundalini ini, itu juga ya bisa berfungsi untuk dalam kehidupan kita. Dan di sini yang ketiga adalah manomaya kusa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran biasa, terdiri dari dua sublapisan, yaitu suksema sarire dan karana sarire. Dimana suksema sarire tersebut istilahnya kita bisa melihat diri kita, begitu juga karana sarire ini juga kita juga bisa merasakan diri kita. Yang keempat adalah Wisnanismidnaya maya kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran yang halus dan sadar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sudah barang tentu harus ada kesadaran-kesadaran dari diri kita. Apabila kita tidak sadar dengan diri kita, kita pasti tidak sadar juga kalau kita menyakiti orang lain. Di sini juga yang kelima yaitu ananda maya kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi alam semesta yang transenden. Di mana transenden ini kita sudah istilahnya sudah mencapai alam yang sangat tinggi sekali, alam yang alam yang sangat luas sekali untuk ini ya, untuk pikiran-pikiran itu sendiri. Nah, di sini juga lingga sarira juga lingga sarira adalah lapisan badan fisik kita yang lebih halus, bentuknya sesuai dengan apa yang telah terjadi pada badan fisik yang kasat mata ini. Sebagai contoh, jika badan fisik yang kasat mata ini cacat atau kelainan, maka lingga sarire akan menyesuaikan, hanya saja fisik yang lebih halus ini bagi kebanyakan manusia tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Di sini juga lingga sarire adalah badan fisik yang sangat yang sangat halus yang digunakan untuk bergentayangan sebagai hantu disilahnya di alam halus dari alam marcepade atau dunia. Di saat kematian terjadi, kalau ada di antara kita ada yang memiliki mata batin yang baik atau disilah mempunyai mata batin yang bagus, akan bisa melihat lingga sarire ini sebagai hantu itu sendiri. Dari orang yang sudah meninggal, sebenarnya yang dilihat adalah lingga sarire dari orang yang sudah meninggal tersebut. Lingga sarire ini biasanya diselimuti warna agak keungu-unguan. Umumnya lingga sarire akan perlahan-lahan terurai secara bersamaan dengan terurainya stule sarire itu sendiri atau badan fisik kita. Akan tetapi hal itu hanya secara umum saja, karena tidak mutlak terjadi seperti terhadap berbagai kemungkinan lain tentang perlina atau terurai. Dari lingga sarire atau hantu ini sepertinya seperti misalnya bagi mereka yang sudah maju secara spiritual atau batinnya bersih, tenang, seimbang, dan menyambut kematian dengan damai atau sempurna, tidak melekat dengan keduniawian sehingga berhasil masuk alam-alam suci saat kematian tiba, maka lingga sarirenya akan langsung mengalami perlina tanpa perlu menunggu stule sarire atau badan fisiknya terurai. Jadi yang yang pada umumnya sering kita dengar dengan sebutan moksa itu sendiri. Sebaiknya bagi mereka yang lumpur kekotoran atau batinnya banyak keterikatan duniawinya begitu kuat sehingga dia belum rela meninggalkan dunia ini, sehingga demikian melekat dengan badan fisik atau kehidupan duniawi, lingga sarirenya bisa lama bergentayangan sebagai hantu atau istilahnya walaupun stule sarire atau badan fisiknya sudah habis terurai. Kemudahan bagi orang yang meninggal karena dikremasi atau pembakaran mayat dan diupacarai dengan baik, inilah salah satu alasan mengapa umat Hindu Bali mengajarkan kami melakukan kremasi atau ngaben itu sendiri. Pembakaran mayat saat ada yang meninggal dengan peleburan, pembakaran stule sarire atau badan fisiknya akan menyebabkan secepatnya terurai kembali menjadi panca mahabhuta atau lima unsur semesta yang disebut dengan api, air, udara, tanah, dan akasa atau ruang yang membentuknya, disertai dengan upacara yang baik akan membuat diikuti dengan terurainya lingga sarire sehingga seseorang tidak akan perlu lama-lama bergentayangan menjadi hantu dengan lingga sarire.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Di sini juga prana maya koso juga yang istilahnya yang seperti yang jelaskan tadi, alam semesta ini diselimuti oleh samudra besar atau energi pemberi kehidupan yang disebut energi prana atau prana maya koso itu sendiri. Lapisan badan yang terbentuk dari energi prana yaitu energi yang memberikan gerak kehidupan kepada badan fisik kita. Setiap organisme memulai yang terkecil atau mikroba sampai dengan yang terbesar. Saat reinkarnasi atau kelahiran kembali akan menarik energi prana ke dalam dirinya sebagai dirinya sendiri dari samudra energi prana yang ada di alam semesta ini. Kekuatan kehidupan prana yang terdapat di dalam diri kita sebagai lapisan badan inilah yang disebut dengan prana maya koso itu sendiri. Nah, di sini Smeton RRI dimanapun berada, di sini juga wujud dari prana maya koso adalah kemilau warna keemasan. Saat kematian datang, lapisan badan ini dengan sendirinya akan keluar dari badan dan kembali kepada samudra energi prana atau alam semesta. Di dalam lapisan badan prana maya koso kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa itu terdapat jutaan dan jutaan noktah-noktah kecil atau laksana debu. Energi prana atau energi kehidupan yang berputar dan berpusat pada apa yang disebut dengan cakra itu sendiri. Cakra dalam bahasa Sanskerta berarti roda berputar. Karena energi ini berputar dan bentuknya cenderung bulat seperti roda. Melalui jejaring saluran-saluran energi prana yang disebut nadi, setiap cakra ini terhubung satu sama lain dan mempengaruhi seluruh lapisan-lapisan tubuh kita. Terkait dengan jejaring energi prana, dalam prana maya koso terdapat hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui, yang disebut dengan nadi itu sendiri, di mana nadi atau jejaring saluran energi prana jumlahnya hampir mencapai 72.000 nadi di dalam tubuh manusia. Seluruh nadi bermula dari kanda, yaitu daerah di atas cakra muladhara. Di antaranya terdapat 14 nadi yang penting, tapi yang terpenting ada 3, yaitu ide, penggala, dan sumsumne. Ide adalah saluran kiri, energi feminim yang dingin. Penggala adalah saluran kanan, saluran maskulin yang panas. Sumsumna adalah saluran tengah, di mana saluran tengah ini bisa mengantarkan energi-energi positif itu sendiri. Nah, di sini juga cakra adalah titik pusat pusat energi prana yang berada sepanjang sumsumna atau letaknya pada poros tulang belakang. Dalam lapisan tubuh prana kita terdapat ribuan cakra atau mikro, seperti halnya 114 cakra kecil dalam dan 7 cakra utama. Ketujuh cakra utama ini masing-masing terkait erat dengan pikiran, emosi, kesehatan, dan dinamika perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga granti yang disebut dengan 3 simpul energi penghalang yang terletak di sepanjang sumsumna, yaitu Brahma granti, Wisnu granti, dan Rudra granti itu sendiri. Kundalini, yaitu yang disebut dengan kundalini, adalah api energi berupa gulungan yang terletak pada cakra mula dhara atau cakra dasar pada titik antara kemaluan dan anus itu sendiri. 7 cakra utama
ada ribuan cakra di dalam lapisan badan prana maya kosa. Kita akan akan tetapi yang tersebut sebagai cakra utama jumlahnya adalah 7. Masing-masing cakra ini berbentuk seperti bunga teratai dengan warna-warni yang berbeda. Dan masing-masing mempunyai fungsi dan efek masing-masing. Ketujuh cakra tersebut adalah yang pertama cakra muladhara atau cakra dasar terletak pada titik antara kemaluan dan anus. Warna merah berbentuk seperti bunga teratai dengan 4 daun bunga. Yang kedua, cakra swad di dristana atau cakra sek terletak pada titik 4 di antara kemaluan dan warnanya orange. Bentuknya seperti bunga teratai dengan 6 daun bunga. Yang ketiga adalah cakra manipurna atau cakra pusar terletak pada pusar warna kuning, bentuknya seperti bunga teratai dengan 10 daun bunga. Yang keempat adalah cakra anahata atau istilah cakra jantung terletak pada titik di tengah dada, warnanya hijau, bentuknya seperti bunga teratai dengan 12 daun bunga. Yang kelima, cakra wisuda atau cakra tenggorokan terletak pada titik tengah di bawah leher, bentuknya seperti bunga teratai dengan 16 daun bunga. Di sini yang keenam yaitu cakra ajnana atau cakra ketiga terletak pada titik tengah dahi, sedikit di atas di antara titik tengah kedua alis warna ungu, bentuknya seperti bunga teratai dengan 2 daun bunga. Yang ketujuh adalah cakra seharsa atau cakra mahkota terletak pada titik di tengah ubun-ubun, warnanya lembayung senja, bentuknya seperti bunga teratai dengan 1000 daun bunga. Di sini ya kita menyambung kembali semeton RRI yang berbahagia. Mana maya kosa adalah lapisan badan yang terbentuk dari energi pikiran biasa, terdiri dari 2 sublapisan yaitu suksma dan karana sarira. Suksma sarira atau yang disebut dengan suksma atau suksmo memiliki wujud dasar mirip dengan kabut atau awan tanpa bentuk dengan warna yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pikiran kita sendiri. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indriya serta emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain, suksma sariranya cenderung kasar, tebal dan wujudnya tidak sempurna. Sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas batinnya bersih, wujud suksma sariranya lembut, cerah dan lembut, cerah dan berpedar, istilahnya tidak pudar. Kalau ada di antara kita ada yang mata batinnya terbuka untuk bisa melihat dimensi yang lebih halus, maka akan bisa melihat suksma sarira ini sebagai apa yang sering disebut sebagai aura itu sendiri. Jadi setiap manusia memang sudah mempunyai aura-aura tersendiri, tergantung auranya apakah dia mereka memiliki aura positif atau aura negatif itu sendiri. Di sini juga karana sarira berada berbeda tapi sekaligus sama menjadi satu dengan suksma sarira. Wujudnya bundar oval yang membungkus badan kita. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indrianya seperti emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain karena sarirnya cenderung rusak dan sulit dikenali.
bentuknya samar-samar dan tidak sempurna. Perlu konsentrasi khusus agar seorang Sida bisa melihat keseluruhan wujudnya. Sebagai sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas atau istilahnya batinnya bersih, karena sarire tampak jelas dan pasti dikelilingi warna cerah, cenderung putih terang tapi tidak menyilaukan mata, yang indah dan penuh daya. Jadi ada ketertarikan-ketertarikan sendiri jika seorang melihatnya dengan mata batin itu sendiri. Di sini juga Wisnu Mayakoso menyadari hakikat riak-riak pikiran tanpa ahamkara atau keakuan, dan bebas dari dualitas pikiran suci, kotor, baik, buruk, benar, salah. Setelah kita mati, lapisan badan yang lebih kasar terurai, dan jika kita menggunakan badan ini, siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali akan berhenti pada kita, akan melanjutkan evolusi jiwa kita di alam-alam yang sangat luhur atau alam penuh kesadaran semesta. Dalam lapisan badan ini mengalir pengetahuan ketuhanan, Brahma Widya atau kebijaksanaan sejati dan pengetahuan yang universal sendiri. Yang terakhir ya, itu adalah Ananda Mayakoso. Ananda Mayakoso ini sendiri yang disebut dengan lapisan badan sarire. Koso kita yang tersusun dari energi pikiran yang transenden, samadhi atau istilahnya lebur dalam paramo santi dan kedamaian, maha sempurna, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar, tapi ada kesadaran kosmik yang murni, abadi dan konstan. Laksana meditasi terus menerus serta luas tidak terbatas, melingkupi seluruh penjuru ruang alam semesta dan para makhluk, sering diistilahkan dengan istilah manunggal. Manunggal atau istilahnya menyatu dengan alam itu sendiri atau menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di titik inilah kita sadar bahwa sebenarnya semuanya satu, seluruhnya sampai tak terhingga. Bentuknya itu sejatinya adalah

Baik, Sebeton RRI dimanapun berada, hanya sekian yang bisa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ditutup dengan para masanti.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, abrikos dening.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Ajang, Ajang
1: Bali, Bali, Bali.
2: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge. Ingin wali malin kisaran titian dayu hari pasti kesampun ringa FM 106,4 MHz. Kantan nyaringin rakyat tinggal ayah mangkin kantan ngir nalar ring rahina mangkin rahina sukre tanggal selikur Mei kali tali 6 likur kantan nge mogi-mogi napi jasane pacang kemari maju bos mari antar ke mantan. Ingin rajang numun di tiang terang sarang rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar kenten nge mina pampu ampun sane umutangi kenten nge mangkin utawi sane sampun saking uni kenten nge umutangi kenten kantun monitor sarang RRI nge perempat RRI dan pasar nge mogi-mogi sami presiden terhibur diwas ampun ngotoran titiang anto siaran surya puja kenten nge sane ngambil murde panca maya kose 5 lapisan badan astral pada badan manusia. Inge di bebawasan di wawu kenten nge melalui ajaran pancamaya kose iraga sarasami diajak untuk memahami bahwa manusia ini kan intan jawanta tubuh fisik kemantan nge tetapi wenten 5 lapisan kehidupan ya yaitu tubuh, energi, pikiran, pengetahuan, dan kebahagiaan batin. Jadi kalau tubuh dijaga ya lakerai dengan makanan sehat, pikiran pun juga dijaga dengan dari hal-hal yang negatif ya serta hati juga dipenuhi rasa syukur maka nih kira-kira presiden sempat kepanggihin urip sane kebawasan lebih seimbang kenten nge dan damai tengah ring zaman mangkin kenten nge banyak orang sehat fisiknya tetapi lelah batinnya kenten nge untuk menikah sampun mawit saking ajaran peniki iraga sama-sami diingatkan ya mangda penting sekali nih kira-kira untuk menjaga lahir dan batin secara bersamaan. Inggih, mana-mana niki presiden mepi kena sarana kerai sarana saming ya untuk syarat syuri punya budaya sana sampun keaturan di wawur yang bare katanya mana ada mangda presiden dadas pengiling ke mantan niraga nampi malering umat Hindu katanya percaya sekali tentang ajaran-ajaran puniki nentan Jawa nentan sios niki tujuannya mana presiden manggih hidup sana harmonis. Nalar juga sama aturan titian ring ambara puniki nge ring ala jam 6 kentan nanto puji trisan ya rajang numun kentan nge makin mewali mali ngawitin aktivitas duwe kentan ya mulai beraktivitas kembali niki untuk kepadatan tawi kesibukan sani sampun menunggu. Tapi niki ring perempat RRI dan pasar kentan nge nintan surut-surut untuk menghibur akeras rai sarang sami ring tembang kentan nge tawi ring informasi-informasi sane membuat pisang serana kerai. Inge sana mangkin niki kadi bosit yang wau pacang katerang atau obrolan kalian kangen naler niki inge. Nek sana mangkin pacang angkat judul Amerte. Kenta niki pasti kesampun lagi gonjang ringan. Niki presiden menghibur kerai sarang suami. Atau menikah ngiring piar sayang sarang-sarang puniki inge. Galang kangen duit sana mamur de Amerte. Menikah durus.

0: ada satwa, pemutaran Gunung Mandaragiri, nggih utawi Samudra Mantana. Aneh, bo kisah tuh. Kita bring Adi Parwo mungguh nih doh. Ritat kalau watak dewato niki, ritat kalau ngerarah tirta amarto air suci kehidupan abadi antara para dewa dan asura utawi raksasa. Aduk ke anu lautan susu sirar nau. Neangen ngaduk Gunung Mandaro sebagai tongkat pengaduk disanga oleh kura-kura Akupo niko yang terniwang niko awatara Dewa Wisnu di dasar laut sehingga didapatkan Tirto Amarto kedang melunen enggal satuo nih. Tirto Amarto artinya tidak, Marto artinya mati, Amarto tidak mati, yang minum Tirto Amarto berarti sing mati-mati. Nyak tuh kone ada punya nambangan pidan waktu Garudo ngebaran Tirto Amarto bang watak lipi ulung Tirto Amarto di ambang nedek. Nah tuh ambang ne mana kalau ambang ne sing mati-mati gitu satu. Asalnya agak katrok gitu satu gitu.
1: Nih apa satu ang tutu?
0: Niki anu dok pemutaran Gunung Mandaragiri yang maco niki. Ring-ring Adi Parwo munggu niki. Yang kekawinnya ya tentang ketembangan niki anu artinya ketiannya malu kedo lah kisahnya kedo. Jam Tirto Amarto kedo anu niki inti nih.
1: Amarto saco.
0: Jam ni karib dan Tirto Amarto anu niki nak. Satwo kita alunan. Satwo, satan tuaro ado.
1: Itu ango. Satwo, satuaro ado.
0: Men anu di jawen dan amarto asandang tornado.
1: Satwa, sih gitu.
0: Sat.
1: Nada satwa raja stama.
0: Oh, satwa. Oke, oke.
1: Nah, satwa itu lah intisari itu.
0: Oke, dan karena
1: kemudian
0: itu satwa. Mapan anu nguluk-nguluk, anu satwa rado, satwa.
1: Oh,
0: dan kengken model Tirto Amarto di zaman kekinian. Ado kari
1: zaman dulu sampai zaman sekarang ya sih leh pentiang tuh. Tapi itu ada tuh.
0: Mendijong kali Tirto Amarto pang keluar yang hidup.
1: Apa mau keluar hidup enggak tuh
0: nah kan ngidang lah anu mau ulang.
1: Tonen kawan, ada aja nak tua-tua itu pas mau keluar hidup. Kanti nasi cow.
0: Wih, bisa jadi ya.
1: Oh, kasih mati mati.
0: Oh, jadi bangun sing ngidang. Tinggal anu kan angkian kan.
1: Itu lobo kan,
0: oh, jadi ya.
1: Boy channel, lantang tuh. Mau gitu.
0: Pangingal. Oh, iya ndak dos sunas pangandang duo tapi pang segar.
1: Ah, tuh.
0: Pang panjang.
1: Aduh tuh.
0: Nggih.
1: Ah, ini tadi jadi amerta.
0: Amerto.
1: Ah, itu kan mesti tidak.
0: Ya, ah tidak.
1: Merto mertiu.
0: Mertiu. Mertiu itu kematian.
1: Kematian. Tidak mati atau
0: hidup
1: luput, abadi,
0: abadi,
1: kan, gitu, ini lagu di zaman sekarang, segitu tuh.
0: Yeah.
1: Apa yang membuat itu menjadi tidak mati segitu, Jani?
0: Oh, yang membuat tidak mati, yang benung ajang dan memati.
1: Ah, itu salah satu.
0: Oh, yang segar, dan gelam. Oh,
1: ya. Patut cara busan satuan tuh kan. Ambang aneh, ente-ente aneh, itu tuh
0: okay.
1: Abadi dia karena mendapatkan amerta.
0: Nggih, okay, kaitan munggo dikira Adi Parwo.
1: Begitu juga binatang-binatang yang ada di ciketar tempat itu. Di wilayah itu aneh mantretes anti itu amerta. Sing itu satu aneh.
0: Nggih, nggih.
1: Mau kejang abadi.
0: Oh, atau mati gitu mana ya kenal.
1: Kan apa itu mati kecuali mati yang. Itu. Apa bento kad ko gumatat gumitit tu mi bandor tu mo sa tu.
0: Nggih, pas ya ditu ngoyong tu.
1: Nggih. Caro iku puku-puku. Iulan
0: balang
1: konyang ada itu konyang mantetes amerta mekejang abadi Ani Rago Bani Nyatuang Abadi ini sewireh terjadinya metamorfosis.
0: Oh, ngidang yo wender cara nganti kulit.
1: Dadi ya kupu-kupu. Kan afadi. Ah gitu gitu pamene.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nah, iya ni Rago gen tanpa amerta me bom mati masih ya.
0: Oh, Rago mana sih detes amerta niki?
1: Aneh sekali aneh cara ngapus tu Busanto. Ada ajang-ajangan.
0: Oh,
1: ada jakti. Toyo. Ada segala sesuatu yang membuat kita nyaman. Kan tuh semuanya disebut amerta tuh.
0: Oh, nggih jakti nang orang amertan bibeh, amertan mato kada nang orang nggih. Oh, yang amertan penyingak ya dot nyingak nelung-lung. Amertan kuping ya dot mirang ne becik-becik, ne halus-halus. Oh, jakti. Kemola kada oke.
1: Batu ke jalan ente-ente aneh.
0: Nggih.
1: Merto ne apa mente-mente ne siram
0: ya rabu
1: do pepulo gen sing muang
0: gebohang tanahnya dek yang pas padat gitu katos ya pengidang
1: mente-mente ane rago tanam uleng di bibit
0: bibit
1: pepulo ini amerto amerto ne siram pupuki perhatian ringwang tu amerto ne tunggu nak luwu kemo
0: apa ben sat kimia tu jadi
1: nanti tunggu kemo bukan saja kita dot bakal subur melainkan merusak
0: balik ya tomulu ya ti dong ya
1: sampingan tuh yang buat sampingan lalu ne kalau di hutang ni jauh hutang yang abo kamu itu hutang itu yuben makacan itu dikondisikan
0: kalau orang milah-milah sampah kan ya ne organik ya jadi yang rabu malah
1: yen boy yo sing ditu ditanam rago ane papulo ragone do ditu ngutang lalu adot yeh lancar perjalanan apa yang kita tanam menghasilkan
0: sesuai dengan harapan kan ya buah yo nyak luung
1: liu
0: dari
1: rago jabarkan amerta.
0: Artinya yang amerto kok imo dalam sini. Seperti kan satu bayangan bahwa kita perlu amerto untuk pengidang hidup.
1: Caranya memutar ya nih.
0: Mutar kok?
1: Mutar ekonomi itu.
0: Oh kemo dah di
1: antara dewa dan raksasa. Kenal he dengan cara baik-baik apa dengan cara korupsi atau
0: no,
1: cara maling mendapat amerta ini secara dewa cara raksasa
0: korupsi ngerampok maling
1: amerta bakat dia amerta kalau dengan cara seperti itu dan tidak layak dia mendapatkan
0: amerta menemah wisio dari ini oke cuy nah kemo dari laku kadangnya nak artinya bayangan kan dirto amerta jauh yeah, jauh kayaknya minum dulu segar saya mati-mati gitu kadang
2: wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Untuk mendapatkan amerta itu kita harus susah payah tuh
0: memutar
1: gunung ke Siarnamo
0: itu.
1: Kan banget tuh. Kita jadi payah ya gue memutar kehidupan.
0: Di samping itu ada kerjasama Riko. Yang itu kerjasama Dewa ya Asuro ya Sasoro. Dan kita mutar Riko.
1: Benar.
0: Artinya
1: penyemangat sih yang sasa itu.
0: Oh, gini.
1: Penyemangat kan, oh iya mah katanya.
0: Oh, artinya.
1: Sama sih gitu, oh iya mah katanya.
0: Oh, ada persaingan. Persaingan Riko.
1: Karena hidup ini kan memang kompetisi itu.
0: Nih, badut-badut.
1: Berkompetisi dengan alam. Berkompetisi dengan dimanapun kita berada. Harus misi dewa raksasa.
0: Oh, berkompetisi dengan penyakit aku ingin cara mang segar. Jadi pilih niki zaman-zaman mungkin nak malih DB niki peranu bro.
1: Kita juga berkompetisi amertone leh. Dengan cara cabusan tuh bu.
0: Menjaga kesehatan.
1: Kesehatan berpola hidup sehat.
0: Ngutang sampah pun sembarangan. Samping kali ini kan jauh mempet dan dukat gitu kan.
1: Yang bos ini
0: sampah itu kan ada buyung itu metingah metalo ya itu.
1: Oh, jadi karena sing ada jelek sampah luwung. Bekerjaan luwung. Nyenane nganggon yo nang orang luwung.
0: Oh,
1: sira buyung yo lagu yo.
0: Oh, yo oh nyeh gitu adina. Oh, aduh nak bengung sampah buyung teman ya itu.
1: Teman.
0: Oke. Okay. Luwung sampah. Iya nya. Oh ya, yang buyung bang oyong dibungotan ya teman mas ya.
1: Pin mi. Cara ieu berudo bang ada bunga bakal pangkas aja.
0: Oke, itu dari oh pantas ya. Artinya senang kau jaga, artinya pojolnya nerimo Amerson kau ni. Artinya harus di anu api dana di kupas di.
1: Kene aneh sesido ban di ragu menurut kita. Aneh benar sehingga tawang.
0: Oh, artinya pang tujuannya kan pangnya ragu. Melakukan hal-hal baik kan kerjaan tujuannya kan kenten nih kok
1: ya
0: nyak nyak sana nih pun pas ampun boya malah kau pasan
1: nah kita yang imbo yang sih gitu mau ini rago jadi bisa memberikan amerta sehingga ada kata-kata bagaimana kita hidup untuk menghidupkan gitu
0: hidup untuk menghidupkan enggan ke maksudnya.
1: Tuh jadi dari bapa bos bos gitu. Lakukan hidup.
0: Hidup rago.
1: Menghidupkannya, menghidupkan keluarga ya rago.
0: Oh ya. Hidup mempanah, hidupan somah.
1: Nah. Sehingga hidup rago memang untuk menghidupkan.
0: Dia dari pemimpin rago menghidupkan masyarakat, menghidupkan ekonomi.
1: Orang banyak.
0: Orang banyak. Wah gitu. Wah ya, jadi cuma. Aduh, gitu. Kadang nak tu bukan artinya ragu maco niki di sastra kadang.
1: Nah perlu dan sangat perlu itu hidup ragu kan bersandar dari sastra.
0: Niki yang dua ragu ngupas tawang makna yang pojong itu dengar tiang.
1: Apa melainkan bersandarkan satu tu nak sastra atau sastra etika misi itu. Pelajahan pedoman hidup,
0: pedoman hidup
1: itu, semua dimasukkan itu dalam sebuah cerita pada apa aja karya sastra itu masuk anu di etika itu.
0: Ne benah ne ada Riko, ne boleh wenton. Contohnya benah, ne contohnya benah, ne contohnya boleh kan di sastra.
1: Nah, dia kan panyidang ira go membandingkan emang kan harus ada ya pembandingnya di samping. Nah, luwung pada kan be. Macam B, saya nggak tahu ini. Saya
0: nggak tahu kalau macam ini. Tidak, ya, kan B O N B O saja, okay. Belum aja, okay. Ya, ya.
1: Nana yang terkenal kerana kalau ngalih don tak dapat ya. Nono di ni ya.
0: Kau entan je tapi pun warna none.
1: Kasing gitu nae.
0: Kan lah di mana nak ado jadi ni kau punya nae kalau puar donnya
1: gitu. Nah kang wakal alih-alih madunya ado nenek luhung itu kalau
0: nah. Geng.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Inggih rek rayi kantem sekene riki ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali nggih kantos sareng titi yang niki dari hari ring FM 106,4 MHz ring program ajaran duwe kantun niki nggih ring Rajang Bali niki sendi wau sampun katorang antos siaran galangkangin sane mamude amerte. Iye, mada-mada niki siaran duwe presiden mepi kenal sarana kerai sarang sami nggih napi untung membawa sandi wau presiden membuat pisan sarana kerai sarang sami niki dadas pengiling sedurunge pacam beraktivitas kentengnya margia sudarma duwe kenteng tawi sugine sukarya duwe mana yang manis bos presiden margi antar nyantos puput ingin ala diwau sampun katorang siki tembang saking yudi kesna kesarangin ge atu kentengnya sani mudanya nih cara kena pelet mada-mada niki presiden menghibur naler nge rakerai sarang sami pun niki mangken sampun lintang niki ringgala jam 6 lintang 41 menit kenton nge nge pastikan sampun minna rakerai bentan sani pacam taki-taki anto beraktivitas kenton nge anto siaran niki presiden menghibur rakerai sarang sami nge rakerai dua ning mangke niki napi wastane sampun ngeranjing kenton nge kantor di program Cadunwe Rajang Bali mungkin titian pacam nyobian informasi kedemen niki karenin anto perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin inggih rek rai niki titian kanten ngutip saking bmkg.go.id kanten nggih prediksi cuaca ring provinsi Bali ring rai nang mangkin niki terprediksinya cerah kanten nggih niki presiden Bali ring kabupaten Jembrana antara Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Miwah Kota Denpasar. Inggih, ternyata niki sami Kabupaten Miwah Kota Sanementer yang bidang Provinsi Bali ya, sami terprediksi cerah. Langsung kareng ya meje bos, mana nenten kapiambang ring cuaca, napi wasane yening rakrai wenten aktivitas utawi kepadatan sibukan ya. Mana presiden cuacanya nih bersahabat, kentengin nenten-nenten kapiambang ya yang napi wasane sane dihambat dengan cuaca kenten. Tapi tetap saja nih kira-kirai kentennya dua nih cuaca nih kan perintah presiden ketar ke ya. Sulit sekali menebak kentennya mina mungkin sampun ya prediksinya cerah meja bos siruning sampun ngeriap kenten bumi ya. Ya tetap saja nih kira-kirai lebih baik nih mencegah daripada mengobati kan kenten ya. Jadi lebih baik nih sediakan payung sebelum hujan juga kentennya minap kira-kirai sana menten kegiatan ring luar ruangan, kenten nge ring jabe outdoor, di plastik sampun yening ring wargi, kenten nge tetap disediakan saja niki rakerai sarang sami untuk jas hujan tawi mantel. Manda presiden margi antar ke mantan niki pekarian duwe sarang sami kenten nge nala lalon-lalon ke ring margi ke mantan ya siruni majebos hujan kenten pasti kesampun ring margi licin ya, manda rakerai sarang sami tetap selamat nyantos ring tujuan. Inggih rek rai diwau sampun katorang untuk perkiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin sane sami Kabupaten Miwah Kota ring Provinsi Bali niki terprediksi cerah nggih. Mangkin lanten niki ring arus lalu lintas kenten nggih titian nyoba informasi ring kedah titian bertugas mangkin ring margi hayang urut nomor 7 Dasa dan Pasar titian pantau kantun lancar-lancar ke manten kenten nggih. Jadi minap durung jawenten kepadatan kenteng ring napi wasnai margi ring kena titik yang bertugas kentengnya minap main jembus ring galah sotara jam pitu jam kutus nyantos jam sien ike wawu mulai napi wasnai padat tapi nenten nyantos macet kenten ingin ring widara keraisa pun api main jembus ring cuaca minap ring arus lalu lintas sini presiden akhirnya nyaringin titiknya ring ambaro tawi ring WhatsApp kentengnya durus mantan nyobiah informasi kenten. Ternyata berbagi informasi sarang titik yang puniki mana presida pendengar tahu raka rai sarang liana presida uning gitan. Miwa titik mikirnya sarang raka rai sarang sami puniki dadas pengguna jalan napi sane patut kebaktian gitan ge tang jawab raga sarang sami kentan napi sane patut kebaktian kadi tanda pengenal kentan ge utawi SIM STNK miwa KTP sampun nang lali untuk kebakte niki tujuannya mana raka rai nyantos sering tujuan nike tetap aman ke mantan. Ingat kadia sapa nih ketir yang mater ini perakiran caca provinsi Bali makemiwa arus lalu lintas meja bos yang dimenten perubahan kenten gak meja bos pacang sebian di tiang male pacang update di tiang male kenten gak atau gatre sana terkini. Ingira kali kada ya sapa nek tiang aturan dumun nggih maju bos aturan tiang anto nyobia informasi kita juga terus sane terkini niki maju bos wacang tiang saking portal rri.co.id sane makin iring tiang rakara entem sane kan dumun niki wenten sane jagi ngelintang
1: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI dan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakerai BPJ Jamsostek yang tengah cabang Bali dan Pasar memastikan perlindungan tenaga kerja niki melalui Customer Relationship Management TOI ke bawah CRM. Inggih, CRM punika merupakan bagian dari strategi BPJS ketenaga kerjaan niki rakerai dalam memperluas cakupan kepesertaan nggih, terutama niki pembahasannya terkait perlindungan sertakan sejahterakan pekerja sekitar Anda. Inggih, para kerama puniki tujuan kentangnya rakyat-rakyat anto memberikan pembinaan kentangnya sekalian niki sekaligus meningkatkan sinergi BPJS ketenagakerjaan dengan perusahaan binaannya. Angge niki manut kadi kepala kantor BPJS ketenagakerjaan cabang Bali Denpasar Adventus Edison Suhuat kentangnya menggarisbawahi niki penting sekali kentangnya pentingnya sinergi antara BPJS ketenagakerjaan dengan perusahaan sebagai mitra kerja. Manut saking parikrama punika nggih rakerai disampaikan nggih ke bawah manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan punika minangkadi program perumahan bagi pekerja yang belum mempunyai rumah dan juga program renovasi rumah. Liarnya punika ipun alur mausam BP Jamsostek entengnya memiliki beberapa program utama kadi jaminan kecelakaan kerja utawi JKK, benten jaminan kematian utawi JKM, nala benten jaminan hari tua utawi JHT, benten jaminan pensiun utawi JP, nala jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Adventus Edison Sohuar niki naler mausang bahwasanya kepesertaan dalam program jaminan pensiun merupakan kewajiban normatif nggih. Sane sampun diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 niki ngene indik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ipun mausang manfaat program niki nggih rakerai jauh lebih besar dibandingkan besaran iuran yang relatif ringan. Liarnya punika niki kawentenan BPJS ketenagakerjaan niki nala mensosialisasikan nggih program sertakan utawi ke bawah sejahterakan pekerja sekitar sekitar Anda genten nggih niki kedadosan upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja informal atau bukan penerima upah atau BPU seperti asisten rumah tangga, pengemudi, petugas kebersihan maupun pekerja sektor informal sanilianan. Wes saking program punika rakerai nggih perusahaan dan pekerja formal didorong untuk turut berperan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di sekitarnya. Nah, liane punika BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan ki kesarangan BTN dan BPD Bali niki mensosialisasikan nalarnya program manfaat layanan tambahan dan juga BPJS Ketenagakerjaan niki mengabdiang semakin banyak pekerja nggih yang dapat mewujudkan hunian yang aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja. Yang kira-kira kadiasa punika titik matur niki nggih ngeninin indik gatresane terkini saking BP Jamsostek dan Pasar niki untuk memperkuat sinergi kesarangin customer relationship management. Ingi kadiasa punika rakerai titik matur nggih niki duaning pacanyangra renggalah jam 7 meja pas lanturan titik malih identiti rakerai untuk mebig bagan kenten nggih untuk menika ngirim sandikan dumun niki duaning wenten sanijaging lintang.

Selamat pagi. Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya pernikahan dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga lansia guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri Catra, mengatakan salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin atau HB bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini. Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor risiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia, hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal. Dr. Wulan Putri menambahkan saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Baling ge. Kanteng sarangi sarang titian menikah di hari kanteng nyarangi rakyat yang galah mangkin kanteng ge. Pasti kesnyane Riki reng FM 106.4 MHz reng program acara duit reng program acara Rajang Bali seni matang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Inggi kadi bos itu yang bawa ngira kerai, ringgalah hangir pacarin titi arah kerai. Antum membeli bagan sarang-sarang genten ge, ngemalsa nganinin indik topi-topi aktual saking sudut budaya. Pasti kesampuan nyaring rakyat presiden nyarengin kentangnya madu enggala diurus mengemantar meja bas keranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp dua niki sampun alali atau megatre kentangnya sarang titiang atau monitor ring 0878988224200. Ingin rakyat sebenarnya mungkin meniki titiang pasang ring rakyat untuk membawa sang kentangnya hal yang memang sering dialami minap sarang rakerai kenten nggih. Minap rakerai sareng sami nanin niki misalnya pas sering tapi asline sedang ngobrol sareng sawitre kenten nggih, sareng sireje kenten nggih pasti kesampun nanin niki tiba-tiba lupa kenten nggih, utawi lali pacang napi sane kebausan kenten nggih, utawi minap rakerai menten sane napi astane pacang areanin sesuatu kenten. Misalnya kadi membuka HP kenten berapa menit namun rakerai niki sampun pun lali kenten tapi tujuan awalnya mau ngapain kenten. Utawi wenten naler niki minap rakerai sampun nanin naler nge ketika saat kerja kenten nge dawak pacang belajar utawi mekarye ketika rasanya nih kepikiran penuh ya susah fokus kenten nge rakerai gampang sekali nanti terdistract kenten dan kepala niki terasa berat. Nah niki mampun ring kondisi kali niki sering disebut dengan istilah brain fog utawi otak niki terasa berkabut. Nah pastikan sampun niki make dirasakan sarang rakerai ya banyak orang juga kan dua niki aktivitasnya padat kenten ya wenten naler karena kurang tidur kenten ya terlalu lama juga main gadget banyak pikiran napi malih kenten sampai juga niki rakerai minap karena kadung akeh akeh kekaryanin kentanya utawi ke bawah multitasking kentanya ternyata niki bisa membuat otak kita niki terasa cepat lelah kenten. Nah makin sampun niki rakerai pacarin niki rakerai antum mau bawasan ya ngobrol santai ke mantan tentang kenapa kenten gini napi sani wawinan kita niki iraga sani ke sarang sami niki nenten bisa ya tidak bisa berkonsentrasi ya, tapi gampang sekali lupa, tidak fokus ya, dan juga bagaimana niki rakerai untuk menjaga otak niki tetap fokus di tengah kesibukan sehari-hari. Meja bos rintitnya rakerai membawasan, kentangnya lebih bagan, dua niki pacang rintitnya rakerai untuk berhibur dumun. Niki menten teman saking bungsil niki, sane mamur de pegatnya banget, tapi niki deres mesan dekan dumun.

cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawe.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rai kantor musikian sore titik yang uniki dayu hari ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ini pasti ke ring FM 106.4 MHz kantor ring program acara duit rajang Bali sana mau tangin di informasi makem iwa tembang-tembang. Yang kedua sampun katorang puniki tembang ya sampun nyenruktuk niki tangkah rakerai. Yang gimana presiden lagi semangat ya merecharge kembali kenten nge energinya mana meja bos napi sani presiden pacang kekaryanin kenten nge rakerai tetap semangat nge nyantos mupur meja bos pekaryan duwe nge diwa sampun katorang niki tembang saking bungsil sani memuda pegat nyambung. Nah sampunang puniki plin plan ya mumpun pegat B nyambung kentan ge harus konsisten kentan ge napi je konteksnya. Iya jadi harus konsisten kentannya kita harus idealis sebenarnya juga niki ngira-kirai mande nenten ngambang kentan ge ya, misalnya niki rakerai kentan ge untuk memutuskan sesuatu kentan ge ya coba dipikir dengan matang-matang gedumun wawu diutarakan kentan. Enggak patah kadi bos itu yang dia oh ya mau sangen ninin indik brain frog kentan ge sana ke bos sering susah fokus cepat lupa dan tiba-tiba ngeblank. Enggak memang rakerai king ya brain frog nika sebenarnya nentan je penyakit kentan ge tetapi niki termasuk ngeranjing ring kumpulan gejala ketika fungsi otak nika terasa menurun sementara ya memang biasanya ditandai dengan susah fokus kemudian ada mudah lupa niki rakerai ge kemudian ada pikiran terasa lambat seperti ya jadi sulit menemukan kata-kata saat berbicara. Nah padahal ampun ring kentan ring napi saya muncul lidah kentan ge ya tiba-tiba napi susah diutarakan kentan ya jadi sampai cepat lelah secara mental nih niki yening napi pastinya hanya terjadi sekali kemantan kentan kenapi ya mungkin karena pikiran juga tetapi ini rakerai merasakan hal niki secara terus menerus kentan ya jadi harus diperhatikan juga ya memang kadang tubuh niki terlihat baik-baik saja tetapi ternyata pikiran nika sedang kelelahan sebenarnya nika nge artinya respon dari tubuh kita secara otomatis menunjukkan kadi nika dan uniknya banyak orang niki menganggap hal niki biasa ya karena terlalu sibuk ya kadi bosit yang lalu padahal kalau dibiarkan nika kira-kira nge terus bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan produktivitas kira-kira serang sami tapi sana saat kerja kenten nge utawi saat melakukan kegiatan apapun. Nah sana makin ngiring coba rakerai ya sira sane sering larut napi sane tidurnya terlalu larut malam kan ya utawi siapa yang sering bekerja dengan napi sane banyak sekali membuka aplikasi sekaligus ya utawi siapa yang baru bangun langsung baru bangun tidur langsung pegang HP genten. Nah ngira makin bosan ya sharing ngira sarang sami niki napi je presiden antum manda presiden niki rakerai sarang sami manggihan kesehatan ya panjang yusene yang ngira kerai ngira ngeranya makin ring so telepon ring 0316 223361 utawi ring WhatsApp puniki nge yang ngira sang gratis yang dumun om swastiastu.
3: Om swastiastu, rahayu semang, bayu kanci.
2: Rahajang semang, swastiastu.
3: Rahayu.
2: Titiang, ada nguing-nguing niki.
4: Nguing-nguing niki.
2: Sira niki, ampun, ini Agus nge?
4: Kalian tiari satu kayaknya.
2: Oh, iya Ibu Sekar.
4: Iya.
2: Iya, Ibu Sekar, tiang penapi gak tere.
4: Ngeret yang kenak, dayu penapi.
2: Titi yang kenak, nalur ibu. Cuaca ini payangan penapi, Reng Satung.
4: Wah, makin dayu cerah.
2: Ah, sesuai prediksi ya, BMKG, wawu. Inge, penapi ibu.
4: Dayu kenak, nge.
2: Titi yang kenak, nalur. Penapi aktivitas.
4: Duki, dayu.
2: Tiang?
4: Dingin Duki.
2: Jakti, ini di wawu titik yang ranjeng wawu yang margi 23 derajat di kiri dan pasar tuh.
4: Sejen Duki.
2: Oh, sejuk sekali nge. Meja bos teh sampun sirap. Nge, napi aktivitas dulu ya mungkin?
4: Kari dikirim dapur, kari durung boleh ke warung.
2: Oh, reng dapur ya, sedang ngincok reng dapur, kenten.
4: Iya, kening lepos, masih kepel ngebongar roon, dayu.
2: Hmm, kenten. Weh, akeh kegiatan. Kadang-kadang ngerasa blank, ton, ibu.
4: Sering, dayu, kenten.
2: Dian?
4: Sering, dian, kenten, dayu, yang ngusak, ngusaya, kenten.
2: Nah, nanti kira. Oh, kenten. Tapi ibu memang kebiasaan sering ngambil ke karya nakeh, maksudnya dengan sekaligus di waktu yang bersamaan.
4: Iya, sering kenten dayu asal beliau sama kain. Jangan beli yang apun apa aja kata jemak. Kan kebun, bukan dibuat kilang-kilang apa ya kan jemak gitu dia.
2: Oh, kenten.
4: Aja gitu jaman. Dari ke jemak.
2: Tapi?
4: Kedang itu saja sama kau dayu.
2: Oh, hingga.
4: Kenten aku dayu dia sering kenten dayu.
2: Tapi sampai pernah mendapat teguran ton. Aduh si ibu bisa-bisa tiba-tiba ngebleng kenten. Sampai ditegur kenten nanin.
4: Dan tanah kenten dayu sering kenten dia tidak di dalam. Kadang-kadang parang coba di limo nih kok paling alih dia dayu.
2: Jaki.
4: Nah ini kayaknya senang ya Mayu. Sikut benar kok apa gisi bapak tumpuk di bukunya. Ijo sikut deh. Ye, nebo di gisi sakit ya.
2: Kadang gede ampun jap ragane.
4: Kena pikir nih kena ngajak ida-ida aku ya kena ampun ibu ini kau kan pikir tuh bu. Padahal
2: Ibu Jerman niki nyolek niki tante Jerman.
4: Ibu Jerman. Bos. Kengke ya kenten dayu gak sering dia ngeten. Lumun sunan ampun megelan di lima dia ngepaling dia ngajak ngelodo hijau ya kecukupan. Karena si pasta apa di limo kita dia racu.
2: Aja.
4: Ketok dia pun tidak dia racu apa yang aja.
2: Kenten kadang kesel ke sendiri. Di bisa kene.
4: Ujang orang tu bagi si paling punya alir racu.
2: Nge, bes akeh.
4: Tu pun sikut baru drama banyak petisi. Kadang kau kata apa tu di bisonya lama cekuk dan iya aja.
2: Ingat tapi ring waktu tidur Winaf ibu ring pola tidurnya teratur tan ibu maksudnya masih baik tan
4: tergantung ya kan tapi dia istirahat nih jarak siang-siang karena kayak sibuk nih enggak yang kali tidur nangan kini tuh malam nih kita nggak lemang deh menggadang ya ampun siapa kentan ampun
2: kentan
4: nanya uli semang ganti ke petang ke jumang nih sana petang ke jam 11 kan di pesarian di peti jamnya langsung pun tak tahu nanti
2: bos akeh kegiatan ternyata ya
4: langsung kita undayu sangat buyut pada bisa dia nak kerang-kerang hijau raja kurang.
2: Inge, berarti sering ya mengalami.
4: Bayu.
2: Inge. Nih kau ampun ngiring berbagi, makin apakah sering? Kentan ya kayaknya sering sih.
4: Iya sering, kentan jangan pelan.
2: Nika
4: sampun kadang kepon jak ke dipon sampai.
2: Ingin minat male jebos, male jebos coba titiang napi jan cok kenten ge solusinya sapu napi. Sireun ni male jebos ibu kanten monitor sareng tiang ge. Heeh.
4: Pan Bu EKBP ini
2: sesama ayo. Nggih, sesama ibu.
4: Amin Om Santi Om.
2: Inge susumoi banget niki Bu Seka sake widang panjangan sampung nyarengin nggih. Iya ternyata sering juga mengalami ya keadaan utawi kondisi ngeblank tiba-tiba kenten ya padahal barang sudah di tangan kenten tapi rasanya walih sepertinya tidak ada di bawah ya. Iya memang keadaan niki sering sekali terjadi sarana kerai ya. Kedua ini niki memang pemicunya dari kegiatan utawi aktivitas utawi pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan kenten ya padahal bobotnya juga lumayan berat kenten ini kesan yang memicu juga niki untuk brain fog utawi ngeblank utawi otak niki tidak fokus. Inge Malaysia ki menelpon niki sirasane presiden jaringin titiang niki inge binap sepertinya keluh kesahnya akan tersampaikan sekarang. Terus ngeranjing mantan sarang titiang mungkin ge. Inge sagra titiang numun Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Rajang Semang, Dayu cantik.
2: Halo Rajang Semang, Niki Niang Yoga.
0: Patut. Kalau
2: ngeranying. Yeay, sarang titiang mangkin yang yoga.
0: Sanggih, wawu mau lu sekar. Becea ngantur galah, wawu sekar. Istirahat 15 menit, segar bugar pun siang.
2: Nah.
0: Wawu sekar.
2: Nika sampun pengabdi nih, saling mengingatkan mangkin kan bece.
0: Siang ya, ake bisa niki mau kiri galungan niki. Sehingga mereka mekario pengkali. Kan resi bujano sekintal tiangan di siang masak mereka metanding. Ring wali siki siang jam 11 hal diastrak.
2: Wih.
0: Wanda nomeran lama, siki ampun di siang numas bahannya wau dayu.
2: Oh sampun weh, sampun tangki-tangki ampun ye.
0: Yang angin siki yang tanggal 5, tanggal 1.
2: Nah Ratu, ya wau menyampaikan napi mantan kegiatannya ya akhir-akhir niki, meja bos kanggian niki yang yoga, meja bos wawanin Malik, enten niki kanggian menggelebuk, enten napi kadang ngoranang niki padahal cerah niki cuaca duwe. Ya tapi apapun niki ya sarang ini yang yoga, pernikahan ala ribu sekar, saking satu payangan di wau ya yang memang jiwa wanita Bali kenten ya mungkin ya akeh pekaryane kenten ya tenyalang masih rakerai sarang sami niki mengalami kondisi seperti niki ya karena kelelahan juga tapi patut kadi pernikahan yang yoga di wau napi becek-becek kan atau ngatur galah kenten ge mande preside tubuh nika kembali merefresh ya utawi napi astane mantah galah 15 menit ke mantan kadi atur yang yoga di wau sudah cukup bagi tubuh kenten ge untuk napi wastani merefresh kembali ya otak nika beristirahat sejenak sebelum nika pacang beraktivitas ngelantur kenten ge. Utawi mari jebos rakerai mari jebos napi wastani sobian dayu informasinya nih ring napi solusinya kan sani makin ngiring dari tampung-tampung lumun ya keluh kesahnya minap rakerai sani lanang istri terus mari jebos presiden munggah terus manteng ngeranjing ge sani nenten presiden sampun lali antum menita sareng titiang ring wasap sani makin diri titiang rakerai antum sandekan lumun niki pacang atur titiang siki tembang mana presiden menghibur malih niki menten tembang saking ayu gense ya sani mamuda cinta mati antum menikah durus biar seang. Thank you.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: oh ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Hingga katum sekian ini kirim Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Balingge Kantor Sarang Titiang dari Ring FM 106,4 MHz nyara-nyara kerai ring program acara duwe Rajeng Bali sani motongin di informasi makam iwah tembang-tembang. Yang kira kerai kantor mau sang ngeninin indik brain fog kantor nge ampura brain fog sani memicu niki nge sering susah fokus ya cepat lupa dan tiba-tiba ngeblank niki. Iya, kadi penikanen yang yoga di wawung ya harus diatasi ya. Kenten nge akhirnya jadi yening di napi asane didiamkan nika nanti takutnya akan mengganggu aktivitas rakare sarang saming nge. Menten mukudang-kudang penyebab brain fog kenten nge ke bawah niki menten ka pertama pasti kesampun kurang tidur utawi kelelahan kenten nge utawi stres dan kelelahan mental juga sangat memicu sekali niki. Kemudian menten ke bawah niki pola hidup yang kurang sehat menurut amchealthcare.com ngenten nggih. Kangge mina prakerai wenten sane naine niki utawi wenten sane pacang berkeluh kesah durus mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 mangkin muka titiang utawi ring WhatsApp sampun nang lali sareng titiang puniki nggih ring 0878982420. Inggih sang titiang dumun puniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mangkin dumun tiang macang kompor.
0: No. Agak ingat mati yang kompor, tengen tu bin ngebleng, Pak Yan Arbo.
1: Tapi katanya dah.
0: Titiang kena, Pak Yan.
1: Ini yang wawu tu kau yang warung. Ini mau pentu biar wawu bertanding.
0: Nah, bertanding napi.
1: Canang, kena ya.
0: Oh, canang. Jadi betul. Oh, sampun wosan.
1: Nah, tukar kali yang warung siang ke pondok mungkin menten ke goreng-gorengan kayak ini.
0: Nah, tapi kalau goreng nih kak, ayo.
1: Anu, utah.
0: Hah?
1: Utah.
0: Utah?
1: Nih.
0: Utah napi?
1: Tahu.
0: Aduh, utah badengin kentan nah, wawu tahu. Nih, wawu. Pun api gak terpakaian pun ini.
1: Asam karo kena niki. Cuaca mendukung cerah
0: niki. Nah, patut ya pernikahan menurut BMKG kenten nggih terprediksi cerah.
1: Niki siang gadung ning dapur. Ngadane jangan nang kidek pangten numbas mantan numpuk boleh waktu kenten.
0: Nggih.
1: Siang siang mawa lu mungkin.
0: Berarti ngarian tahu, ngarian jangan.
1: Ngarian sambal.
0: Sambal. Oh. Cepoan ya ke karyanin?
1: Kan, orang tahu lumun, orang sambal, ngarianan juga kentan terakhir.
0: Oh, kentan. Artinya sudah, tapi maksudnya step by step kentan nge?
1: Nge.
0: Bertahap.
1: Pun sami ini mau bagi-bagi kentan nge.
0: Berarti Pak Yana arang toh napi asane mengalami blank utawi tiba-tiba tidak tahu mau ngapain.
1: Sering gitu itu dari
0: masa sering
1: yang sampun kena yang payah nih kalau kegiatan kalau yang cari kejaru di kantor nih ki poyet dicoket cang poklot kan.
0: Okay.
1: Kalau ada di kuping, mesti lakukan persoalan ringan lah, kentang ya.
0: Masa.
1: Dan merasa kan pun biasa ngejang poklat di kuping kan. Ingat ya, kan merasa di marbusan ini poklat di jauh ya, pensil. Tak tahu-tahu di kuping kan.
0: Oh, kentang.
1: Ini bisa meter, ini bro, paling lah, kentang baru dah berjang, dur kayu di sini.
0: Oh, kenten. Berarti Uliana payah habis keliwat, kenten.
1: Ini kok ampun karena otak ampun kan muat minat niki. Jom yang yoga lah, yuk.
0: Ah, nyenggol yang yoga ampun yang tu nih ampun glebok nih yang yoga tiang.
1: Iya, lah, ayo jom yang. Ini kenten karena payah. Yang tiang ni kok jam 12 ni ke ampun mengasuh ni ke jangan harus dapat tidur dong ya.
0: Harus jam 12 siang.
1: Nge. Harus ni ke tanda dosan ni ke pokoknya cek tidur tiang gua sengaja ni ke pasti pun Ojek mapelekas tiang aja.
0: Langsung bah ampun.
1: Jam siapun alarm jam kudu kan bangun kentan lah. Nah jam setengah satu tiang tidur. Nah jam satu lebih 5 menit 10 menit itu hidup kan alarm boleh tengah jam kentan ya.
0: Berarti pas di payah nikel ngebleng ampun.
1: Kentan ya segar ngapun bayu kentan.
0: Berarti ampun uning ya napi sani preside ke napi sani dibuat ya yen ampun kadi menika kondisine
1: inge yang paksa niko dinyikut-nyikut kentan niko tapi nak bisa blank niko ngarianang 25 panjangnya bisa 35 kau kandai kentan
0: nah niko ampun apel malih yang berurusan sarang customer malih aduh bahaya
1: bisa wajak lantang lejo menjak pemoda pacak iya
0: iya tapi memang perlu niko nge kadi bayan harus istirahat ya atur waktu malih.
1: Entan dong, kemudian uang ini yang lemur yang kantor masih nih ke asan subuh anu asalnya peninggal sing dang nanggah cuma yang triplek nih ke triplek yang beten
0: sirap langsung
1: yang nyeriat mulas menit mantan
0: terus tau tangi
1: yang bangun masukui mantan nanti malih makario
0: kenten artinya tidak dipaksakan kenten Pak Yan betul-betul sekali inge Pak Yan
1: kok paksa ingin nyanan berat kasus
0: ngeten ya Pak Yan mantan rugi kenten nge customer tapi malah pesenan nih ke mewah nanti
1: milah takun merembet nih ke penyakit nyanan yang ruang sebuah mengasuh malu
0: iya sampun paksa raga
1: samping nih ke samping toyo nih ke toyo putih harus minum nih kok ya
0: betul-betul
1: makario lebih anaga harus minum air putih nih kok ya pokoknya yang penting anu nih kok semangat gaspul kan
0: gaspul nih kok sampun pengabden nih toyo putih sampun disediakan ya nih ngampun ngerasa nduk bayu ampun tinggal sirap mantan malih ya bos kentannya margiang malih kentannya kekaryane
1: yang sampun melalui prinsip kan harus niki wadarnya harus praga tanggal mone
0: iya ditargetkan
1: target pokoknya sekali nak lingsir ngorahang nih kok demen nggak ini cuma kenten ya demen nggak ini cuma nggak ini demen kenten sudah
0: ya betul sekali ya nampun senang ngambil kekaryaan pun nika pastikan sampun becek hasilnya
1: cuma nggak ini demen nih kok ya demen nang terus aja kayaknya cuma nih kok
0: saling kenten nimbal balik sampun
1: iya kan demen lagu cuma kayaknya kok hasilnya kalau ten luwung kan
0: ten becek betul sekali ten sesuai
1: iya kan sampun tapi japa karyanya makin jat demen nang kayaknya cuma kayaknya demen nang kenten
0: kata-kata hari ini
1: sampun hasilnya nih kok
0: inge Pak Yan
1: mending arago ngelas skill gitu bang itu kan bisa amburadul
0: lah ya seliwatan sesuai aja kemampuan malih kenten
1: anak tukang kekawin Kang Santi ajak kedeng ajak mebat tercocok
0: nih kan
1: nggak santi ini barang mebat nih kuang mesti kan
0: ya tentennya nyambung nih ke ya sesuai fungsinya mantan membagi tangenten Pak Yan
1: iya kenten sampun makin sesuai skill mantan makin
0: lagu
1: mau harapan dan tukang pasak ya memasak itu kentennya itu yang berarti kang kang sanang tapi wasana serati
0: beban tenan
1: iya jadi pun tugas kan
0: betul sekali hingga Pak Yan
1: hingga semua tu dah ya tiap kantor niki bang doyentan masih waktu kalau enggak kantor
0: iya be langsung ke kantor
1: niki kak daur yang nyolek tu dah
0: colek ampun
1: ma terlepas marni ita munga ni bukera pun munga tu dah ya
0: dereng tangi minap
1: tetap merdeka.
0: Iya, tetap merdeka.
1: Iya, Bu Putu ke Boyiwo, talar Bu EKBB, yang Bu Jerman, nggih. Kak Angga, beli Bang Pandu, munga. Ingin suksama tu dah iya.
0: Suksama mualik.
1: Yang mau pamit Dires. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Ingin suksama maniki. Payan apa sakit bidah mengui sampo nyarengin. Oh, ampun boleh kata-kata hari ini niki rakerai penghilang stres, penghilang napi wastane niki brain fog. Ya, ngang napi wastane menggunakan kata-kata kadiwau, ya kata-kata mutiara. Demen gaya ini jemak, jemak gaya ini demen ngentan ge. Artinya napi je sani kekaryani nike napi wastane berdasarkan dari prinsip nike sampun pasti ke ring hasilnya nih sudah pasti bagus maksimal ngentan ngentan sani rugi ya. Ya iraga sana sampun senang kan itu napi sana kekaryani pasti ke sampun liang mana kan itu ngenten kira kira inge lante sampun napi pastane beban pikiran sudah napi pastane berkurang katanya melihat hasil yang terbaik napi male dan presiden kira kira ini untuk mengurangi yang sana ke bawah brain fog tawi ngeblank punike. Ingin rakerai baca bos malih lantunan titiang niki ingin rakerai dua nih niki pacar nyangre renggalah jam putus malih 6 menit kirang langkung kentan nge pacar titiang rakerai yang tak musandekan dumun baca bos lantunan titiang malih ring paletan kaping kalih untuk nikah ngiring musandekan dumun niki dua nih wenten sandi jaging lintang
2: masyarakat desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali atau hal yang tidak boleh dilakukan terkait pengrusakan lingkungan. Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan. Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor. Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana longsor lainnya dalam masyarakat Bojongkoneng adalah mereka secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi dampak longsor.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
4: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sire Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Nalar Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Rai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.